0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: kunyah ke memasak. Makanya nyamai kini.
1: Gulung, gulung perut.
0: Alu
1: kau begau kini.
0: Alu begau
1: makan.
0: Kok aku?
1: Begau makan yang dalam perut dene sudah lundung sudah nyak
0: ne. Kunyah ke masam.
1: Ah udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyau makan stres.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Sa Banglo 3 Ringkat ke pagi tu ne. Mel, selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam. Lalu selamat pagi megak kakai semua bala peninggal tu pagi tu ne. Selamat bergulai dengan kami dua ya. Bak dua pagi kita pagi tu. Pagi hari 5 hari tu 26 ne.
0: 2026 mana? Nah, hari bulan hari tu
1: 6626.
0: 6626 ne. 2626. 2626.
1: Ya.
0: Oh, mana mak ne? Orang ke beli ke
1: orang ke ngintu hari pengadaan sehari itu ke
0: ngintu hari pengadaan
1: ini pun bisik bala kaban bala baki itu ke bisik milih hari bulan tu nur sadik nur sedang tadi niri ke ruang bilik kini ne minta hari bulan mana oh maya nyak meh jadi mari pengagati ngagai semua kita ne ke LSM
0: ok dua pagi tu topik dua pagi wai mai bala peninggal mulai ke pengingat ne Mel. Okey nama deh. Rindu-rindu hati kita ikut berkenan ke lebuh kita ikut terubah kawak sebab berapa aku tiap ikut kita nak ngelawang
1: siapa-siapa
0: tu. Semua empat magang terubah kita nurun kawak sigi nak alu nemu ya.
1: Ya, sigi aman. Jadi ya buat tiap ikut kita pan Sam nanti kita berhati ke nak sitik penggawak ke di kerja kita. Jadi betul. Bahkan tuan pun deh sebenarnya tuan ke gawak jadi pengeluar program tu udah tentu bisa penggawak kebukai megak ke di kerja tuan eh. Jadi tiap bengkak penggawak ke di kerja lepun tuan ke ngepun ke penggawaknya tadi bisa pengingat ke sampai dia tu agak dikenang tuan eh Sam jadi bekenyak megak bak peninggal kita kebukai nyangka bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gelik hati tau cerita ke ngakai kami bawa FM pagi tu Sam ne jadi bantuan pun Sam
0: aku mayuah nanti dikenang tu lapan sebedau ke munyi kenuan tadi kita ke gawak ba radio tu mayuh pengawak buka itu tadi mail ni kalau gawak ba hotel kalau gawak ba hospital ya macam-macam kalau
1: hospital ne
0: kalau gawak hospital sebedau ke gawak ba radio menyata tadi ne jadi ba hotel bisi cerita yang pu ka
1: sebedau tu nya tadi nusi ke cerita orang nuan nusi ngan nuan dulu
0: sem ne sini dah tolok pun aku kan ingat ngan lagi okey tang aku dekat nusi ke kita ke gawak ba radio tu sebab mail ne hari ke terubah cukup keninya cukup kesal hati aku meda utai ke ba mua aku nya asai ka pulai kun mo de
1: nya ba RTM Sri Aman terubah ne
0: RTM Sri Aman sebab okey nama ne kini aku ngasai ke diri kada aku liah tu lagi ni.
1: Mayuh mai utai ke kak ditekan utai kak di asuar ni.
0: Betul. Apa liah ndak tu lagi kini perlu lah nama ni. Agi kan masanya suba nama tu nama tu janta kita ke ngajar.
1: Maya observe-nya suba ni.
0: Observe maya nya janta bisi rut ampung ngau mega Rolana saya ikut sebab laban sida setuntun dah lama aja sida lalu ke Kuching. Pindah ke Kuching sebab jadi belajar ba sida jantanya mesida jantan tadi leke-leke ya anang takut nama tu kelalu nama jari getah-getah jari getah-getah roba peluh-peluh ni ke bagi terkedenyak tu
1: Maya ni sebab Sam ni nanti kita berhati ke Maya zaman pelabak gunung sama agak ni kita nak tu bergambar ke utai ke dikena kita gawak ni dan kita yang tadi berbaik ke kertas nanti bakal kumpul Maya sebab ni kami ke sama masuk kerja sebab Sam ni dia baik ke kertas lukis utainya ni utai ke pemua kita lukis berumah lagi dia belajar ni utai ke dasur ni utai ke denyak dia ne mayan nak berjaku mayan tu nak berjaku ni utai ke ditutup utai nya main lukis sebab deh
0: lah ngambil ke ingat ke simul nya kita gamal utai nya ne bunyi ko kita udahnya salah CD ditebah ba live agaknya buat nama tu salah lagu
1: lawan betul nemu ne
0: dah nemu salah lagunya udah namanya udah di play nuang yang tadi
1: nah ba
0: on A Maya on A nyebut nai kak sorry kak lagu salah tadi nanti ngawak
1: nak ditutup mikrofonnya nai
0: nanti ditutup nanti ingat kutai nanti ingat ke nama-nama nya tadi asal mah amnya kata-katanya dia wujud udah tebah lagu nah lagu udah tebah kak kini anak ngawak on aja kok jantar Maya live tadi udah hanya Maya ke Akik seminggunya kita ke namanya nyawa dia dengar orang buat luarnya ukai beberapa kali nya berjakuk ke betalat utah tu lagi ni ke tekan tu
1: dah nak lepas mikrofonnya nak ingat dia tutup ne
0: nya ke suah mat nak ingat kita deh mic kita nya nak ingat dia tutup nya nama dia ke dalamnya utai ke sebut dalamnya dengar romak yang nya sekali dunia ni
1: nya kadang-kadang baik kita kesal deh nyunak nyamuk tu ane utai ke tutup ni utai ke di on ni utai ke buka nya bagi tai ke gawak ba radio tu DSM deh mayuh utai ke tau ngun nak tau menya utai ke disebut tau ngun nak tau nya mayuh mayuh utai diajar kan
0: eh nasib nanti macam berita laban macam beritanya
1: segeri kucing
0: jadi nanti ditusi nak cukup jam tu email
1: aku tu sem deh ba mayuh mayuh pegawak ke udah di kerja aku jadi aku rindu kongsi ke tu cerita ke udah ga entah ke mana udah lama deh baru berengkah gawak ke banyak sem deh gawak beradio jadi bendur kebukainya ni buah aku ngelansak tu ke seluruhan dikingat ke aku deh sem duti penggerak pagi mainnya nanti kita penggerak pagi 5:30 pagi kita udah berkontin ya kita ilum lapor drempu dengan KMCR padahal kita udah datai jadi udah berkontin aku mainnya sem deh udahnya pada aku bisik siku gat ngau sesiko ke tuai orang baik ah hari
0: luar
1: hari luarnya tamak ngai konti kita kita deh serta mia tamak yang madah ke aku no ku ya aku merek jako pesan tu ngai nuan ku ya pesan pemati ku ya lagi nuan nulu maca ku ya kan aku aku nya meno ku ya bala kami tu ku ya nya mau dah nadai hospital dia ku ya jadi aku tu tadi namanya Dasuh harap nganyong pesan tu kita laba menua kami tu jauh awak kurang di menua dien nemu ngau jampat berita tu ku ya nyale ku jale kaki kita ku ya tu sem deh
0: hospital besarnya
1: jadi datai bermua gate kita dia security-nya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyong pesannya lalu terus ngai aku awak lagi ku maca aku ngano ya au lagi ku maca laba mayanya betau pukul 6 dan nyalo pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu udah macam pesannya tadi habis duty pukul 9 pagi baik ku biar semua pulai ku pias baru ku ngelekak ke biar di UPS dan ke atas meja tipuan UPS kita lupa bunyi tipuan asai ke siapa ke nyangut tipuan aku tak ingat siapa nemu kerja ini nemu ke siapa mainnya melatih orang giga dek ku ya sawut ku mah telefon ya siapa tu melatih tu iya aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya nganu aku udah ya aku udah baca aku dua kali ku macam pesan ku dua kali ke macam pesannya udahnya anak macam lagi ku ya nganu aku nama dek kau kau ngano ya nak jadi mati
0: nak jadi mati ya
1: dia nemu telefonnya pegawai ku telekak ke DSM aku nak jadi mati anak ku ya lama nak maya aku ke udah nganyo pesannya tadi datai hospitalnya ya namanya ke kebuat ketika alu ketika alu ngeledah
0: maksudnya tanya baru punya ngeledah baru
1: jadi maya ya ke nganyo pesan tu DSM kita nak mansik ga lama udah nadai tu mansik yang nganyo pesan tu macam ini ya nemu kenya udah mat mutu seput ke iya nyen tadi do ya tengah nyu pesan yang agak aku baca aku mesti sem.
0: Orang cuma baca mana?
1: Iya, awaknya bah, ngaku nyu sem masuk kelati aku kena. Mending aku balang kita ke UPS balang
0: hidup baru
1: namanya aku sudah ya kan aku biasa orang nganyo pesan aku udah aku baca dua kali aku baca tadi udahnya deh ya madai nanya di mati ini nama lah ketawa UPS deh hanya si Terry cerita lah lagi tu ngerasa cerita kebuka itu semne
0: hidup baru ya aku dah macam kena nyak okey salah tanya nyene
1: ya
0: salah orang ke nganjuangnya
1: lagi kita perhati kemega bisik siti ge cerita ri siko ri pengeluar program kita gato sem deh bekau pesan lagi tuang lansak ya jadi tu berpenang pula
0: okey tu abang kaya ke pagi tu bisik undang selepas batu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Nganai bala anak berapa ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Tentang aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini mau sebab ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asal dek. Anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke aku. Ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesal le. Induk dia buat menolulu sungai.
3: Oh, baji.
2: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Kita baru anda empurau dia dulu.
2: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni yang aku kunci kau nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanya aku
3: berpindah ke menolulu.
4: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
5: Okey, 2 pagi Y mulai ke pengingat ke terubah kita kawak soba.
6: Ya, ni utai ke ngasuh kita nya tadi gelek hati. Ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita nai. Jadi kami dua udah nusi ngah kami dua nai.
5: Ya, kan ingat ngebalap peningat kan nai.
6: Ya, awak tu. Selamat pagi ngagai Injawil. Ya, kita bisa pulai ngok kita pagi tu sem deh. Jadi yang madah ke terubah gawak soba kuya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya, mak kuya gawak ba Siti mini market ku ya sama ge daram ya nya ku ya sem tu dah hendak hapus kula ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezer nya ku ya ya lu ngangau ke anak toke nya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babat ini bakul ku ya
5: tidak dapat babat tu bakul ku ya
6: ya aku ke sama ngau yang ngangkat ke bakul freezer pihak nya ku ya nyu lemit tulang ketawa ke ukai babat mang ku aku angkat ku ya sampai ketawa au nya me nya utai kini ingat ke atau sem de au
5: nemu aja me kita itu ne nama baru
6: gawa.
5: Baru gawa atau ke baru pasar menya ko kita tadi macam utai kesebut kita
6: au nya ya madah nak ulih babat ku ya ya jago Melayu
5: kita ni. Okay nama baik kesal punya pelawa aku. Oh baik baru kita. Barang asal juta ke disebut punya kurang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
6: Injawil.
5: Injawil ke pagi tau.
6: Udah nyak tu Sam deh aku berarti ke cerita Rindai Jang tu. Lalu ingat ke Siti Siti dah gig aku cerita tu Sam deh. Jadi macam Rindai Jang tu selamat pagi hari Puncak Bonio aku ya. Jadi maya ke terubah ngajar suba aku ya aku ia nanya balan biak deh Sam. Nemu kita nama reti tingkap baca aku Melayu aku reti aku ya tu tadi deh Sam. Laban ke ngajar buat menua iban dia bala nembiaknya tadi lalu nyawut sidaknya tadi lalu galik ningkap.
5: Alo ningkap ne.
6: Alo ningkap, oh tingkap. Angka yang ngasa ningkap de.
5: Oh, aku mai tingkap, ningkap punya ku ya tadi.
6: Oh, nyunda termasuk ke jakok ku ketawa ku ya siam. Budanya baru ku madah tingkapnya mua penyenguak window mua penyenguak. Kita ne.
5: Jendela jendela tadi.
6: Oh, pihak ku sidak nembiaknya. Angka nya sa.
5: Balon nembiak tadi alo ningkap.
6: Ningkap. Oh, mulai angka cikgunya nanya me tahu apa maksud tingkap. Ku alo ningkap no balon nembiaknya. Nya like betul sem de aku ingat ke Siti. Kami tunggak kami kian the same mayanya sebab tahun kemayanya nak ingat ku aku topan ningari cerita orang alaban mayanya sebab kami menua dien nadai prasekolah ta masuk anuan pemberi satu
5: deh
6: tahun satu jadi cikgunya tadi ngelukis pengajar yang lukis ba papan hitam sebab lukis ya gambar gajah lukis gambar gajah the same tanya cikgu ya siko ni biaknya nyawut apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
5: apa juga ko
6: ya
5: nombor ke buah hanya buat apa juga me
6: laban mendua kawin kari dia bisa siko ke tuai ranya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak juga jadi indai kapa ya ke tanan tuai ya nya tadi ya tak nyebut nama gajahnya dekat ngau ke apa juga nya ke disebut anak yang masuk sekolah dia sem
5: jauh tak disebut kita di rumah jauh tak disebut malah nombor ya
6: lama nanti prasekolah teh masuk lu pemerintah satu tanya ke gambar gajah pada ke apa juga oke sem
5: apa juga ya oh. Tuh
6: macam-macam cerita ne.
5: Iklan dulu Mel.
7: Ambil Nahurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
8: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
7: Tak megak ngambil Nahurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Nahurix Gamat.
1: Ulih ke Nahurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Nahurix

0: hari dua pagi wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh Mel ni. Anu dia jaga menang cerita tapan tadi
1: apa yang udah. Okay. Lengkap ke cerita je Sam ni. Mayu hari bala peningat tu pagi tu.
0: Okey. Okey tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini nuam tau Mel ni. Maya ya ke gawak sebab tahun 1988 ku ya. Ya nyadi naik sekolah. Naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni. Ba school SK Lubu Bemban muka ku ya. Terubah gawak ku ya. Meda utai ke cukup mayu ke di pandu ku ya. Nyo ngasuh ya ke kini ku nya takut ku ya.
1: Kesal menya.
0: Takut kesal saya ke kita yang tadi ne Mel ne nanti terubah kau baka ngenang ke baka engkau nya tadi me saya ke pulai laban ulih nak kini
1: au nyumayo te da cuak tadi
0: ya saya ke pulih nak tu lagi kini saya kena ulih saya
1: ya laban nak pelabak kau ya tu de sem ya terbab bersumai kau tai ya berubah tang kau tai nyami miat tai nanti ba sekolah kan miat tu tadi mayu ah
0: di nemu au sprimpan nya nya ya nama tu ngasuh kini ku ya tang mayanya ku ya laban berunding ke pedis minta pengawal ku ya kan dak pansal aja me ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyu dah pincin ya ku ya nya cerita hari ini nuam ke pagi tau
1: ya macam cerita di kemenaya sem jadi sampai pagi megak ngagi ricau nu bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya maya ya terubah gawak subak ku ya bak melaya dien ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngorang dien ku ya jakok semenanjung dien mekena ku ya atang aso gelati kadang-kadang jakok ke pansutnya je jakok Melayu Sarawak ku ya sen eh
0: jakok kita ni tau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakok dien lain ke nyata dine nanti kita jakok dien saya lain saya kak malu saya ni kan ne
1: jadi kita nyata dine kadang-kadang jakoknya nyu bercampur ngau jakok Melayu mek tuanya tadi tanya kau Melayu kita Sarawak kenyo pansuk kan
0: jauh ke tu ke hujan nyala ke sirai
1: hujan nyala ya so pagi ngakai mami nini pagi tu bisa mulai ngotua mega pagi tu sem jadi kau ya maya ke nganti result SPM tahun 1993 kaya kau ya jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giro pagi kau ya kakai amat kesal hati kau ya berpeluah laban kesal dia rawan hati dia irau kau tanya salah tulis jadi ngetat ke diri mah ku ya laban ke kak boleh duit ke trempu dah nyak baru kak ngigap pengawak ke menyana ge mudah nyak ku ya sem tanya tadi mah mayu pengingat manis ya ke dikenang ke aman laban nanti kita gawak tu sem deh nanti lebih lagi orang ke gawak berkedai kopi tu tua tu sikuk hari orang ke malu deh kak ngambil order orang yang nak kak mansa yang surut tua ne tanya ketegal tua ke bamamat hati tua tu kak gawak kak nak buai mah asai malunya tadi tua gawak ngerundiang ketua tu kak gawak tua tu kan mulih duit ke drempu amin anda sem
0: pansal aja mesti takut kesal semua dia pansal aja punya tadi lah kak gawak deh nyakehnya tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ne Mel tua ngetu dah lama tu bisik siti lagu Arika dan sebenarnya tu mendiang ke iklan
2: tu ambil Mehurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus
3: rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu
2: tak megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: kay Rika o kay Akubrumban ka pagi to.
1: Ya, nanti itu kerumban na, Sam. Ya, jadi sama pagi ngagi balap linga kita itu, Sam. Pengajar tu pelabak ko ni, Reza Billy. Biasa berkulai ngau kita pagi tu ngenai cerita ya sobat ko ya. Berkulai gawak kontrak ngagak perumahan berbangai buat menua betuang sobat ko ya, Sam. Baru ya, aku ngasur ke kereta surung ko yang nyuabih terbimbing ko ya. Lalu di prak tu ke ko ya. Jadi mayanya aku form 1 gaji minat RM12 sehari ko ya. Jadi mayang ngesan semian ko ya, Sam. Pulai kerja nyau tengkeri yang utai ke balu bayi duang laban bulu duang di balut semian ko ya. Jadi dia berluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi, Sam. Digagak panjai sumbu awak ke terang deh. Laban nengkan ada karan menyesuba deh, Sam. Nyak meh dani pagi keritu balu bayi duang sekalinya celum ketegasap lampunya tadi.
0: Asal lampu dan celum. Bakal kita ke ngena lampu kelita sobat deh, lampu
1: lampu kita muka ya Sam. Sino ngenang pemerintah ngiga anak belanja kliya ku ya. Sekiamat Sam.
0: Bisik nya ngasuh
1: Sino
0: bisik hati tangan bisik nya ngasuh Sino ngi tadi ne terubah kita ke ngepun ke pengidup nya tadi ne. Okey tu bisik pengajar kita Junikal Juan ka gangga orang nyapuh ke 2 pagi wai ke pagi tu ku nang bisi insiden baka munyi topik 2 pagi wai baka seduai pagi tu ku ya tang ya tu ukai maya terubah gawa nya maya ya transfer ari sekolah di ni ya ngakai sekolah di Kuci yang
1: mindah no gawa
0: mindah no gawa ba SK Pengkalan 4 Punca Borneo ku ya jadi lebuh ya ke melapor diri tadi kini ku kita nya tadi ngeregister diri nya tadi jadi tanya orang nama pengawal nak datang itu deh ku orang jadi sawat ya kak medak kapan lama ku ya ya tu ke nama salah sawat ke kini
1: ya kak ngelaku ke orangnya menyak sem deh ngurah tonang lalaku kira ke bukitnya
0: kakak nundai kenapa kini hanya ditanya orangnya nama nuan tau sama ngoya gawak bah sisko kah orang dari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar tu tadi nih nama nuan sama gawak ngoya bah sisko kah ku ya ya ku ya bisi lapor report kada terima tadi bak ndor tau bisi black out ke ku ya aku nemu sekali ke ya tau tadi nang nundai orang dia tau ke
1: bukannya
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ko ya. Jadi terima kasih ya aku. Lalu berjalan ya tama kian tadi tama bilik pengajar tadi dia bala cikgu dia ngumbai orang ke macam itu karan.
1: Agi genya Cisco tadi ne.
0: Agi Cisco. Engkau ya tu style ya tau ke PC-PC ni tu engkau bakal gamal orang ke nama tu ngeciat meternya kini ne Mel. Udahnya baru ya nyuak ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sidak ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sidak ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucun tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngeciak minta karan.
1: Angkamat ke sem deh abah subak kita itu ndak tanya ikak ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ni ngarita bisik pengajar baru masuk ke sekolah tu
0: ya.
1: Tang tuan nak nemu sapa orangnya.
0: Ndang lala mua ya.
1: Jadi mayu utai ke beketuknya nyadi deh sem kita ndang lala orangnya. Kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu nanti makan pengajar tu. Kaya sikit rindu ke berduaan orangnya kan undai orangnya ne.
0: Sikit rindu berduaan orangnya. Lepas orangnya ke nak lala tadi. Betul undai kan ianya tadi ne.
1: Ya, jadi sama pagi ngagai Clarence Midan pagi tu dipakai mambam di pakan ko ya. Jadi ngiya tu bisik ga utai ka dikunci ke Yasem. Mayanya terubah gawak ko ya ba SMK Pakan tahun 1999 ko ya. Malu amat ko ya laban ke jarang begulai ngurang orang lebih hakik orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ko ya. Jadi bala biya ga mayanya cukup mayuah ko ya asai kengai gawak laban ke malu nar ko ya. Betanya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ko kita pembantu amrendah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah meyanya hanya namanya kira ke pengingat seruran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawak bas sekolah jadi udah pincin dia tu gawak berumah panjai jadi tua rumah tu sem
0: jadi tua rumah
1: tu jadi tua rumah gawak berkebun sawit dek tuke dek berkuli dia ne jadi ya sama pagi ngake sedak ke yang ke baru nurut ngake kebun sawit kini pagi tu sem ne
0: ya okey terima kasih ni lagi komen bukai tu Judat Ami tu ya semina berkenang ke pengingat robah gawak sobat dalam tahun 1990-an koya bisi aja pengingat koya macam-macam pengawak ke digagak mayanya koya gawak nuci kereta gawak bak kedai Cina nyual namanya kempua koya lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuya tadi nya meh macam-macam mereka andor kawa tadi mel keterubah kawa soba okey
1: Ya, jadi ya mayuh kebenarnya tu Sam Yud Jali berkenaan ke tahun 2011 subak ku ya. Maya mula mindah gawak ke Melaya kin ku ya berjalai buat sebelah coket dia ku ya Sam kamli pusuk buat sidak ke berjual dia. Kak nak pusuk setengah kilo ku ya berbengak mah tu dahnya. Apa itu pusuk?
0: pusuk ku ya.
1: Ya, mela ban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusau. Pusau. Ya, aku ya, lu pusau aku ya dia ne.
0: Banyak coket dia. Pemuan nanya aku rupu pusau ne. Nama aku sudah dia ni ikan bilis.
1: Ikan bilis ke nak? Entah aku nak menemu saya. Ya, jadinya meh mayu macam cerita ya ke nanti ya ke dia tuknya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi. Mani yang stop ke pahit. Lebih kita ke berengkah gawak dia sem. Jadi bak kita ke namanya baru ke ngepun ke pengawak dirimpu nembiak rebat baru dia tu anda malu kita yang tadi berunding ke kita ke gawak jadi buai semua asai hati kita ke malunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak
0: anda malu bertanya mana ngetat ke dirimpu laban hari kita ke ngetat ni sekadarnya kan rasa salah lagi
1: laban malu kan nanya ni ketua aja mana
0: ni ketua aja jujur
1: dia salah
0: salah lagi lalu kadang-kadang ngasuh kita tempo malu ngasuh tanya carut menya tadi macam-macam okey jadi terima kasih peningah udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati menya terubah kita ke mungkal gawak sobat ne
1: iya nasi gamat
0: tajak pan bisi balas sekedar tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menya tadi ne mel jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah mai topik ke bukai ke
1: jadi nyak mengujung ke dua pagi tu pagi tu. Ya selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal. Mupuk dulu kami tuai.
0: Okey, bye bye. Salam gay apa juga nya Mel.
1: Udah siap
0: udah.
1: Udah
0: siap
1: udah.
0: Okey, bertemu baru peningan 9 pagi mendiang ke berita udah nyap gulai ba awak Y912. Jadi ke penudi Ari Aurora nak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak payahlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita jatuh jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. You kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik pegang bow, tu. Dia walaupun you jump,
10: cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relevan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang, ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second, you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu, dia punya splinter tu, berapa ratus, apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena, within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
11: Kita ni awal dia, sebabnya kita awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sejak minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22

0: mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib 30 tahun ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Dulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami dalam Rentas 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Jumaat, penghulu segala hari-hari itu, 26 Jun 2026, bersama dengan 11 Muharram 1400 48 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sina, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru aja bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Pejabat Meteorologi Bintulu untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Bintulu. So, apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk di sekitar bahagian Bintulu. Dan kita bersama dengan rakan kita telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum dan selamat pagi, Dayang.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Dayang. Terus, selamat pagi. Okey, teruskan dengan info cuacanya pada aku. Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi ini.
1: Okey, baiklah, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu saja cuaca pada pagi ini.
0: Okey, terima kasih, Dayang. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Tambah hina. Hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksiden nyerap sih kan. Anu ulun peng mau bahasa bae ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di Facebook live di RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan tepat je pada pukul 10 pagi nanti, kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, hari Jumaat tu, kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM bersama dengan Sarawak FM untuk di jam yang kedua nanti. Dan pada pukul 11 pagi nanti, kita ada segmen Aspirasi Jumaat. Jadi jangan ke sini-sini, teruskan bersama dengan kami, teruskan kesetiaan kita orang bersama dengan Rentas 97.5 Bintulu FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Paduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan untuk hari ini ekspresi Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM untuk pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Ya, semoga anda ceria pagi ini di samping rutin harian anda, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Dan pastinya rakan kita di Bintulu FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nati.
0: Apa khabar, Syah?
1: Alhamdulillah. Apa khabar orang Kuching, Ti?
0: Orang Kuching pun sihat pagi tu, Syah.
1: Sihat.
0: Kita harap pendengar pendengar kita pun sihat pagi tu, di samping menjalankan tugas harian, nak, Syah.
1: Benar.
0: Macam ni dengan keadaan cuaca di Bintulu waktu tu, Syah?
1: Okey, di Bintulu hari tu hujan pagi tadi masa turun kerja tadi, dan masih still hujan juga di bahagian Bintulu. Kalau di Kuching macam ni cuaca di Kuching?
0: Aha, di Kuching alhamdulillah agak cuaca agak panas pagi tu, alhamdulillah. Kata orang, kita harap sampai ke petang kelak, nak, Syah. Dan kita harap semua urusan kita pagi tu akan berjalan dengan lancar, ya, itu harapan kita. Dan pastinya banyak aktiviti ataupun info yang akan Syah kongsikan bersama pagi tu, nak, Syah. Jadi sebelum kita ikuti info ataupun aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu FM, mungkin kita nak dengarlah lagu hiburan yang telah disediakan oleh Syah untuk kita pagi tu.
1: Okey, memandangkan apa hari tu di Bintulu tu hujan, nak, kita berdandut dululah pada pagi tu. Berdandut dulu dengan lagu Bulan Cinta daripada Emelina.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Emelina dengan lagunya Bulan Cinta telah menghiburkan kita dalam segmen Info Ekspresi Bintul FM dan juga Sarawak FM. Ya, Tia?
1: Betul. Kita panas-panaskan badan kita pagi tu nak syah.
0: Bergoyang-goyang.
1: Lagu yang menyegarkan kita pagi tu. Dan kita harap semua pendengar kita pun sihat pagi tu. Dan pastikan setia bersiaran bersama kita. Mesti bertemu Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM sehingga pukul 11 pagi kelak nak syah. Dan kita rasa si Sabah juga nak dengar apakah agaknya info ataupun aktiviti yang akan disampaikan oleh syah. Silakan.
0: Okey, baiklah. Untuk segmen Info Ekspresi Bintulu FM yang ingin saya kongsikan pada pagi itu iaitu program pengumpulan e-waste yang telah pun berlangsung pada hari itu pada pukul 8 pagi tadi hinggalah tengah hari itu di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Kidurong Bintulu yang mana orang ramai dialu-alukan untuk membawa barangan elektronik terpakai ataupun rosak seperti telefon bimbit, komputer, televisi, kabel pencetak dan peralatan elektronik lain untuk dilupuskan secara selamat. Yang apa yang menariknya, anda juga berpeluang memperolehi wang tunai segera menerusi program Buy Back e-waste yang disediakan. Jadi ini adalah sebahagian usaha memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pencemaran serta menyokong Bintulu ke arah bandar rendah karbon yang lestari. Itu sedikit perkongsian untuk perkongsian yang pertama di Bintulu dan juga perkongsian yang seterusnya di mana semalam telah berlangsungnya tayangan khas filem Dear You anjuran Parti Rakyat Bersatu Sarawak ACPP Cawangan Tanjung Batu yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat di bahagian Bintulu yang mana program berkenaan telah dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu YB Johnny Pang Leong Ming. Dan menurut beliau, penganjuran program seumpama ini bukan sahaja memberi peluang kepada masyarakat menikmati karya sinematik berkualiti, malah menjadi platform untuk memperkukuhkan hubungan kekeluargaan dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan komuniti. Dan filem Dear You ni turut membawa mesej penting mengenai kasih sayang, pengorbanan serta kepentingan menghargai ibu bapa dan warga emas di samping memperkenalkan sejarah dan warisan budaya masyarakat Cina kepada generasi muda. Dan tahniah kepada ICBPP Cawangan Tanjung Batu atas penganjuran program yang menjayakan memupuk nilai perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum. Dan ada lagi ini Tia. Okay. Di mana esok akan berlangsung hari Sabtu dan Ahad akan berlangsungnya program Rat Mahabah yang akan bertempat di Masjid At-Taqwa Bintulu dan program ini bermula seawal jam 5.30 pagi dengan pelbagai pengisian keharmonian antara bacaan ratib Al-Qasidah dan kuliah Maghrib bertajuk Hijrah Sebelum Hilang Arah yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Mustafa Al-Hadad dari Pendakwah Johor selain sesi santai bersama dengan Community Ride. Dan turut diadakan Bike Night Open Mic Night yang menampilkan perkongsian pengalaman oleh ikon-ikon pemotoran tempatan dan sesi soal-jawab basking serta bicara santai bersama dengan YB Iskandar Tuki Adun Jepak dan program diteruskan pada awal pagi Ahad dengan solat tahajud convoy ride Mahabah ke Masjid Tatau di Masjid Tatau dan justeru orang ramai khususnya komuniti pemotoran dijemput hadir bagi memeriahkan program yang menggabungkan elemen ukhuwah, dakwah dan silaturahim. Untuk maklumat lanjut boleh hubungi Pusat Khidmat Rakyat Dun N67 Jepak. Itu sikit perkongsian dulu
1: Ya, itu mukadimahnya
0: info
1: ataupun aktiviti yang berlangsung di Bintulu Syah ya. Hmm. Baik, sebelum kita bersama dengan Syah lagi selepas ni, kita nak tenangkan diri kita dulu, nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Mila ya, dengan lagunya Aku Lebih Tahu. Kita dengarkan.

0: saling percaya dalam cinta itu kata Mila dengan lagunya Aku Lebih Tahu Syah ya. Menghiburkan kita pada pagi tu. Di samping kita mengetahui info dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung di Bintulu Nak Syah.
1: Ya,
0: banyak lagi yang dah dikongsikan. Jadi kita nak teruslah bersama dengan Syah, silakan.
1: Okey, untuk perkongsian yang kedua yang di mana program jualan ramah badani dan telah pun berlangsung, akan berlangsung esok hari di bertempat di Singkong Medan Raya pada 27 dan 28 Jun 2026, dan program ini bermula pada pukul 8 pagi hingga 2 petang. Sementara stok masih ada, dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih murah dan berpatutan melalui jualan ramah madani. Dan satu lagi juga yang berlangsung pada esok hari, jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung di rumah Suhaili Batu 25, Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hinggalah sementara hinggalah stok masih ada pada pukul 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan asas akan dijual dengan pada harga yang lebih rendah dan berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat di sekitar bahagian Bintulu. Dan juga pada hari Ahad, program jualan ramah madani bergerak akan berada di rumah Webster Rongkong di Sungai Putih Suainia pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan program jualan ramah madani bergerak ini bertujuan membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih rendah dan perpatutan berbanding pada harga pasaran semasa. So bagi anda yang ke lapangan, bolehlah datang ke tiga-tiga tempat, iaitu daripada rumah Webster Rongkong tadi pada 28 Jun, dan rumah Suhaili Batu 25 Jalan Bintulu Miri pada 27 Jun hari Sabtu, dan juga di Singkong Medan pada 27 dan 28 Jun. Ya, Tia, itu sedikit pengkongsian dari Bintulu, Tia.
0: Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang berdekatan ya, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama membeli belah sebenar jualan madani esok 27 dan juga 28 Jun tu, Syah.
1: Jadi
0: ialah masa yang yang baik untuk kita membeli belah dengan harga yang berpatutan. Baik, dan pastinya selepas ni kita akan bersama lagi dengan Syah, dan sebelum tu kita nak dengar lagi lagu yang telah disediakan oleh Syah untuk kita.
1: Okey, untuk yang disediakan di Bintulu, kita ada Nora dengan lagunya Samudra untuk anda.

0: Okey, Syah, ya tadi lagu kebanggaan negeri Sarawak ya.
1: Puteri Sentubong.
0: Puteri Sentubong dalam versi yang baru ya. Menghiburkan kita pagi tu. Dan kini tu dah pun pukul 10.48 minit pagi dan kita agak berakhir pada pukul 11 pagi kelak nak Syah.
1: Oh, betul.
0: Baik, dan seperti yang kita janjikan Syah, kita nak bacalah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita dan kita mempersilakan Syah untuk baca.
1: Okey, baiklah, kita dah bacakan kiriman salam daripada rakan-rakan tila kita dari Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T Sarawak FM, bersama dengan DJ Syah Bintulu FM. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan selamat pagi di Info Ekspresi Warnai Hari Anda. Selamat salam Jumaat penghulu segala hari dan salam 10 Muharram 1448 Hijri. Salam hari Masyura panas di Miri katanya. Apa khabar kita dua pagi tu? Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat.
1: Semoga kita dua diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauhi dari segala penyakit dan dilindungi Allah katanya. Dan kami Lin ja tugasan layan je tugasan kita dua pagi tu serta lagu dimainkan asalkan ada pakai hiburan sambil kelentang-kelentong di dapur katanya. Masak simple je tu. Kelentang-kelentong je di dapur. Dan juga daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda. Hari anda, Sarawak FM, semuanya yang kawan-kawan dan selamat menunaikan salat Jumaat. Semuanya ya, kawan-kawan katanya. Itu je untuk bacaan untuk kami hati.
0: Baik, Syah, kita juga ada komen daripada rakan-rakan yang hantar di Sarawak FM. Baik, kita bacakan daripada Bia-Bia. Nya meri emoji, tiga kuntum bunga. Terima kasih, Bia. Ya, untuk kita, Syah, dan pendengar. Dan juga kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT dan juga Bintulu FM. Katanya, selamat pagi, selamat tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Cuaca panas di Matang Tok Syukur, katanya. Dan juga salam Jumaat penuh barakah dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat semua dan selamat dalam perjalanan buat anak dan cucu kami katanya yang menuju ke Sepauh sidaknya menggunakan jalan jambatan baru katanya. Semoga dipermudahkan. Terima kasih DJ berdua. Itu daripada Hajrah B. Dan juga kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat dan juga selamat pagi buat DJ T dan juga DJ Syah.
1: Selamat pagi juga
0: akan ekspresi katanya. Selamat menjalankan tugasan. Semoga semuanya sentiasa sihat, ceria, insyaAllah. Terima kasih. Itu pada Syuhiro. Dan kita bacakan lagi Tok Syah daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam buat DJ T dan juga DJ Syah. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyah Mukah Sarawak pagi Tok katanya mendung, guntur hujan, jumik-jumik. Kami santai santai jak katanya sambil tersenyum dengan cerita DJ di radio Sarawak FM. Selamat pagi Jumaat buat cucu kami Cica, Tia, Ajuna yang ada di Bentulu dan salam Jumaat buat semua warga Senau. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu katanya. Minta perjalanan. Ya, daripada Salmah Maharuf. Mungkin ada yang nak dibacakan lagi Syah di sana, silakan.
1: Okey, daripada Zara Haji Cik katanya dekat situ. Assalamualaikum DJT dan Syah, selamat bertugas di ekspresi pagi tu. Salam hari Asyura buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM serta pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini-sini jak beradat. Okey. Dengan ucapan selamat berjaya buat semua sahabat Cik Cik Kayah Nuruddin dan Jairah Ilihi dalam pertandingan memasak di MPKS Samarahan hari itu. Okey, terima kasih DJT dan Syah. Dan sama juga daripada Aspiah Mahaya tadi, dah bacakah?
0: Belum.
1: Belum, sekejap. Daripada Aspiah Mahyus katanya, mempawah Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T. Dan Syah, salam ekspresi ceria pagi tu. Selamat pagi sahabat ceria dan bahagia selalu. Dan juga daripada Sabtu Ya Ramli, terima kasih DJ Syah baca komen yang katanya Ija.
0: Baik, kita bacakan juga daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ T dan juga DJ Bin Tulu FM. Hai katanya.
1: Terima kasih. Apa
0: kabar kita dua? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Pagi Tok Dis Buyo katanya cuaca macam nak hujan. Kami layan terus ekspresi warnai hari anda. Dan salam buat semua sahabat kami. Dan si lupa juga buat kawan paling lama kami dulu di Searena LLP Masdiah Mahari di Kampung Pung Melango, Baru Serato, Juat Rashida Edi, Leha Leka, Gamit Azwa, Shifa, Mawa Putih, Dikabung, Zara Hajici, Nora Ngah Nora, Masnah Loso, Jalina Julahi di Kampung Tambis, Semerahan, dengan ucapan buat Masnah Mari, mengapa sepi tanpa berita, dan buat yang lain selama masa, minta lagu apa-apa jak katanya untuk hiburan pagi tu. Dan seterusnya juga kita bacakan daripada Nora Ngah Nora, asal Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam dan juga DJ Syah RTM Bin Tulu.
1: Waalaikumsalam.
0: Tugas. Semoga kita dua sehat. Alhamdulillah, mek dok sehat.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Salam ekspresi warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari buat pendengar Suara FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua katanya. Dan juga kita bacakan lagi tu Syah daripada Biah-Biah di Sadong Jaya. Assalamualaikum DJ T.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan juga DJ Syah Bin Tulu FM, selamat bertugas untuk kita dua. Harap sihat. Di kesempatan tu kami nak minta doa lah dari semua sahabat-sahabat Suara FM, Bin Tulu FM, dan kesembuhan cucu kami Nuris Mazatul binti Ismail yang kini tu dah ditidurkan doktor. Dan kita doakan semoga semuanya baik-baik sajalah. Kita doakan yang terbaik di hari yang berkah pada hari tu nak Syah. Dan dan juga para sahabat pendengar semua, semoga di dipermudahkan segala urusan dan juga cucu kami katanya kepada abang sulung kami Abdul Rahman Adam ya ajak DJ berdua. Terima kasih. Itu daripada Biah-Biah. Dan mungkin ada yang hendak disampaikan oleh Syah. Mungkin ada lagi komen yang hendak disampaikan.
1: Okey, dari Bin Tulu, daripada Sepia Pudin. Assalamualaikum DJ Syah dan juga DJ T. Sahabat bersiaran pada pagi itu. Buat salam buat semua sahabat pendengar Bin Tulu FM dan juga Sarawak FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Keagungan Tuhan katanya buat renungan semua pendengar. Dan juga daripada Yahkubur, selamat pagi dan salam hari Jumaat punggulu segala hari. Assalamualaikum kepada DJ Syah dan juga DJ T dengan ucapan selarap dan dengan ucapan selamat pagi untuk semua. Dan juga daripada James Penggiran katanya selamat pagi DJ Syah dan T dan selamat bertugas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan Timbun Tawau, Timbun Tawau. Assalamualaikum DJ berdua katanya. Selamat pagi dan salam Jumaat juga buat semua pendengar Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM. Itulah setakat ini dulu T.
0: Baik, sebelum kita putarkan lagu sepastut nak Syah, mungkin ada kata-kata daripada Syah sebelum kita menutup tirai pertemuan kita pagi tu. Silakan Syah.
1: Okey, untuk segmen ekspresi, terima kasih buat Sarawak, pendengar Sarawak FM dan juga pendengar Bin Tulu FM kerana masih setia mendengarkan kami di dalam info ekspresi Bin Tulu FM dan juga Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Syah dan juga rakan-rakan kita di sana. Dan bagi komen-komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan,
1: dari semasa
0: ya. Baik, dan hingga kita jumpa lagi Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bye-bye.
0: Bye, kita tinggalkan lagu ini untuk anda semua.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami di Rantau 97.5, setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen Inspirasi Jumaat. Bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur ya, yang tengah sibuk memasak. Apakah menu tengah hari kita orang yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya? Semoga di memudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bin Tulu FM. Baiklah, kita teruskan bersama untuk anda dalam Inspirasi Jumaat dengan Nida Ulul Islam dan juga bacaan Surah Yasin untuk di jam yang ketiga. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bin Tulu FM.
2: Bin Tulu FM, ceria bermaklumat.

0: 5 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan

0: So mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang dan diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datang kan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah aku dienaya, ya Allah sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat. Ya, kembali kekal lagi di Rantas 97.5 Setia bersama dengan Bin Tulul FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rantas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandulah. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, untuk di jam yang ketiga, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bin Tulu, iaitu daripada Andrew AB daripada Tatau, minta lagu Goyang Dumang. Salam buat Murad, Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Mumong, Marvin, Jadam, Fabian, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan terima kasih. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin. Selamat bersiaran menerusi Rantak 97.5 Bin Tulu FM. Salam hari Jumaat, raja segala hari. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu Nora di persimpangan buat hiburan sendiri. Buat teman-teman dan rakan WhatsApp dengan ucapan semoga kalian sehat-sehat semuanya. Dan buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga daripada Ibrahim Mat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat pagi Jumaat DJ Syah. Terima kasih. Happy Conti. Mun ada kesempatan, mau request lagu Doa Rahimah Rahim buat hiburan sahabat semua di mana jak berada, dengan ucapan semoga sehat walafiat hendaknya. Dan juga pada Cheng Suni, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cheng Suni, selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ Syah. Terima kasih. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik-baik. Amin. Dan juga pada Mary Ubon Martin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Mary Ubon Martin. Happy bersiaran di RTM Bin Tulu, ceria dan senyum selalu, dimurahkan rezeki selalu. Salam dari Pujut Andong Miri untuk DJ. Dan Nuri Winuri dengan ucapannya, makan pengat mi kari penghulu segala hari. Dan Junaidi Daing, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Junaidi Laing, selamat bertugas. Minta diputarkan lagu Grimis Mengundang daripada Slam buat hiburan kita semua. Dan juga daripada Ramli Lee, selamat DJ, selamat bertugas. Semoga sehat ceria-ceria selalu bersama dengan pendengar pendengar setia Rentak 97.5 Bin Tulu FM. Dan juga daripada Bia-Bia, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Bia-Bia. Dan selamat pagi, selamat bersiaran dan salam Jumaat buat sahabat pendengar Bin Tulu FM. Dan juga daripada Ngasuk Hati Endah Pedis, selamat pagi DJ Shah, di hari Jumaat gerimis kami di Ladang Samaraju, cuaca redup tika tu DJ, petanda hujan akan turun. Salam berkonti dan ceria selalu. Terima kasih juga Ngasuk Hati Endah Pedis. Dan juga daripada Sapia Pudin, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Sapia Pudin, selamat bersiaran. Salam buat semua sahabat pendengar Bin Tulu FM dengan ucapan semoga sentiasa sehat hendaknya di hari Jumaat, dan semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Daripada Timbul Tawau, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi, salam Jumaat buat semua pendengar Bin Tulu FM. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga James Pengiran, dan selamat bertugas dan semoga korang terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan juga dari WNK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga WNK Baja, selamat bertugas juga buat WNK Baja, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu DJ. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew AB dengan lagunya Goyang Dumang untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami dalam Rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: kita mahina. Hati-hatilah memandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksidan anyap siran. Ada ulun peng mau bahasa bae ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.
1: Zon 3 di Bintulu FM.
2: Sekarang disampaikan info solat bagi Zon 3 yang kumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.33 minit tengah hari.
1: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Jom dengarkan Bintulu FM. Mampu 7.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Sedar tak sedar, jam menunjukkan pukul 11.51 minit tengah hari. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi anda hari Jumaat. Seperti biasa, tepat jam 12.30 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di hari dan waktu yang lain. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Dia tu kami labur ke berita tengah hari. Sekitar Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikenang angkat ke pemanah infrastruktur yang kau mengadu ke jalan lingik sepetanya ke Udajai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke agih belanjanya di Kemenar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip. Ia masuk ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Sipital Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah di Kemenar dikena beli kerban unit fisioterapi buat sipitalnya. Berpengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Sipital Lunduk ke baru dekat terus di pejalai. Udah tabak alai nur diri ke projeknya udah dituku ke ilah. Macam main asal ngau budaya rakyat di Kapit dekat dipandang ke pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggung puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau pemerindang. Sapi ketuai pemesai eksekutif seni ngau main asal Easter melebih madah ke programnya ukai seminak jadi ke pengerami pemerindang ajak tamegak jadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta meri serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu ngau Cina. Program tu diatur bergulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia masuk ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak ti ke penudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dear You ke diatur Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kawal diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, madah ke pengawak mandang ke filem Dear You-nya mai erti ke cukup besai, ngatai ke pesan ngagai diri sebilia. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tangguh pengawak, ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ya maksud kerja kunya ngagai pengarang berita udah kengulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Ban Satu di karap kuliah terus negap ke semangat. Penyerakup serta neranak keulah ngau dari sebilik ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napik pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisi direkod kenyau di bulan 1 tu kemari. Nitih kemterang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai direkod kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napik pengrugi ke pemadu besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai buat sekedak kandandur, kemungkul jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udara rusak tau ke dicuri, berguna ke belanja ke besai serta orang gawak dikena ngadu ke mana dekat ngadu ke baru semua kerasa ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah melabur ke berita dari UFM ke tengah hari itu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 7.30 lemai itu lagi. Jadi ngonyak tadi peningan jam kita dia tu 4 minit lepas pukul 12 tengah hari tu Radio Malaysia Sarawak UFM.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu bersembahin dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai dengan beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digagak kena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barengan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

26, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru. Ngelah tengah hari-hari lima sarito. Nuju kita ia ke belawak ke sup tulang kerigai tengah hari itu. Kakak-kakaina, madu pemadah-madah lawak. Aku Ken Michael, bulengok kita tengah hari itu. Nuju kita ia ke benung begigak ke palan nur makai jam ke dia tu. Kak ngetu merarau, kak belelak. Seraya kita ke ngetu tengah hari itu. Terima kasih laban ninggal kami buat YFM. Kita ke bambik bala budak berjimat bertengah ke jalai bersampi ke penglikun kita sampal selamat meh datai buat Nur ya ke dekat delawak kita sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak Nur kita ngetu belelak sarito. Gaya hari di Bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Pelabaku gaya hari di Selampur Menua nada itu mayuh bidah. Angat jam ya ke dia tu. Jadi tentukah kita tadi ngirup air mayuh. Nanti nadaik

buah tau ke pengawak ke berat. Seliah ke dulu hari kelalu lama bak luar rumah. Anang kelalu lama berjembi nuju kita ke ngerja pengawak batanahnya ngetu dulu lagi nanti nyolindap baru kita nurun nampuan baru pengawak kita nya ya. Bagi selamat dan lepas lagi peningan ngetai ke sekedar pesan ya ke bisik di anjuang kita ngagai kami lalu pian megap kursi sekedar berita bukai mayuh bengkah atur pengawak megap ke diatur bak selampur menua kita bisik Sarawak ku sayang di kapit bisik pengerami ngiliang tikai di Seri Aman belabaku mayuh megap andur bukai yang tadi kebisi ngatur pengerami nutup gawai ngiliang tikai ngiliang bidai ngiliang kelayak harap ke semua pengawaknya mujur diatur ke sekali tu merindah kita anggal lagu baru tu Ari Dayana Shini Siang Ku Ngenang bawa ngelah tengah hari YFM.

Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang Maya tu ianya Angela Latajua. Bakal ke

0: Muslim. Sama sampa datai berami buat konsert nyilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Yang tak ikut aku tadi, pengerami ngiliang tikai kediatur RTM Sri Aman ba mini stadium Sri Aman. Malam ilak peningan 27 hari bulan 6 2026 berengkah 6.30 lemai. Penyanyi kebisik datai merindang ianya Angela Lata Jua, Rem Jana. Kita bisi Anthony Usan. Lalu pian mega kita bisi siko penyanyi ianya Elis Lim. Ya, kedeka merindang ba pentas ngiliang tikai. Pentas gawai ngiliang tikai RTM Sri Aman. Okey, masuk anda berbayar. Jadi tentu kita datang tumu mini stadium Sri Aman ba tengah-tengah pasar Sri Aman dia. Nyemai jangan iga ya. Okey. Datang meh belama yo kita ari kelili lobo antu kita ari stumbian dari Tanjung Bijat. Sama meh sampel datai malam ila benda penyanyi ke dikerindu ke kita datai merindang. Lalu menuju belama adik kita di Kapit Mega ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26 dengan 28 hari bulan 6 ba Dewan Surah Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur, mayuh bengkah main. Lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka terlebih lagi ada agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti kalau matu bisi perkara kereka ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebuh maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi ada buka mega bansal tu berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang di Kapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami yang bisi nurun ngulu pengerami atau ke program program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut kekak nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu ke muak ke lemai tu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikun diri. Kerita lebuh maya pakiang yang anak ngempang pejalai kerita bukai. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar pesan berat ya ke misi dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu lagu Ari Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti bawa gelar tengah hari YFM.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan yang ke terubah tu pesan ngupas terbalu ngau gitu 100 hari. Data dari Michael Anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih lagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau. Kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujuk. Pihak Gabsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Semak. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan Anak Uya kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026, bak Pulau Wok, kilometer 2, Jalai Macan, Kenawit, pukul 7 malam. Penerang ya ke silia atau telefon ngagai Michael Anagasan, 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu, pesan keretai dari Sylvester Alex Njawan, nuju semua kabar melayan, lebih lagi kabar melayan bak sepemanjai Jalai Bukut, kabar melayan bak Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, kabar melayan bak Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Pihak Megapesan, tunuju kabar melayan bak Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kabar melayan bukai ke dalam dirintai kemagang, Kenglala, Niang, Nyawun, Anak Ganai. Jadi pesan tu madah ke ngetas sauliat niang nyawun anak ganai kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9 malam barumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Penerang yang ke silia kau ngau pengawak tu kaban belayan tau telefon nuju Sylvester Alex anak nyawun balumur 013-836-1966 tau kemanggang anak nyawun 011-386-5799. Pesan ni ke datai Ari Cecilia anak Matthew nuju semua kaban belayan bak rumah paling labang, kaban belayan bak labang atas, labang baruah, suai, nia, kaban belayan bak batang kemena, batang sebawah, jalai ulus bawah, kaban belayan bak batang silas, penasuk, igan, sibu, pihak megapesan tunuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang miah anak jana tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew ajak anak dunggau kena malam hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 8 malam. Jadi semua kaban belayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah niang tu balot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang yang ke silia tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866 tau ke Christina Matthew 013-836-6447 tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ya ke datai hari ex-counselor Sudin Anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan ba Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kuching, ngau semua kaban belayan ya ke ngelalan yang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang Anak Sudin, nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi, 28 hari bulan 6, 2026, bak rumah Dio, Tanjung Penasuk, Batang, Igan, Sibu. Penerang ia ke siliak kaban belayan tau telefon ngagai Sudin Anak Gendang 014-990-6357 tau ke Desmond Sudin 011 3149253. Pesan ngetas seulit ke sekali itu nuju semua kabar melayan bak melugu skim, kabar melayan bak melugu dur, melugu tembawai. Pihak mengkepesan tu nuju kabar melayan di Kelawah, Engkeramut, Selepung, Gayau, Pantuk, kabar melayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung, Undup, kabar melayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Awur Bangat, kabar melayan di Nyelutung, Saka, Kemudian Nyemungan Simpang, Telawas, Rumah Lagan, Buluk, ngau semua kemudian bukai ke bisik ninggal ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Parang anak Johnson kena hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 10 pagi. Ba rumah lumur 27, Taman Gamang Height, Jalai Holis, Seri Aman. Lalu pesan ke data hari Danggat Anabit nuju semua kabar melayan di Sebintiak, kabar melayan wak Siung Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjayit ngau semua kabar melayan bukai ke bisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti Anak Ambau tau ke Inai Satah ke hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Nguan ulit hari 6 27 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6. Hari Minggu ba rumah Doris Anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang hari Monica Lambu Anak Barat tau ke Lamuak nuju kabar melayan ba Ulu Balingian, kabar melayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai Selangau, kabar melayan ba Bayan Tasik, Jalai Bintulu Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Balingian, kabar melayan ba Jalai Setuan Mit, Setuan Besai, ngau semua kabar melayan bukai, ke ndalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang ke anak untan tau ke bini niang barat anak Sabang, malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah, Kuala Balingian. Jadi semua kamar melayan dia ke ditujuh pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah, Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan kereta dari Lembang Anak Dana atau ke Idai Mina nuju semua kamar melayan bak Sungai Majau, kamar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kamar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Balih, kamar melayan bak Pasar Kapit, ngau semua kamar melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lembang Anak Dana kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi balot 2697 Country Height, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Kemudian dia ke dekat nemu berita untuk kau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893 tahu ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekali je ke pesan peningat. Tengah hari itu kalai pesannya ke sekali tu pesan getas ulit. Kedatai hari bintang anak jemari yang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan baru rumah Sangan, rumah Lien, rumah Cabo, rumah Anthony, kemudian baru rumah Gagat, rumah Kaya Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kibak, rumah Christina. Kemudian di Sibu Jaya, rumah Birai, dengan rumah Philip Bak Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kaban belayan, Bak Batu 16, Jalai Uyak. Kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangga Buak Julau. Ngau semua kaban belayan Bukai, kebisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi 28 hari bulan 6. Mak rumah membuas ia ke Subak tau ke Rumah Sangan ke baru tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Ini Jimbau 019-5555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari Benun Anayum nuju semua kaban belayan kediau bak Sungai Yung, kaban belayan di Nangga Sempili, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya, kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangga Nyikau, Melekun Kapit, kemudian bak Salim Sibu, Kenawit ngau semua kaban belayan Bukai ke Ngelala Niang Mayang Anantau tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke ngelumbung ngau ngetas ulit Niang Mayang Anantau tau ke Indai Bundung. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 bak rumah Manuk Mancal Sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerang ke sili atau telefon gagai Bingu Anak Menun 011-608-4943. Pesan ke sekali itu datai Ari Rida Anai Duin Rajau duju semua kaban belayan di Banting, kaban belayan di Seriaman, Engke Ranji, Munggu Sawak, Semulung, kaban belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian, ngau semua kaban belayan Bukai, sebarang Nurdiau. Pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati Anak Tingga. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, Bapak Penam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau makai lemai pukul 7.30 lemai, Bapak Rumah Ucu Niang tu Nelly Anak Lanjat, Lumur 016 Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Penerang ke sili atau telefon ngagai Nelly Anak Lanjat berumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoi. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing, Nangga Selabi, Pakuh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, kaban belayan bak rumah Melilas Brunei, Penaga Brunei, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kaban belayan Bukai. Kebisi ni ngau kepesan, jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, ngau muai entebalu niang besi ana umpi tau ke apai ayui getas ulit kena hari 6 27 hari bulan 6 pukul 6 pagi lalu muai entebalu muak ke malam hari 6 tangkan ngau pengawak ke penam lalu nganjung sungkup kena pagi hari minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kaban belayan ia ke dekat nemu berita tuk ngau siliagi. Kita tol telefon ngagai Arman Jahran tau ke Ayui 073-716-7533. 7. Lalu ke penudi benar ke serat tu pesan ke sekali tu pesan datang dari Jerabah dan Kiang tau ke Inai Joven tau ke Cepik anak apa hitam jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Babatang Bakung Kaban Belayan Babatang Selepin Malang Sungai Buloh Bakung Kaban Belayan Babukit Kisi Berkelit Sebuti Sebang Kuari Kaban Belayan Sebang Panabilun Balai Ringin Kaban Belayan Danau Melikin Pihak Megap Pesan tu nuju semua Kaban Belayan di Bintangur Sungai Kawi Kelepo Madur Rayah Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Jalai Merurun Entabai, Kemamelan Bas Pemanjai, Jalai Batang Tabai, Pakan Dengkamup, Batang Sengayah, Nanga Sayung, Lasak Pasien, Dengau semua Kemamelan Bukai, Bak Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit yang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apai Joven tau ke menantu angkiang anak canggat. Nguan ulit malam hari 5, 26.06 lalu muai ulit pagi hari 6, 27 hari bulan 6 serta Gambin Terbalu Barumah Minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai jadi semua kemampelayan dia ke ditujuh pesan tu tadi dipinta datang dengan rumah Minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai ya sekadari pesan ya ke bisa diterima kami peninggal. Kita tahu kan jumpsan dengan email kami yfmiban@gmail.com tahu ke dengan nuju nombor WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peningkah kita mendiang ke pemutus carta Sapa Juara ia ke minggu tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya Pak YFM.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa

0: Pajuaraan Inti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita boleh ninga kercata Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.

0: Ya, catat siapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dia ada sekolah belum mah?
1: Sarito, aku pede perut.
0: Oh, pede perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada yang nemu, nama terpakai. Pakai, enggak aku baik, aku makain calo.
0: Makain calo? Urang nak ngasuh dia makain calo. Makain calo.
1: Nyawang kekak, ada sila bukai beri ini.
0: Oh, kasih. Ayak di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti nggak pak. Ayla kita namanya ngagai belakang bila ya. Mayu midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matah diri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang mata lengan aja bon.
1: Iya. Yeah.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Yeah. Tahu kendur ngintu diri.
1: Iya. Yeah.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tahu nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu hurang dah masang tahu ke upload RTM klik bak telepon dia tu jawab.
1: Betul. Laban bomba skrow ada ke?
0: Skrow?
1: Skrow.
0: Okay. Laban si dah kamera mebul.
1: Oh my, kena yakai.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang dah nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Mai
0: merinsa. Jabut.
1: Nai ya kita itu kan muda mesti kita kan menang, muda orang menang.
0: Oh, jarak. Nanti bukan nama aku. Okey nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyemak ke dema dadi rindu ke tiam tu. Sekali ke tiam tu nada menalo alu malu deh.
1: Oh malu saya teh dunjur apa imo.
0: Ya, nya ke buah de madah ni tiam kemenang. Nya mendi undi ko. Okey nang awak nya bercerita main bol nya jabot. Di rindu main bol, mada main bol.
1: Rindu ah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di dani?
1: Kadang-kadang nanti ke tim ke kerindu ada yang ke meda.
0: Oh, pia. Nitiah ke tim kerindu banyak. Malam tadi, dini hari tadi bisa meda enggak?
1: Nadai, ada sempat.
0: Ada sempat. Peti
1: perawatnya, aku meda ke dia, peti perawat.
0: Ulih, dalam, sambil di... sambil de rungu-rungu dalam jamban ya. Kemana gede telepon oleh baik dah
1: amai kene
0: nyak
1: asen tenet ko kena dai
0: oh kasih nyak pemanah ya ngena RTM klik kemana ya, gede
1: alam jamban pula
0: alam jamban pula meda nanti telepon nanti teleponnya bata waterproof tau ke bangsa ke oleh telah dalam mai maya di dalam mai pun oleh meda RTM klik mai bua
1: mata kata oleh meda alam mai peminat
0: dei ngin mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
1: Ya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: aja buat.
1: Iya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemari.
0: Iya, pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ingat ada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nanti dia nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tang aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu. Agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku kelia. Ninga ya tu belagu. Bayanya ya benon terbilang dia buat.
1: Ngau nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul.
0: Beradab.
1: Akai pula main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ke tahu disebut kita siku ari penyanyi ketebilang zamannya.
1: Oh ya.
0: Zamannya.
1: Ngau site film bisi film.
0: Bisi okay, film telemovie.
1: Telemovie nama
0: telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya okay bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawak ya badunya pemerindang ngau lagu iban ngau namanya telemovie.
1: Ngau gandeng ngau ibu ko suba.
0: Siapa ibu nya?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang Bantiang.
1: Orang Bantiang ya kan?
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuing lama udah nak didengar berita. Baru pansut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyian kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu. Sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemerintah tinggi nak jabut.
1: Ya, ke kayau bebelah tas.
0: Oh, ya okey nama tentu ya balati rindu ke penyanyi lama beketo leboh sida ya ninga alu telepon sida ngundi nak jabut.
1: Betul.
0: Okey jadi minggu nyin ke mare nya lagu ke dicalon ke baca tas apa juara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyin ke mare Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat 2 minggu jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu ya jadi juara bapa minggu apa minggu?
0: Nanti ya minggu tu agi juara, artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, pia, salah mudanya. Nada ngawa lagi berkita.
1: Nyebut.
0: Oh, dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban pia mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke-9.
1: Okay. Tu dan Dante orang mbak tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Dante orang enggak program Sarito enggak Dante orang kat nemu.
1: Betul.
0: Nama gara-gara itu si ketua Sarito.
1: Iya.
0: Okey. Jadi nama

0: Jonas McCain, penyanyi itu di diberi nama Olivia C.
1: Yeah.
0: Muka Olivia Chen. Tahu Olivia Chai?
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pangerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ti ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti penuduk ti ke 9
2: 10

0: Iya. Nih, di sini enggak ada yang jawab.
1: Isi aku ya. Sedih meletak. Mana menyewa nih
0: pemenan. Si gimana? Nanti di Kang Lengka aku sedia melekat. Ya, tu ya. Retinya tadi kapak akan unduh.
1: Nya. Ukai nadai orang ke ukai ko ya. Ini pemenan.
0: Nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin atau di pantai. Kena jago silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Ada yang aku nunduk ketik. Nak patut aku tekan nunduk ketik ko ya. Reti ni peminat.
0: Oh, bakal anunya namanya bakal kita ke dekat ningkil kutai ke gay de gunam.
1: Iya betul. Dekat ningkil ke labuh aku. Reti
0: ya tadi. Jadi nyak tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru didengar kita lumu 10 nya tadi. Iya. Luan melengkak aku melekak.
1: Kita bala peneng kebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayu idea. Makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar jeku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya atau orang kapet tu aja buat.
1: Orang kapit.
0: Orang kapit ikan gak leka lagunya.
1: Lestri luyuan ya. Oh, orang kapitnya kak.
0: Orang kapit. Lalu tiun ya. Itu orang lupa antu.
1: Oh, bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Oke, jadi lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari yang minggunya kemari, hari penduduk 37, 18. 18 minggu dalam catat.
1: Pemadu lama. Buat catat.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan ya. Tajak dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Tadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey, lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemarin tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemarin.
0: Lumur 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kat diri. Bak penuduk di lumur 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kenyah.
1: Okey kayan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah kutang. Lagu kenyahnya baru japan su tahun tu.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Pia ni amai geni.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pau tu benar nak.
1: Oh amai ko leka pun gagak ya tiun pegagak yang pau. Amai landia orang kenyah tu.
0: Landia orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Sayo Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk tingkat 7. 8.

0: penyayau tua ko lagunya tadi jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama dah masuk ke lagu baru bisi mansut ke single ke pemadu baru sidak ke diberi nama penyayang tua.
1: Penyayang tua.
0: Okey, kengaga lagu ngelekanya?
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L-E.
1: L-E.
0: L-E nya Loudness Empire.
1: Oh my god. Leslie Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya ya.
0: Nya ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okay. Slow. Uni aja ngagai kita ke Rino. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Iya, iya, iya. Biar muka pesan ngagai kita tu pengundinya. Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okay, semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini nomor bak topai nya ngambil ke lagunya tahu nomor 1.
0: Amat. Ninga lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia. Dini nyeka boleh peraya.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu tu mana? Bingungnya nila lagu tu. Kadang ada nemu 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajak penyantok yang nemu 8. Contoh.
1: Tahu beri ngakai nemu 5. Ini pun minat.
0: Tahu undi.
1: Iya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah kesedak berapa undi. Nanti nyemak ke ngena telepon berapa.
1: Nanti nadai undi peraya tu. Ya, bayan ketawa. Gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabai ya.
1: Iya. Nah, kok macam tu berminat? Uni buat telefon atau ya, tu kai peraya tu. Uni persen ya.
0: Uni persen.
1: 60% buat uni telefon udah buat pengujung program tu lagi. Nya, uni pebok. Pebok kai berminat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara amai tu ni. 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak tempoh hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Kangenang ngundi derimpo.
1: Kangenang ngundi derimpo.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi meh aku telepon lagi jabut sedua sanuknya betelipa bar radio ngambil ke mereka ke tinggi nyak nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek ada kalak ngaku nyambut.
0: Oh, dek dah kerja dek dek bayar kah?
1: Oh, mai kene ada ingat aku tu dek bayar.
0: Nama tak kena dek beli tu so unti dan dek kerja.
1: Okay. Kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sida lutur saintis mada tusu gerinang paling mana?
1: Bisa kah tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: uji deh gak picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Nya, ya aku micit tai gerinang.
0: Eku burak nyamnya jabo.
1: Oh ya kah?
0: Bukan aku mada saintis mada.
1: Oh sinte ya. Orang ni sinte hanya.
0: Ya orang putih. Ura putih mana?
1: Oh. Okay,
0: terus tua kan gay penduduk ti keenam tu sekali tu.
1: Iya, lagu
0: lah. Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anang anci tajak tu nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agi ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Nah. Okey.
1: Lekang ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okay.
1: Nadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bepadu nyawa.
1: Ya.
0: Bepadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu itu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak.
1: Namu
0: nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penuduti ke-6, layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penuduti ke-5.
1: Batu 5 minggu tu.
0: 6.

0: Ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bab penduduk ti kelima.
1: Ni ada sino ni nyanyi pemina.
0: Apa ke sino?
1: Nai kata ti ta sino ka wata tet panggai ba ati. Ngeki kita ke agi anunya muka ko.
0: Nama ngasu sino.
1: Baru ngak nai ngakai sidak ka manggai ka ti muka ko.
0: Oh, nama ti manggai ka ti lo ngasu sino
1: bia. Sino lah laban ya ka manggai ka ti.
0: Ada ngadi?
1: Ada ngadi.
0: Oh, bia, nya ngasu sino.
1: Lagu tu ibu minat anang de anang dua minggu tu kalanya di juara.
0: Dua minggu kalanya di juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Tion ngau leka lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak. Wak metu asal.
1: Oh, hari tengah tu
0: hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kini kala medak ya tak?
1: Adai kala.
0: Adai kala.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kate mela oleh jadi
1: kamera. Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban nato aku tu agi kalumet.
0: Agi kalumet. Dah ketinggi di pangan ngos sebaya dah.
1: Nya. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk, jajan nak kena kurang. Laban naba ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta lah
1: bunyi. Ayah, cinta itu makan kerupuk.
0: De uji di belajar ba ayak di use andro nya. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Iya, bahkan ni ne.
0: Bahkan ni cara manggai
1: kate. Aku pun agi geng kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Beda untuk bisa penelebak
1: ya. Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah gak manggai kate bebelah pengajar Indo pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti urangnya ngai ngasuh tepanggai ngai menyedi pemina.
0: Upia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu. Dek kemana kade? Dek ka manggai kati. Dek ka manggai kati. Tak ngerti dek nak tepanggai.
1: Nak tepanggai. Urang pengai ngasuh kita manggai.
0: Tak hati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot tepanggai.
1: Terlempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, baka kita ke sanonya. Mati presiden ke nyom melempai bau jalai ke nyarti.
0: Opia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengka bulu-bulu bah.
0: Oh, opia.
1: Ngami baka kita ke manggai gelah ta. Atarak luba-luba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyedari.
0: Nemu nama arti nama bida manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Ah. Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Ah, nak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita mendak lagu tu, manggai kati.
1: Tepeng pengerindu.
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi ia manggai kati ya, bak siku indu.
1: Pandai mesti ibu
0: minat. Oh, pandai. Pandai, bak laki je ke pedau. Aku pun nak kata, ya manggai kati basiko Indo. Yang buka, atang nanti utai kita temu ngenyet, ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Dek kalah tepanggai ke ibu mina.
0: Panggai ke terlempai?
1: Terlempai ngot. Ya ke dulu, tepanggai dulu, kelama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai terlempai?
1: Terlempai.
0: Terlempai ngot manggai, umur maya tebula ada kalah.
1: Mananya?
0: Indah dek kejauh tahu ya kalah.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa
0: yo enti nyu nadai terlempai nadai manggai nyu ke mensianya
1: jabot
0: ina mayau ke nemu manggai kati ba mayau mayau indo ente mayau laki
1: betul amai ke jara
0: nyenya tadi bida manggai ngau terlempai manggai din puka terlempai din
1: temu sengaja temu terlempai pengerindu aku badai
0: mai. Okey, jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, terpanggai.
0: Terpanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada didinga kita.
1: Betul.
0: Pa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kontai.
0: Jujung lagi. Ni ku akulah.
1: Aku.
0: Aku. lampu program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok Tika 4. Yeah. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemerinya.
0: Lagu cemeri.
1: Dato cemeri. Okay. Jayau tu bunuhan nama lagunya.
0: Nemu mana? Nemu. Nama lagu ratu ayat temu di mana? Bapa mu ada jawab.
1: Biasa lah tu juga tahu nari subak ku teman dah.
0: Aku irau irau. Aku irau irau ke tu muda mu tu juga jadi si gigi kusut.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okay, kan
1: ibu dah. Ngai kurang ninga.
0: Ngai kurang ninga.
1: Tau ya ibu mina. Angamik ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh ibu mina.
0: Hitung manah lah
1: 2022 dia tuh
0: 2026 ketiga tuh 3 tahun
1: 4 tahun Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya.
1: Nah.
0: Kita genggan jadi 6 mili ya. Tua ngage 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini berminut.
0: Apa melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu kau. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Dasar hari semalam malam kita ninga sida belagu mi 24.
1: Jangka kau nanti ibu insin ka dia jangka kau peluh ketusuar.
0: Pro tusuar? Okay, okay nama datang nanti. Nanti bisi dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat nganjong lagu ngage RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang. Udah yang mujur di nama tadi
1: disarap
0: oleh disarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya disarap lagunya oleh ke ndak masuk dalam carta siapa juara tangtu ndak sama ngau carta bukai aja buat di RTM to Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban carta lagu Bidayuh sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh lalu pian mega carta 10 nya Sarawak FM.
1: Oh.
0: Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sida bisi mengka cata lagu. Bisi 3 cata. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sida nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Laban kalau mayuh lagu Iban nyun dah. Nyu bular mata
1: ada. Tama lagi pergi mana ukai nama tu sarap kita mayuh gila. Laban kasih tito aja kita ke oleh nama retinya oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya, dia tu SSJ aja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2 3 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minut nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngagai nemu 4. Nikai senikai.
0: Ya, nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekah ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu mega. Seketik hari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar nikik kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baruah.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas kan.
1: Oh, sigi udah datang kah?
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakanya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayu kira
1: Mayu Leman.
0: Bisik ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah. Penyalah
1: penyalah berulah. Nanti ya ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal ke mana?
1: Tau berulah terti pengawal jahe lah.
0: Pengawal jahe lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana orangnya
0: buat? Nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana? Tang tok salah? Nuan berulah. Nuan berulah. Setiap lagu ke di sada ke tau ke di baik Kelemayang band?
1: Ya.
0: Tau ke band Kelemayang?
1: Band Kelemayang.
0: Lagu tu nikit Segigi Anak Tangga. Hari Minggu nyin kemari. Hari penduduk 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyir kepada kejabut baru 3 minggu tang tu Siti lagu ke bisik atau ke mayu mega di kerindu ke bala kelebih lagi suah mega di pasang ba radio YFM Siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul Siti Ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapek
0: kaya di miri sudah tu
1: orang miri
0: aku nak nemu orang netang sudah tu di miri
1: Raban tu di miri Raban tu Kelemayang tu orang miri
0: ya Kelemayang di miri
1: amai
0: kau sudah panah jimbat den kita terus dengar ke lagu penuduk tiga empat nangkan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penanyi bab penuduk tiga tiga
1: empat nuan barulah

0: Semua pasal pengrindu kesiko indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala di makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya kau ngasuh ubat pedes pala.
0: Dia nemu deh pala bicik.
1: Orang kecinta dulu ya mesti kena ubat.
0: Naik.
1: Nanti dia pala, dia punggung, kati kena ubat.
0: Dia urut gak?
1: Ada jalai.
0: Ada jalai?
1: Ada.
0: Dia nemu deh pala untuk urut pangannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah dia pala urut. Oh, nyamai.
0: Nyamai.
1: Jangka aku. Mulannya.
0: Nanti pedih punggung. Surut punggung. Nyak letari penawar pengubat
1: hati. Nanti pedih kaki yang berjalai.
0: Gini kiri aku. Nanti pedih kaki. Urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak metade semua hutai. Nanti udah rindu. Nanti jabu.
1: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
1: Kaknya di magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya aku nemu.
1: Iya, nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebuang ngit aku ning ngaja
0: ning ngaja majar ade 7 tahunan tu tahun ningau tekenya aja jadi ja tadi kawal ngo pengerinduk kita ke siko-siko penama pengobat ati tanya seminat dalam lagu munyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun-pun dari segi mana meh nya ujung-ujung lain cerita
1: betul jabo maya rindu nanti kaki tepantu betunggu di akhir tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama. Nanti
1: udah lama-lama. Matang nanti jual.
0: Nya penawar pengubah hati. Nanti dah lama kata ke tajuk lagunya. Uji diubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 tahun 10 lebih mimet Duni Lang ia kan agak leka ngoteng lagu tu nang Yampo lalu lagu tu enti niti ke minggunya kemarin penduduk tiga keempat minggu tu nikik segigian nak tangga
1: betul
0: lagi penduduk tiga keenam ya tadi ke baru didinga kita ya berkaul engau lagu Lumur Tiga tinggal dua itik lagi
1: ya katik tinggal nomor dua tu pasang dua. Terus ke katik
0: saya ku mana tu pasang terus nak
1: ya
0: pasang terus pasang terus lagu tu
1: ya ke nomor dua nya pasang terus ni berminat
0: atang asa kita siapa juara minggu tu sekali ke Ika lagi ngetan ke juara
1: ya
0: tahu ke ya ke tu tahu di Kumbai kita penyanyi baru tu aja buat.
1: Ni Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Oh Nick. Referensi.
0: Nick referensi. Sekali ke Nick referensi tulis ngelampat penduduk
1: Ika
0: atau ke trofi Mbak Ika tu tadi sekali Ika agi ngenan ke juara kita ini pun berlaku panjang
1: ya, betul pasang terus
0: lagi itu komen
1: betul
2: dua

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ja, mi siete në nga një?
1: Umbaskja.
0: Umbaskja. Rëtenje, u dhe të mo me për në duk, në mo sa to, në ngo në mo duha këta, në bu minë.
1: Ja, ya pada kebenaran ya pada
0: umbah.
1: Salah lagu tadi pada umbah.
0: Oh, pada umbah.
1: Ya Agi kan jadi juara. Artinya kita ya Agi mengkang bisi Agi bisi kata-kata juara kita Agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama
0: Pengrindu nak datai ba'adan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakal ngeminggunyin kemarin.
0: Arti yang ada terpanggai itu.
1: Pengrindu nak datai ba'adan. Artinya pengrindu nak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai nak datai ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu Agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelama 3 minggu jadi juara.
0: Ya.
1: Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Saiful. Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew Matthew Mambang.
1: Matthew abut. Matthew Mambang kau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu keberi nama diberi nama Umbas. Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas.
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bidayu.
1: Opia. Kata tre.
0: Sede.
1: Bidayu ni ya.
0: Bidayu Serian.
1: Bidayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mende jabat.
0: Banyak.
1: Laban nikah tu maka siko ari kita dai kita ke bebansa bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang tajap pia apa ya tu bisi cecam aki ini apa ya tu bisi iban
0: ke kelia. Bisi laban tu ari seribah tu.
1: Ya, orang seribas. Jadi ika tu indai ya tunggak ke Serian.
0: Mau ke Serian?
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke ndang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul. Iban, betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita ari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca cari baru jawab.
0: Ya kan nombor 10 ibu minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu tebleka.
0: Veronica Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Su sayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayau tua. Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi dekru bugulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu to Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang ben. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Braban.
0: Beste berapa tu bisi berapa kau ya si kau aja itu.
1: Bu tiga pula dek.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Dekru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang agi Braban.
0: Ya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati.
1: Doni
0: Lang. Nomor 2 pengerindu nak datai ba'adan. Nick.
1: Raffinsi. Dia mendanya buat. Dia tebatu-batu atau dah jabut Nick Raffinsi.
0: Ya.
1: Lalu juara Ika.
0: Umas. Ya, Umas.
1: Okay. Hari penduduk lagu entah dek. Kita nak ada juara, kita nak ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau jap ya, mari terima kasih ngagai Kina Kara Agro Farm.
0: Ya, ya.
1: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya. Kina karato mega siti ya
1: produk
0: kita bangsa bumi putra yang iban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari kemansau ngagai ke gadung.
1: Okay, ari kemansau ngagai ke mata.
0: Mai ko ne. Yanya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu mana ne? Nya yang putek lain
0: lah. Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Okay, bila kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya.
1: Balas sedap sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerkadi dingas. Siti ya. lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar ke tu dulu je buat.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiun ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jadi jabot atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama cerita
0: pengerindu tua
1: Olivia C. Nangkan ketu lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
0: Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL namanya.
1: Yang mau kakak memunyi supermarket.
0: Main kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimbat bersama. Okey, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Nya, karena ya. Minta eh.
0: Karena minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Ngau KCBL. Ngagak leka ngau tion
1: lagu. Ngau kurang kemai lagu tu pu.
0: Ya. Jadinya lagu ke tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat oi? Aku bisi sidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madang aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang ngeluar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang lah semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau kemaya SCSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okay.
0: Tahu kan dia tu?
1: Kan dia tahu.
0: Okey dia tahu. Kita tahu medak page carta siapa anugerah. Catat sepa juara. Ya ke catat sepa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke berkawal dengan anugerahnya bisnis Siti anugerah catat sepa juara. Kita mengatau meda Facebook YFM Iban. Labannya duite page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Kita kita meda anu bukanya bukan rasminya. Anak-anak kunti infonya salah.
1: Ya, ini sebarang type dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang atau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya berkawal ngau SCSJ. Nyalai kita terus muka arus telefon tu ni jabut. Arus telefon ngage bala ke bisi dekat namanya.
1: Terus buka ke bagaimana?
0: Terus buka apa nah. Nya udah berengkah orang tau. Di nyawut ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Akai kasar meh tu.
0: Siapa tu kita?
1: Abadom Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa tu jabut?
1: Oh,
0: undi dia jabat dom.
3: Undi aku satu ngedua betukar.
0: Satu ngedua betukar?
1: Ya, reti. Satu ngedua betukar nih. Referensi nomor satu Ika nomor dua. Udahnya orang buka itu nilang nomor tiga Kemayang Ben nomor empat Yos Endro nomor lima. Betul apa dom?
3: Betul.
0: Ya, bagus. Ya, betukar ne. Okey, Badom. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Badom.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Okey, nya tadi.
1: Abadom, Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Okey, kita terus ngau ke sekali tu. Pengundi kedua.
1: Hello. Apa nama tu? Nama tu? Siapa tu?
4: Rahim.
1: Rahim. Rahim
0: Aris Manggang.
1: Rahim.
0: Okay.
1: Nama munyinya lembau Rahim.
4: Sakit tu.
1: Anak telepon ke Rahim.
0: Ya sakit. Ukai yang rampet tu ah, tinggal telepon.
1: Ukai yang sakit, ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Ada ngawang kaya, ya kedai ngupas sakit dia telepon megar dia.
1: Halo.
4: Oi. Segala komunikasi media.
0: Tu aku ni boh nyebut nanya apa ya?
1: Iya iya.
4: Ode aku.
1: Ada berubah.
0: Enya. Satu kedua aja tukar.
1: Nanti ya kapan tu om tadi.
0: Okey. Terima kasih. Rahim.
4: Okey.
0: Ya.
1: Hello. Betau ke?
0: Okey, nyadinya Rahim
1: Ari
0: Semanggang. Siku Ari peminat program seduai deh nyanya dah jabat.
1: Ya. Yeah.
0: Seduai apa namanya? Nama segenggam semangat. Okey.
1: Kemana dia angka FM?
0: 2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Betau ya? Puan tu. Nak ya? Udah ngerunuang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Okey. Sebut ni baru.
1: Halo.
0: Bedau. Sebenarnya baru
1: nomor nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo
3: Jabot, apa setahun ada ketemu ke Jabot? Apa? Nama telepon ku Jabot.
1: Di-nya tuh Steven.
0: Steven?
1: Hari batu nia.
3: Iya, hujan dari itu.
1: Oh, si no, my bisi borian kita dia, Steven.
3: Nah, dari buah pelabuh aku ini, mayu hari itu benar lah buah kita udah ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelam ini yang ke batu nia. Adai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, ini.
0: Ini pakai lagu
3: ini. Lagu kemana? Maka kamu satu angka nomor lima. Nada bertukar.
0: Oh, nada berubah.
1: Ya, Steven John Layong tu sih gimana?
3: Okay. Lain nggak mendengar? Lain tu terang lain jawab.
1: Posisi no my day ne.
0: Okay. Hari hujan, baru hujan.
3: Awak salam mungkin kita tiga hari.
0: Oh,
3: nada
0: kami tiga dua.
1: Kami tu ikut ya.
0: Besi orang atau
3: apa? Okay.
1: Madai, tai bablau, tai tau.
3: Bye.
1: Bye.
0: Nya, ketik ke ngau nya.
1: Steven John Layong Ari Batunia.
0: Ari Batunia ne. Oke, okay, jadi kita terus ngau pengundi ke sekali to.
1: Halo. Nya, ya.
0: Hold dulu.
1: 082 08 633 082 08 634. Lai. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Oke, okay. Kamu Jabot.
1: Halo. Oi.
3: Denis to?
1: Oh, Denis. Ari Miri. Ya, Denis. Nama lagu, nama berita kita di Miri, Denis.
3: Hujan itu.
1: Posino mana? Unde kan Denis, ngai kelayan dia terkelap lagi.
3: Satu dua betukar.
1: Satu enggak nomor dua enggak nomor satu. Oke.
3: 345
1: nak berubah. Oh.
0: Kebuka sama makan eh.
1: Sebakang lo sano tadi itu. Apa tu?
0: Oh, sama gak apa dua.
1: Enggak rahim.
0: Oh. Oke. Okay. Terima kasih. Ha.
1: Terima kasih Dennis.
0: Oke. Okay. Terus ngagai pe kedua ke sekali tu.
1: Nya iya.
0: Nih tu tadi. Oh.
1: Halo.
2: Hello, Naughty Boy.
1: Oh, ini darah baju ya tau.
2: Oh, iya, mau cu.
1: Nama kakak Dini.
2: Nada, ini gak kenuan.
1: Darah baju udah beri nusu.
2: Udah, dia selesai.
1: Oh, udah selesai ya?
2: Udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tahu menusu. Ini darah baja.
0: Ya, kena mat lepas nusu mana ini darah baja. Lepas nusu benar sangau. Okay, ini bagi undi.
1: Undi de. Nama tu putus.
0: Namanya putus. Ada sempat undi. Dengar wak. Kita lagi buka arus telefon dengan kepala dekat mengundi serta mengulih ke prize Kinakara Agrofarm produk Kinakara 082-258-634.
1: Hello. Siapa tu?
0: Man. Sebuyau kan? Ari Sebuyau kan?
4: KS
1: KS. Nama KS tak?
4: Kampung Semarang, Kota Semarahan.
0: Kota Semarahan.
1: Iya.
0: Kumbai ko, Kampung Sepuyau tre. Okey, Man ni bagi undi.
4: Nomor satu kekal.
0: Okey.
4: Dua pelai ketiga, lepasnya kekal 4-5.
1: Oh, okey.
0: Tu peminat dunia ulang tu kini.
1: Oh, dua pelai ketiga. Dua pulang ketiga udahnya kekal 4-5.
0: Oke, nyaja.
4: Oh, nyaja.
1: Terima kasih.
0: Oke.
4: Bos.
0: Oke. Akhirnya tadi pengundi kita ke baru dah Aris Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko udah berminat.
0: Kita bisa 5. Kita ngau peninggal ke sekali tok?
1: Iya, halo.
0: Hello.
1: Halo. Oh, nama bunyi
0: tanya. Nama bunyi tanya. Hello.
1: Halo lagi di telepon baru ao. Nyate kita tinga to.
0: Ada tu tinga ne.
1: Uh-uh.
0: Okey kita ya nguji peninga num ke sekali to lah.
1: Uh-uh.
0: Harap ke nadai penanggul
1: menang. Yeah. Hello.
4: Halo Bud.
1: Oi.
4: Selamat ngali hari Bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa to?
4: Kita tu Bud. Hari itu dan
0: Peter.
1: Peter hari ini di Peter.
0: Miri kah?
4: Sudan Miri.
1: Oh, Sudan
0: ya.
1: Miri.
0: Ya. Okey.
1: Mana hari kita tu hujan tadi?
0: Hujan Miri ya.
4: Hujan-hujan ada itu.
1: Tino mai. Anang lepa hujan pita ngai ke demam.
4: Ya okey lagi.
1: Ya.
4: Lemah jat.
0: Okey, Peter ni bagi undi.
4: Satu ngudua aja tukar.
0: Oh, satu ngudua tukar ke bukai sama nah.
1: Heeh.
4: Atau bukai sama.
0: Okey, terima kasih Peter.
1: Okey.
4: Okey, Bud.
1: Okey, berikut yo Peter.
0: Okey. Lainnya tadi hari Miri. Sikok hari peninggal kita ke suah megang undi nih, Peter. Suah undi itu. Okey, 08225863333 titik gi arus telefon atau ke lain ke tahu dikenak kita ngundi terus ngau peninggal ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
4: Hello, Babut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa di ini.
4: Elek tu, Bud.
1: Oh, Elek. Hari ini betul tujuh.
4: Elek betul dah,
1: betul. Betul. Okey, istidih me aku. Ya, ya. Nama penguwa Sarito.
4: Nama Nina non kita sudah sibuk Nina sudah di kita.
1: Oh, biar. Terima kasih ya.
0: Oh,
4: nanti aku hari tutup ya, Bud.
1: Nama?
0: Nanti berubah.
4: 24 jam 24 hours. Iya, Pak. Kita kawan pun nanti ya.
1: Okay, very good, my day. Nih.
4: Nang ada tutup sekarang, Bud.
1: Nanti, nang tutup radio. Awak kepecah.
4: Langsung bukanya.
1: Ya.
4: Anak tindok, Bud.
1: Ya.
0: Tindok apa dengar radio?
1: Mana, mana.
0: Okay, ini bagi Andi, okay. Alex.
1: Undi ini tadi, Lek.
4: Tanya sama, Bang.
1: Oh, satu ngedua kekal.
0: Satu ngedua bertukar, ya.
1: Satu ngedua bertukar.
4: Nah,
1: satu
4: ngedua
1: bertukar.
0: Kebukai
1: sama,
4: Nek?
1: Kebukai
4: sama. Sama-sama, Nek.
0: Iya. Oke, terima kasih, Alex.
4: Itu perawasnya kena ilanuan ngampe ini, Bud.
1: Oke, ilah kok tua kok. Tua ngepam sus.
0: Oke. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih.
1: Oke. Very good.
0: Oke, nyata deh, Alex. Kemudian ke sekali itu.
1: Ya, halo.
5: Halo, selamat ngale hari ini. Selamat lemai semuanya minggu ngage sedua di Bud.
1: Oke, nyemina.
5: Nama berita dua di.
1: Magi dengan nyawa hidup minyak mina.
5: Nya aku nari nuk mereka jawab.
1: Bakati kita mat. Kau jumpa, madi dengan di agi bayaku gerai minyak.
5: Lagi kami yang peluang kita kita lupa lagi mana semua diri.
1: Oh,
0: apa udah pada peluang kita jawab? Dapat
5: dan palung
0: kerja.
5: Ada lah buat nenek dan anak ngambil ati buat.
1: Nadae, kau ngambil ati di mina.
0: Rubinarin nih dari Semanggang ke hari Kuciang.
5: Hari Kuciang di Tasikan deh.
0: Tasikan deh. Okey. Ini bagi undi minggu tak?
5: Nomor satu pengerindu nada tay badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor 4 umbah. Nomor 5 penyayau tua. Terima kasih kedua ada buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
5: Harap kejabut anak mancal buat.
1: Ada aku mancal.
5: Mancal lama deh.
1: Ada aku si mancal. Merti me aku.
5: Terima kasih ya.
1: Tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ayahnya anda caya aku tuh bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ya ibu Bina.
0: Bisa. Dengar deh pesan ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Anak mancal.
0: Ya, kita nguji enggak peninga ke sekal.
1: Teruskan. Halo.
6: Halo, Bud.
1: Oi.
6: Aku ge tega to.
1: Oke, sikat. Ari simpang bakuan.
6: Au.
0: Ari bakuan ae. Terang bakuan di dengar radio bakuan.
1: Dengar radio mamai kan ngena RTM klik.
6: Ngena radio hal.
1: Oh, bagus.
0: Radio ke bisi real.
1: Bisi ke real, ya.
0: Doa. Okey, ini bagi
1: Unni di Aki.
0: Aki punya sigat?
6: Unni aku, Unni Steven yang lain.
1: Oh, Steven
0: jalan.
1: Oh,
0: Oh, samangos tiba ora batu ni ya.
1: Oh, pemam sida berkumpulan sida hari miri.
0: Okey, terima kasih ya.
1: Okey.
0: Okay. Nyakit buja sigat na ini darah baja ni macam-macam
1: kan. Buja sigat.
0: Kan sekali tu.
1: Ya. Yeah.
0: Hello.
1: Hello. Tu nama tu bom. Bom.
7: Hello.
1: Oi, hello.
7: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
7: Philip Kion.
0: Philip ya.
7: Au Philip.
1: Hari ni di Philip.
7: Hari Serian.
1: Hari oh, baru ngundi ke Philip.
7: Au baru.
1: Oh, sino mai.
0: Iban ke dah yo tu?
7: Iban.
1: Oh, Iban. Okey, Philip Kion. Ade benong berjalan ke kereta kah?
0: Motosikal.
1: Ngena motosikal ke kereta dek?
0: Nampak tuan sama. Kena kereta.
1: Hasil bukan kena
0: motosikal tadi. Okey, dia bagi undi.
1: Undi dek, Philip.
7: Nadai berubah.
0: Oh, nadai berubah.
1: Okay. Berapa umur dek, Philip?
7: 40.
1: Okey, sama tua aku, 7 tahun.
0: Philip diterima kan? Bisi orang terima.
7: Bisi orang terima.
1: Amin.
0: Ya, bisi orang terima kan tadi terima.
1: Nama tu munyi nyawa indo mede tu Philip.
0: Aun. Ya keterimanya siapa keterima sepiaknya pangan dek ya?
7: Eh,
1: oh, okay deh. Saya kirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke? Okay deh.
0: Okay, terima kasih Philip.
1: Okay.
0: Kayaknya tadi apninga kita ini.
1: Ya, hari Serian. Benong. Becalai ke kereta ke ya.
0: Okay, nama dua ininya cata siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih lagi balas kita ke benung baik ke kereta.
1: Ya, berjimat.
0: Nanti kita terima anak bertelepon Gundi.
1: Betul.
0: Maka Philip tadi betul. Akik
1: yang terima.
0: Yang bertelepon Gundi.
1: Ya, udahnya ibu minut kirim salam ke Akik ya.
0: Apa diguna ngalau ini di sangau
1: betul. Okey, bisa lagi ibu minut sekali
0: umat. Cukup.
1: Udah cukup.
0: Ya, udah cukup. Kita sebedau namanya lengkap ke peninga.
1: Okey.
0: Cata siapa juara tusun ke-25 ke sekali tu.
1: Betul.
0: Kita ninga ke dulu recap cata siapa juara minggu tu.
1: Ya, ngonyak mupo dulu. Kemudian ibu minut. Bye-bye.
8: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: Damai sejalan.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita gerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lumbia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembok digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih hudum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sepedaunya nyadi pengajar bak menua adap ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kehidu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak pantuan awal dah ngetu gawa, tangnya dah angkat hari Sabu, serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuk TLC, bak tahun 1938.

Batik Kedua Nyadi Berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942 Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi buah tanah ngau hasil padi di penyate lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alainya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Group, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantuk, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudiagi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, Upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, budahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua mega bala mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigagah ari ramuk kedibai ari sabu menya sebuah parish hall udahnya digagah nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jago ribai nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Oke, ini lagu Goodbye Alvin Michael. Awal rentak kali hari YFM kita iba hari 5 Sarito 26 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu Sarito mega hari ke terubah program Sarawak ku sayang ti di atur ba bagi pelilih menua kapit. Okey, jadi nanti ada penanggul dia ditabur terus hari bagi ban YFM kita dekat gulai engkau pengeluar program kami ya ke benua berami pampe aba kapiat program Sarawak kesayang muak kerenta ngali hari jadi aku tu tadi lagi kati ya, signal hari mini studio kami ba kapiat dien okey jadi ya sili lagi kawal engkau program cok namo tai ke diatur ba pengalaman 3 hari tu lagi uliah ditemu kita megang ditabur terus bahwa rentak ngali hari YFM. Jadi hari media kini tetap ke pengeriduk kita segulai sejalai ngau kami semina ba rentak ngali hari YFM.
1: Rentak ngali hari YFM.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nga nyo?
2: Di is makakaw, mayap. Ninggar. Nyo, asay de, ante, bilon to, abis minya, malang ito. Kadaan, ay duop ti, taban bilon to, labuah nyo. Ya, labuah, kanya katas, kebaruah, labuah mo de.
3: Oh, jap, anang beli-beli, de. Uli anda, jap. Uli anda de, anang pelah. Aku to, nyo, ket kemul, keciriet, to, de, taden mo de. To, pedah de, pedah de, jari ku to. Nyo, wet sewitiang, ke nyo, kita bekerjaan, repot kucing tadi. Belat preze aku to. Ente, de sukat. Kadaan, na tinggi, jari biciang dalam tubuh, ya, buas to, jap.
2: Deto, baka kena kalak depan bilon. Ya nama depan tua guys nggak pos ban. Nak bilon depan tua? Baka tu mea saya.
3: Amai ini jawab. Anak mangah jawab.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
3: Yes, miss, I am kopi or pis. Give me one.
2: Oh no no no, kisial de kopi, kisial de kopi. No drink drink, just witing kolindeng.
3: Jawab. Nama dingin hero kopi, pejap. Ukai satu tu oleh hero kopi dalam biluan tu jap. Bayar belama tuan hero kopi berkedai.
2: Eh, nyau deh, nama macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuan hero kopi ba airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit ke dua cangkir.

0: kopi aja tambah ngau 2 itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti dah atas bilion tu. Wuuuh. Anak lagi dia nyebut. Nanti dah atas langit tu. Marage bayaran. Mau dia nyau. Green tea berdabal 6 bayar ya. Salah hari. 148 ringgit cangkir kopinya. Mau deh. Badarat. Udah mar. Anak lagi batas pucuk langit tu.
1: Amai ini jap. Kinsel. I am sorry miss. My friend said no drink. Just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Untuk my payip.
2: Today we have special menus like chicken curry, beef steak, and fried chicken with bichin.
3: Ya, oi, lama sih datang gila bi.

0: Australian. Nah, ada lebu tuh kalau kau ucap izin enggak kerjaannya nih nyau.
1: Jam, jam.
2: Setengah bulan sebedaunya.
3: Sekelem, sekelem, sekelem murah.
0: Mujud. Sekelem, sekelem, sekelem murah.
3: Sekelem, sekelem.
0: Ya, sige, sige, 20 sen, 4 IG, 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua atau jual sekeliam, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekeliam barami sekolah SK Kayu atau tau penyadi, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nyak, nyak, nyak. Nengkawam kebenar paju hadinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
0: Gak, sekeliam terimpu berkira. Kayaknya beli. Gak diriknya. Nyak, medik nyaw. Tuh, kira mana tua? Berdagang nak cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus orang putih. Nggak jerak dek. Suba maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau tetemu. Ngip aku nyak. Nah ingat nih maya nyak. Nyapan kamu mut. Nanti aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kan maju? Saya nanti sekalian tuh lelak. Nggak ingat dek. Orang bar radio selalu pesan. Selalu madah kita. Anang ndak berkelimat. Nggak barang. Nggak kelebih lagi di sini nangkai. Selalu nyebutnya. Anang masa utai. Jadi tau macara ya. Paju aja utai ke BC. Nggak ketepasau ngapa. Mude.
4: Apu sino nda aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyawa ambil sempat panas dua ide bekerja na. Bekeni meido bekas dua ide tau na. Nemus dua macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua mega mana goreng nyamain te di sumai kena bici yang.
0: Bici yang, bici yang. Nanti sino mudah kami dua nyawa sekeliam tu. Beli ne, sini sagi ya. Kira di luang memang kaya dia ngal.
1: Eh Mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu wangai tuan mude? Aku baru nemu me manua guriang nyamai di gulai ngobiciang.
4: Seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, ngadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempu. Inti seduai deh nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyualas krim aja aja. Inti duai dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Ya kedekat ada banyak kuto, nemu seduai deh.
1: Ijab, di nemu nama teh kucah tu. Kita ngericau munyi semalau, di ngaku.
0: Eh nyau, nanti orang kalau mayo jako kutu. Nari bawa bukain. Nya 20 orang MLM multi label marketing pengawati berjual beringkat-ringkat.
4: Eh, ukai beringkat-ringkat, ukai beringkat asiknya utai ku aku to. Dini bisa munyinya utai kedekah pada guys dua ide to. Jadi beketok ya, untang kajak cerita aku to ukai orang MLM berita mana kakak ku baik guys dua ide to. Dua kak nemu bah menua Australia dia to, cukup berguna ke orang cukup mana bekas dua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering, habis itu mereka pengawal nyumai manuk gue yang kena wicah. Wicah baru lah.
0: Pia. Eh nyau, nyumai manua kena biciangnya. Pengawal kerja profesional, ya nyau?
1: Au, nama berkait dengan kami dua ya deh. Australia, nen. Kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di to. Dini nemu politik kita dien.
4: Agak back to the story, to madak sedua ya deh. Ah, sampai. Ya kamai yang tadi. Australia dia to, benar berguna kurang dari menua bukai. Maya pengawal puang dia to. Nah, uliah di tapik rakyat sedap menuanya empun. Nemu sedua ya deh. Gaji sehari, bak Australia dia dien, $148 Australia. Jadi pulang dengan duit kita. Dito sama engkau 345,000 nemu seduai deh
0: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya nanti pihak yang gal
4: lebih makanya bedau teh bukai
1: apu nanti pihak nak lama aku gak banglon 5 tingkat
4: nah jadi nanti duai dia kak mai kerja to seduai deh tau sayang bak pun to jadi aku tu benar ya ngan nama dah seduai deh ejen tau muda ah tau ya kat aku ejen keranjong perintah hari menua setolian yan ngikat pengerja pengawak di penua to ini raus dua ide semua utai ditanggung megang ah ti dua ide makai pen benar makai orang kenanggung dua ide ulih mantah orang lapan makai ditanggungnya tarik dari segi break guys dua ide seminat dua ide nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip bilon kena sedua ide mansang kini lah
1: ade ade ade ade hos semogos semogos semogos ni tamai itu ya ngasuh kerja ya minta duit gak nama kerja tu ketok
0: dia tau nyau. Anang mayu teh tanya, nemu dia punya sekejap aja atau uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawak lah. Mereka uleh tau mayar deposit 3,000 nya. Kira deh, $145 Australia. Darap kau ringgit Malaysia, 148 pulang lagi duit kita temui kanyua. Nak berapa nya? 3 minit gawak aja. Uleh mayar cash and carry 3000 nyan. Mun nyao.
1: Ya aja.
0: Nama kerjanya bos?
5: Pintar deh, cukup pintar deh.
6: Kerjanya muntang aja. Dingah suwe di mana-mana. Jadi suwe deh dekatnya di supervisor, nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawal tu ikat. Duduk aja kerja suwe deh. Besar lagi ikuan. Besar lagi upias nus suwe deh. Mu deh.
0: Hah, ikutnya.
6: Jadi tidak setuju sign pun tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit 3000 ringgit siko.
0: Apu nama gremian tu nyau. Nama tu tulis orang bak gremian tu nyau.
1: Aku nai menemu jap semina tas tu jak temu ku agerimian. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pedak aku kak.
0: Nyami nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
6: Anang hidup di dek, doa dek. Kapa kamu dia sepala macau tenan nebalnya. Nak kelas sayan doa dek ya. Tahu ni buat bacaan yang ngal. Sayan aja hanya tanah doa dek setuju nerima kerja kepada aku tu.
0: Sayan dah nyau? Sayan dah. Okey.
1: Sayan. Lemah itu kami dua yang nyual lada dulu. Ngau Edvan Ari Pengulu Satiang.
0: Kena mayar deposit 3000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
6: Mana-mana. Very good. Mana-mana setelah ada.
0: Australia. We kami yang Australia.
2: Lebuh maya datai bak airport Australia.
1: Jap, celap me jap. Tip ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
0: Bubura magang indora putih di tu.
1: Ojap, nama kita tergenuang nah.
0: Okey nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat atin mode nyau. Pandai mai anak orang putihnya jako orang putih. Hari tadi aku merti kia ke becies wes ajak jako. Pandai mai pindah ngajar jako orang putih nah.
1: Nyah, nah, lagi dek, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jago orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konce hijian. Lalu maik tu anggai upias tua ke besainya. Angin ya angin lah saya kucap. Pedadek nama dek tulis aja berkertahnya. Ih, nama aku bisa ucap.
0: Amai nyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
1: Nama dek menyak. Ketika dia ada muspil yang ngejap. Nama dek menyak.
0: Ya ketika kan muspil yang aku sekolah anak ke pemerintah tiga aja.
1: Nah dengar itu. M U J H A P E. Mujab. Nah.
0: Oh, nama aku nyamain lah.
1: Dek menyak. Apa pun berada nyen. Sebiarnya nama aku berada dek. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku mendah nama aku tulis orang mesai nyen.
0: Nama ketika sepil nama dia nyau.
1: B U W N Y A E W bunyi.
0: Oh bunyi.
1: Aram kentua.
0: Aram kentua.
7: Good day Mike. Are you bunyi and muda?
1: Apo? Nama tu aku ya jap. Dia nyawa jap. Aku pia. Ika kena nemu.
0: Yes, it isn't.
7: Okay sir, follow me to my car. I take you two to the site where you can start work immediately.
0: Jeep. Yes, it isn't.
2: 3 hari udah gawa.
1: Ya, jap. Amat nak bula aki hijen yang ngotuhan jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai. Upi ya sega besai. Bisa ikun gini jap.
0: Iya menyau. Nama kebulanya. Pedak deh. Kerja tua jaga anak capi. Upi ya tua besai. Buat tengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besar-besar ribuat tumpuat tua buat tengah pada yang to.
1: Gak ya jap. Udah ketua amai yang dipusiat 3000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Enggak deh, pulang ke duit kita. Baru ke $2.05.
0: Aku gak pulang. Mulai itu aja.
1: Mulai aja.
7: Hey, shut up and go back to work.
8: Berjimat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal cerita mai kita kawal. Tentu kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan kena tipu orang ti pedagang kemensia.

0: 101.3 Plus hubungan program.
1: Ya, tentu yang tak ngelari YFM menyi ke dia pada aku bapun program kita tadi. Ya, dia tu kita dekat terus nemuai ngagai menua kapit kalai sari tu program ya kebenuang di atur Sarawak ku sayang bak bagi Aprilia menua kapit edisi ya ke sekali tu lalu asaiku ya kenal nak sabar-sabar ya kak berkongsi ke berita berkawal ngawah pengawal ya ke deka nyadi to ke benuang di atur ba area keterubah sari tu kita bisi pula program kita menti sigi ya ba tanya hello menti.
2: Ya, hello Ton.
1: Mm-hmm. Ya, nyom betul salah tekan aku tu nyom tu pansut orang benar main bual dia.
2: Main bual ni. Awak ni Ton. Alah nak kita itu mimit masyarakat nak ngambil ke terus ngagai aku di kapit nak ya.
1: Ya, lalu terus lanjut ke dia menyentuh ke pukul 5.08 kita tentu ya mayuh gi utai ke dia pengkunci ke ba area keterubah jadi terus hari mini studio kita ya. Dian.
2: Oh, terima kasih setuntun di Kunti YFM di Kuching. Peningat mayuh, mengalami selamat ngalih hari. Salam tu baru munyi kusuntun kami lagi bari keterubah. Kalai program Sarawak ku sayang untuk diatur. Bawa Kunti kita ke sekali tu megak. Kita bisa temui ke di pebasa ke bisik bergulain kita ke sekali tu. Inya yang berhormat Datuk Jefferson Jamin Anak Unyat. Di malam menteri di Jabatan Premier Sarawak. Kalai megak menteri bak undang-undang ngau adat Bumi Putra. Biar megak adun in 63 Bukit Kuram. Jadi yang berhormat, selamat ngalih hari, selamat datang ngagai kami di mini studio kapit ke sekali tu nah.
3: Ya, terima kasih.
2: Jadi, ya, ngamik kena masa awak tau ke jam kita itu ni yang berhormat Datuk awak kenuan berkongsi ngau peningan mayuah nah. Nama kini tuju tau ke objektif utama program Sarawak ku sayang tu dia tu bagi menua kita kapit buat tahun 2026 tu Datuk.
3: Terima kasih menti jadi Terubaya kemudian terima kasih ngagai perintah Sarawak tau ke kerjaan Sarawak ngagai megang ngagai amat premier ngagai seterusnya ngagai RTM jadi hasilnya puan menti boleh mereka peluang ngagai aku ke lemah itu untuk program Sarawak ku sayang di bahagian kapit tahun 2026. Kedanjo oleh kedanjo lalu kede gagak oleh awak ke perintah Sarawak awak ke nyemak kage ngau ngagai kita rakyat di itu. Jadi tuju tak objektif utama ianya oleh mai age hari memastikan korang rakyat itu boleh akses oleh namanya nemu berita yang lebih mudah ke lebih dekat ke lebih nemu ke berita ke pelbagai berita atau servis perkhidmatan dari perintah seperti bantuan kebajikan di peluang penatai pemisik atau ke ekonomi lalu pihak mega serta maklumat korang mengenai pemansang pemansang yang ke sedang nyadi dia tu ataupun yang ke kat datai kat dilaksanakan ke bahasa oleh perintah Sarawak jadi untuk terus kenyak jadi program tu mega jadi juga jadi kumai orang pelasal menyemai merik semangat taluk ke menua megau lalu nguat ke dirimpu sebagai membina masyarakat kita ya buat kita itu bersatu padu korang jadi salah ngau lebih lagi ngau aspirasi Sarawak maju makmur. Jadi kita memastikan jako bahasa kita pemansang di benua Sarawak tu dirancang awak ke diasai oleh seluruh rakyat sebagai rakyat di bagian kapit itu. Jadi bagian kapit termasuk di benua Song, di benua Bukit Mabung Baleh, lalu pihak megak di daerah Braga juga kaum Murum. Jadi sekian. Jadi ngau tu megak jadi awak ke program tu ni kata tadi oleh perintah oleh Ninga di sendiri namanya tau ke seruan hari-hari rakyat ngau ngagai perintah awak ke polisi perintah de oleh de ditemu menatai ke ngagai rakyat kita di kapit itu.
2: Ya, tanya aku ke sekali itu mega ni yang berhormat Dato. Nama kini program tau ke TBT ke bisik Dato sepamanya kanang 3 hari program tu Dato na.
3: Okey, jadi sepanjang 3 hari itu, hari start hari 26, 27, 28, 3 hari itu, jadi mayuh program berbagai program menarik kita telah diatur oleh penganjuran sepenuh dengan Sarawakku SKS itu. Jadi seperti di antara peka namanya pameran perkhidmatan kurang perintah perintah servis kontra agensi lupa enggak bakal kaman link komunikasi lebih lagi ngagai bisa enggak ngagai pemeriksaan kesehatan lupa enggak jualan ramah pameran pembangunan atau pameran pemasang serta jualan produk usahawan tempatan kita di tau utai jual utai produk utai dari gagak orang di usahawan tak kurang bisnes kita di kafe di tau. Jadi alupia mega, selain yang mega kita dapat mayo terbuka ya. Pertandingan seperti pertandingan memasak, kini bisa pertandingan bakat tempatan, persembahan kebudayaan berbagai kaum, berbagai kaum, konsert rakyat, aktiviti orang kebiak, biliar, kurang jadi sukan rakyat mega. Dan berbagai namanya aktiviti berkain lah keluarkan maya ngau maya SKS tau
2: lah dalam kanang 3 hari
3: kanang 3 hari tau
2: jadi tu mega yang berhormat Dato kat nanya nuan mega laban nuan ke jadi temuai ke di Pebasa lebuh maya majlis penangguhan kena 28 dari bulan 6 tu ilak napa ya jadi nama kini mesej utama aku kita ini ke dekat di Kenatai ke nuan ngagai bala mensia mayuh ke bisik datai ba pengawak kita ke sekali tu yang berhormat Dato.
3: Ya, jadi terima kasih Amti. Jadi mesej kembali dalam seperti dalam kena 28 bulan tu jadi maya penangguhan tu jadi aku mesej utama ya terubah ya jadi aku ngarap ke kita jadi kemuju kejayaan program tu mereka merupakan ini hasil namanya hasil kerjasama.
2: Betul.
3: Kerjasama kita semua di antara perintah atau agensi pelaksanaan cik kengatur ya jadi pihak lebih mega pihak swasta juga orang private ngau pertubuhan masyarakat mega serta ngau rakyat lalu pihak mega ngau rakyat ketipu ketipu di menua kapit itu jadi aku harap jadi semangat kerjasama kita itu kerjasamaan ngau semua ke ditunjuk ke maya beberapa hari tu ialah sebanyak program tu sepamanyai program tu ialah jadi terus di aku bahasa dikukuhkan dikuatkan agi demi awak ke jago situ memastikan di bagian kapit terus mansang lalu sering dengan inspirasi Sarawak maju mamur. Jadi program tu jadi saya mengikuti itu tanda kerjaan Sarawak ngau rakyat supaya ya bersama begini bau ngadu ke semua cabaran semuanya di ngonya aku harap aku harap bagaimana terima kasih kepada semua yang terlibat untuk kerja bertungkus lumus untuk menjayakan program Sarawakku sayang bagian KP tahun 2000 26.
2: Ya.
3: Terima kasih Amtia.
2: Ya, terima kasih yang Muhammad Datuk kebenar ya Mayu Ahmad Utai ke dekat ditanya kami tu tang awak kita banget serekat bari ke bukain tapi si awak kita yang ngau ke baru tu ke bulai baru ngau yang berhormat Datuk Nabi ya. Sekali lagi terima kasih Datuk. Lama udah ngelimpang kawak nuan agai mini sedo kita ke sekali tu. Nya yang peningan Mayu haranau aku bulai ngau yang berhormat Datuk JP Senjamin anak unya timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak Pemega Anun Adun in 63 Bukit Guram ke udah berkongsi ngau kita peningan bekawo ngau program Sarawakku sayang bagi menua kita di Kapit 2026. Tonton ngam ngam peningan Mayu nyajak tai ke ulih de baik kita ke sekali tu tun. Boleh baru ngenuan di konti di YFM di Kuching. Terima kasih tun.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ngagai. Mentis sigi ya klub bagi ba berita ya kudah dikunci ke area ke terubah program Sarawakku sayang pilih menua kapit ke sekali tu. Kalau begitu ya begulai engkau yang berhormat. Jadi terus segulai engkau kami bawa rentak ngali hari seminap YFM.
4: Rentak
1: ngali
4: hari YFM.
5: Segulai sejalai.

0: Ini program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerika diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendua dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit kerja itu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, sapin menteri kita, lalu pihak megahnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi pakai e-perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik berlama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan

lagu atau pejuang. Jadi pengawal kita yang kata pejuang tu tadi okay retinya kita nak oleh ngetu takkan nikal pulai ngagai asal balu aman main tadi terpejuang tang anang kita nyu ngelanjur kia agi kita kaman tadi oleh narik handbrake takkan nikal ke pulai ngagai jalai takkan utai ya ke betul ngambil kenyata tadi nak pulai ngagai layak ngagai pangan diri. Okay, jadi 6 minit lagi jam di studio di pukul 4 lemai kalau 4 lemai bakal selama bahawa hari 5 datuk lagi ya dia kita dekat berjoget dengan seleksi lagu-lagu joget itu dah dia tusuan disedia ke kami bahawa rentak ngali hari kita ke sekali itu lalu itu lagi berkenang ke program hari keterubah program Sarawakku Sayang di Kapit. Nanti di atur sar itu lalu penerang ke dikeluar ke setiausaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke bah pengawal berjadi ke program tu apabila dekat di berjadi ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu di adang lebih 3,000 nyentuh ke 5,000 ikut mensia menyuah ke dekat datai ngulu pengawal berjadi ke program SKS tau ke Sarawakku Sayang bagi peliliah menua kapit. Jadi ya bahaya tu tadi madah menyinyak ngagai pemberita lebuah maya bak majlis pra pelancaran program tu bak dewa pekarangan Dewan Suara Kapit Sarito tadi lalu bak penyampau tadi sedaya naga kira bisi datai lebih hari 10,000 ikut datai ngulu program ya ke diatur sepemanjai 3 hari tu lagi lalu situ tak ke narik hati aku ianya bapak program tu ianya tentu ya Sir Kapit Kitchen kita nemu tu meh maya menyiko jaku sila ibu dia dah nambah ke koleksi lemak batu buah di tu lawan menyiko kita lain menua lain mega resepi tak ke cara utai ya ke dekat dinah kalau bagi ba perengkap pemakai tu jadi kapi atau siti hari menua ba aku umpu nang ya terbilang nar ngau pemakai eksotik kita iban. Okay, jadi kayak kita ya ke ba belah suang belah kenawi atau ke ba belah semak ngau pilih menua kapi dia nak salah tahu sama ngau kita tadi ngerami kaki seraya ke ba ujung minggu deh tau meh maya kita itu tadi kedi nyebut tadi nyukung tiap program ya kreator bat tiap pilih menua ngambil ke ngericah kagi kelebih lagi ba hasil perkataan misi orang ke ngepum menua si berdagang maya pengerami itu. Okey, jadi udah tau lagi dekat berjoget kita ba program lagu-lagu joget tang sebelumnya agi terus mic kita berperindang ngau lagu ke dibai Joshua Josh ke sekali itu. Perja mata semina merentang gali hari YFM terang didinga di bandara yang kucing yang ditambah frekuensi 101.3 FM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Again, jadi lagu hari agen jelema joget buah pria barendang ngali hari YFM seven lagu-lagu joget kita. Entah sebelum nampung ke apa seven lagu-lagu joget kita ke sari itu agama ya. Mana dulu kita sekali agi ngagai mini studio kita di Kapiet Nur ngatur pengawal Sarawakku. Sayang ke sekali itu kita ya BC ya DJ Mar. Hello Mar.
1: Hello tuan.
0: Oh, nana mengar nyawa aku dengar.
1: Oh, ngambil ke selampur menua kita di Kapiet itu boleh nih
0: nyawa tu datang di Kapiet. Okay, nama mbak di tu nyawa aku ingat tentang kita di tu tak matu miat dar benar nih ngah saya ke nih ngah mbak dalam lubang gua.
1: Oh, pihak ni tuan. Terang nyawa nuan tuan terang datang di tu meh datang di Kapiet itu.
0: Tahu pihak ni. Okay, jadi Amar. Ya, aku nanti nak salah aku dia tu dia yang berhormat bagi sita muram-muram udah bisi ba studio dia nak lah bisi utai ya ke dekat di Kerandau ke sedua ke bagi berkawal dengan program.

0: Terima kasih udah tumuh datai tadi ngagai konti kita di to. Oh, nama berita Sarito YB.
1: Sarito mana?
0: Oh.
1: Cuaca pun mana? Terima kasih lah. YFM.
0: Oh. Yeah.
1: Udah jemput aku ke mini studio di Kapit itu.
0: Ya, terima kasih YB udah meri awak derempu datai kita. Jadi kebenarnya peningan nanti semua kita dengar nih randau tu itu lagi kira ke bercampur jako ngau jako bahasa Malaysia kita itu nih YB. Jadi YB ngau nyat terus nanya nuan tu bab malam konsert rakyat tu laban tu siti acara kemuncak ko kita ini bab program Sarawakku Sayang bahagian Kapit itu. Jadi boleh YB berkongsi ke ngau bala peninga kita nama program bab malam kemuncak tu ila YB.
1: Okey, terima kasih DJ. Di malam konsert rakyat merupakan acara kemuncak program Sarawakku Sayang bahagian Kapit 2026 yang dianjurkan khas sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat di bahagian Kapit. Program ini bukan sekadar sebuah konsert hiburan tetapi merupakan platform yang mengeratkan hubungan antara rakyat, pemimpin dan kerajaan dalam suasana yang santai, harmoni dan penuh kemeriahan. Program Sarawakku Sayang mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak yang sentiasa mendahulukan rakyat, bukan saja melalui pembangunan fizikal dan ekonomi tetapi juga melalui program-program menyemai perpaduan, memperkukuhkan semangat kekitaan serta menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negeri kita. Saya percaya program seperti ini mampu memberi kegembiraan kepada rakyat di samping memperkukuhkan semangat segulai sejalai yang menjadi identiti rakyat ataupun masyarakat Sarawak.
0: Oh, ne, hanya tadi ngenang berkawur ngau acara kemuncak kita atau ke hari kepenudi. Jadi siapa artis ke tau ke bala raban orang ke pemerindang tau abi bisa didatai ngau merindang kita berpentas utama kita malamnya lah.
1: Jadi konsert kali ini akan menampilkan gabungan artis tempatan dan artis terkena tanah air yang pastinya akan menghiburkan para pengunjung. Antara artis yang bakal membuat persembahan ialah Phil Avandi, Yadi dan Max, Chen Eng, Karen Libau, Bob serta penyanyi popular Baby Sima. Majlis juga akan dimulakan dengan persembahan tarian pembukaan daripada karya terindah performing art KPTA di bawah Majlis Seni Sarawak sebelum diteruskan dengan persembahan artis-artis jemputan dan diakhiri dengan persembahan finale yang menghimpunkan semua artis di satu di atas satu pentas. Gabungan artis daripada pelbagai latar belakang ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan cita rasa masyarakat Sarawak. Saya yakin setiap persembahan ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan menghiburkan kepada semua yang hadir.
0: Oh, nanti kita berarti kena panggau pemerindangnya di perindang gaw artis kita Nawabi. Jadi tentu ya kita nemu menua kita di Kapit itu nah ya terbilang gaw adat ngemain asal. Nama kini main asal tau ke penyelai main ke dekat debaik ba menua Kapit tu kak dipandang ke ba malam panggau tau ke malam kemuncaknya ialah ba persembahannya ialah.
1: Ya, sudah tentu. Salah satu keistimewaan program Sarawakku Sayang ialah penekanan terhadap nilai budaya dan identiti masyarakat tempatan. Persembahan tarian, pembukaan serta lagu-lagu tempatan yang dipersembahkan oleh artis-artis Sarawak akan menyerlahkan kekayaan budaya masyarakat di bahagian Kapit. Bahagian Kapit terkena dengan kepelbagaian etnik seperti Iban, Orang Ulu, Cina, Melayu serta kaum-kaum yang hidup dalam suasana harmoni sejak sekian lama. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Sarawak dan akan diterjemahkan melalui persembahan seni.

0: musik dan budaya sepanjang konser berlangsung. Program seperti ini bukan saja menghiburkan, malah menjadi medium untuk memelihara dan memperkenalkan warisan budaya kita kepada generasi muda.
1: Cukup aneh ke program kita malam nyela ni Webi. Jadi siapa ya ke dan ya di kelalu dan ya fokus kita meh sasaran utama ko kita itu program tu ialah uliah mai diri sebilia meto data ialah ni Webi.
0: Mestinya. Ini semestinya. Program ini memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa ataupun agama. Ia sesuai dihadiri oleh seluruh keluarga kerana selain menikmati hiburan, para pengunjung juga dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Saya berharap ibu bapa akan membawa anak-anak hadir supaya mereka dapat merasai sendiri semangat perpaduan, menghargai keberagaman budaya serta menikmati suasana yang penuh kemeriahan.
1: Awalnya senentang kita ke datai itu, datai berbala mayuah mengau diri sebilik sampal ni Webi. Jadi tu nyukan hanya penemu nuan pu tu Webi ni. Bekeni program yang kebakar tu uliah ngerapit kaget kaul mensia mayuah nangira bangsa, jalai pengarap, pupu raban bangsa. Kita tu munyi kenuan tadi, hidup pupu raban bangsa ni Webi.
0: Inilah keistimewaan Sarawak. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita sentiasa hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Program seperti Malam Konsert Rakyat menjadi platform terbaik untuk rakyat berkumpul tanpa mengira perbezaan. Apabila kita duduk bersama, menikmati persembahan bersama dan berinteraksi dalam suasana yang harmoni, secara tidak langsung hubungan silaturahim menjadi lebih erat dan semangat perpaduan semakin kukuh. Saya percaya perpaduan merupakan asas kepada kestabilan dan kemajuan Sarawak. Selagi kita terus bersatu hati, kita akan mampu membawa negeri ini ke tahap yang lebih maju dan makmur.
1: Hanya tadi ingin nama tu penemu nuan tu Webi ya kecukup ya mana tu dikunci ke ngau bala peninggal kita iba YFM ke lemai tu ente nuan bisi sitik jako tu Webi satu perkataan eh sitik perkataan nama kini jako ke dekat the break nuan ngambil bala rakyat kita iba luadin rakyat mayuah mensia mayuah sampah datai ngagai pengawak kita tu.
0: Satu ayat ya. Marilah kita bersama-sama memeriahkan Malam Konsert Rakyat Sarawakku Sayang 2026. Datang bersama keluarga, raikan perpaduan, nikmati hiburan dan buktikan bahwa Sarawak sentiasa bersatu, harmoni dan saling menyayangi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai ngau bala mayuh kita di kapit itu nyadi YB. Ya ke penudi benar tu barandau tua ke lemai tu tu ba awek tu ya ke bise begulai ngunuan barandau tua ke lemai tu tajak pan ngenang perkara berkaul ngau program kita malam kemuncaknya tadi nama pesan nuan atau ke nama pesan nuan ngagai mesia mayuah lebih ge ngagai rakyat kita di kapit na ngiranya di murum belaga atau ke song tu tadi ngambil ke uliah sampah datai ba malam konsert rakyat program Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat diatur ba hari ke penudi ya WB na 27 hari bulan 6 tu elak.
0: Dengan penuh rasa hormat dan sukacita lah, saya ingin menjemput seluruh rakyat di bahagian Kapit, khususnya masyarakat di Murum, Belaga, Song, Bukit Mabong serta kawasan-kawasan berhampiran untuk hadir beramai-ramai ke Malam Konsert Rakyat Program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula jam 8 malam di pekarangan Dewan Suara Kapit. Marilah kita datang bersama keluarga, sahabat dan jiran tetangga untuk menikmati persembahan hebat daripada artis-artis jemputan, menyaksikan keindahan budaya, tempatan serta mengeratkan lagi semangat perpaduan yang menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Sarawak. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan saja akan memeriahkan program ini, malah menunjukkan semangat kebersamaan kita dalam menyokong usaha kerajaan memperkukuhkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Saya berharap kita semua dapat bertemu di pekarangan Dewan Suara Kapit pada malam 27 Jun nanti. Marilah kita bersama-sama menjayakan program Sarawakku Sayang 2026. Sarawak maju makmur, rakyat bersatu, hidup sejahtera. Sekian.
1: Oh, nyata deh randau tua tu yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun yangnya kaban kunci negeri Sita N66 murum nah ya kebugulan kita ke lemai tu. Terima kasih yang berhormat labang dan mere awak dirempu datai begulai ngau kami di tu. Terima kasih au
0: anda ya, jerok
1: neh ya, terima kasih. Okey, terima kasih awnya tun munyi randau aku ngau yang berhormat kita yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun ni nya kaban kunci negeri Sita N 66 murum.
2: Tahu. Jadi dengar aku dia mar bisa ke nyawa-nyawa orang ke menuju aku namanya benuang dia tuar raptai kini jam kereta.
1: Ya, kebenar ya dia tu benung dia tu raptai tun ente tadi ge sida benung nama tu bisi sukan rakyat dia tadi tun.
2: Ah.
1: Bata sida nama dia tun. Nama batu bata kaliah kenya ni ke ngise ai dalam butu menya ya gengai na penuang na sudo au.
2: Okay, ya sudo kena sidanya. Sudo swap kita nya tahu kenya tadi kena sudo besinya.
1: Sudah suap plastiknya dia tun.
2: Oh baik, kan jangan pergi ke mana nanti sudah besinya kemayo penuh nanti kerikinya
1: dia. Jauh dua sedai Belanda hari pun sedai berengkeh nyentuh aku ujungnya jauh.
2: Jadi siapa bagi balai ke ngambil bagi bamayannya tadi deh.
1: Sida hari Sarawak aktif tau tadi bisa ngau sama belak dia bisa mayu ke sida ya begulai dia ada tun.
2: Au. Nyam tadi kira ramai nar bari ke terubah tu jadi di peda di tadi sambut mesia bari ke terubah tu ketiga ya di mar.
1: Sambut bari ketrubah atau cukup maneh tun di pada hari pagi hari di tau di kapit cukup nyangkung ka di kumai di hujan yang dak tang yang mambam celap ya ya bakal ngelindung kita hari panas deng nada ngasai ke angat nyentuh ke dalam konti to tau di kumai aku bergetak to celap jari kami sebuah di to ane ge betunga ngau bala raban sida ke di kapit di to ni ke bise temuai kita kendai ya rindu datai di to nanti de tuan ye celap jari
2: sige gaya
1: ngau bala
2: jari kita suan ditambi orang sige kece celap saya.
1: Awalnya metun, ngasuh dia main ke sita lagu tu tuan.
2: Okay, jadi ya.
1: Kami nampuan baru ke lagi.
2: Okay, jadi ya. Laban tu tadi ya program tu tadi cahaya benung, maya program seleksi lagu-lagu joget. Jadi kita ya berperindah dulu ngau sita lagu joget ke di bayi sisi dahi ngau Fazira Dom bawa kita rentak kali hari. Ya tadi joget salam kalah.

0: Tu mesti hari peningat kita siku tuan-tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif ku minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
0: Udahnya waduh dia puas hati ne.
1: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Kami Nuri Manggita Mintiang Ali.

0: 2026. Hari 6, 27.6.2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okeynya tadi main ya kerikat diatur dini hari atau lagi nyentuh ke pagi apa gila Grup I hash ngau Grup G ba FIFA World Cup 2026 lalu ngelansa pemutus main sari tu tadi Grup E F ngau pihak mega di Krakow kalah 0-2 lawan Ivory Coast ba Group E lalu pihak mega upset ama main gay peminat tim Jerman tah bekedi Jerman ba pagi ya tadi tahu alah lawan Ecuador 2-0 ke alainya tadi tajapan bedau empai lama wisial di start ke tak ke di sepu dia Leroy Sané masuk ke gol dalam minit ia kedua asal ati kaban ngumbai Germany tu tadi makai besai pagi tu tadi nemunya minit ke 9 dia Nelson Aguno udah skor equal 1-1. Okey, dia bakal ke ketinggian botol kat nyerang baru sudah Jerman tu ngasak tentang nak mukai Gonzalo Plata minit ia ke 77 skor ia kedua ngagai Ecuador ujungnya kira kapan nak alah meh Germany tang tajap ya Germany tu ya nang udah lah ya ana kira kita empai pansut sidak ya lalu ujung ke ba grup G pemutus ya sarito tadi kalau yang tini tiah ke ba table dalam grup G dia dia Germany nang ya agi tetap aba 22 ia ke nombor 1 udah tap tangan ngegai round 32 lalu ditangkan ke ngau Ivory Coast ke mega udah tap tangan ha udah kiranya tadi mujur meh ngegai round of 32 Ecuador agi empai temu agi mudah ni ke apa madu nyulut aba nombor 38 ia ke pemadu mana lalu pihak mega lawan sidaya sekali menang sekali seri ngau sekali kalah kayaknya tadi main ya ke ba grup G ke pagi tu tadi lalu main ya ke bukai ba grup F Netherlands nadai itu si masalah ngalah ke Tunisia 3-1 ke alain jadi gol dia pasuak ke minit yang ketiga on goal area pemain Tunisia lalu pihak mega minit yang ketujuh Brian Bobby masuk ke gol yang kedua Netherlands lalu tajap pihak udah ke break second half dia Hakim Mastouri masuk ke gol tik terubah Tunisia ngujuang kira 2-1 1-2 tang tajap pihak kira tangkan dalam data 10 minit asyiku dia John Paul Van Hekel masuk ke gol ketiga Netherlands lalu ngesah ke penuduk sidaya ngagai semi atau ke round of 32 lalu nangkan ke sidaya ini tadi Jepun tiba penuduk ia ke nombor 2 pengudah tadi seri satu sama enggau Sweden enggak pemutus ya sekali menang dua kali seri lalu Sweden tu ia agi ngantih nama nak nasib ya ulih nak kini tamak ngagai round of 32 ia ke dekat diatur ila lalu apa ia ke bukai mega pemutus main dia ke mesti diatur sari tu ke alainya tadi dalam jam 10 pagi atau tadi main ba grup D Turki. Haha. Siapa nyangka Turki boleh ngalah ke USA 3-2. Lalu ba dalam grup tu tadi dia gol Turki dipasuk ke dalam minit ia ke 10 ada gol lalu tajap ya dulu sila USA tu tadi nyerang Turki lalu masuk ke gol ba minit ia ke 3. Sampai lama. Udah tu berpuluh hingga isi. Udah skor sida USA. Lalu tajap ya. Baris Alpa masuk ke gol ba first half minit ke 31. Ngujung ke Turki leading 2-1. Tang tajap ya. Sampai lama ba masuk second half. Dia Sebastian Basalta masuk ke gol ngagai USA. Lalu ngujung ke penuduk ya. 2-2. Dah pada-pada bakal ke Kak Seri dia dalam injury time. Minit ke 8 pengudah habis 90 minit dia akan Aryan masuk ke gol Yati ketiga Turki lalu ngujuang ke sida ia tadi menang ngawa pemutus 3-2. Lalu ba main City lagi ianya tadi antara tim menua Paraguay bersatu ngawa New Zealand kalai pemutus ya pukul 10 tu tadi ianya semina semina Seri kusuang-kusuang nadai orang skor lalu ngujuang ke bak dalam grup sida tu ianya tadi grup G dia ba penduduk okey grup G salah grup F grup ha solo ni tadi nyudah kemukai dah PC tu dah tengok lagi gak kita itu tadi ngelansa grup D kamar tadi ngujuang ke Australia ngau pihak mega USA nang ya udah layak ngagai run of 32. Australia tu City mega wakil hari menua Asia lalu Paraguay lagi nganti nasib ya tang tajap ya Turki tajapan sida ya menang ngelaban USA sida ya udah tap tangan keluar ari pekiat ya ke diatur sekali tu kira udah nak qualified ya lalu 10 tim nang ya udah layak ngagai semifinal agak group of 32 kalanya tim yang keterubah dari Kanada dekat bersatu dengan South Africa main yang keterubah main kedua Netherlands dengan Morocco Germany agi nganti sapan di sapan lagi kalanya top sida ya USA confirm bersatu dengan Bosnia Herzegovina dengan Upia mega Brazil confirm bersatu dengan Jepun lalu kebukai Ivory Coast agi nganti sapan yang lapan sida pia mega Toromasiko lagi nya Mexico dengan Switzerland serta Australia dengan Argentina agi nanti siapa nak kini ti dekat napat sidak ya. Okey kita dah penghujung awal program lagu joget kita ke sekali tu lalu kena nutup lagu-lagu joget kita sebelum kita ya mendiang ke berita hari yang kesepuri ya Kuala Lumpur tu meh lagu joget TD by Alun Lupeng joget Asebo Ganan ba awak lagu-lagu joget

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan tercual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kosar hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: wang sikit beban. Dalam sebelum ni banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia dah pick up ni lalu jadi barang untuk transport industri. Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita orang raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, kita dapat strategi murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan. Berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma, Bapa Malaysia. Permai itu berserimbang dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai dengan beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak Stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barengat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semutik nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arimna tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Pasar Kapit Tebilang ngau Buah Dabai serta mega asil Kampung Tibukai. Mayo bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak Pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di Tebilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Hari tempat di Sarawak ti kena serang sedadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergegak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau liah dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban tim mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tim mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tim merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah halah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kur. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di Pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup. Lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal.

lemak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, diak tuan rajah lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung rajah ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedari sidak kebejalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansal serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami, Bah YFM.

0: Recap minggu tu.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan di ke-85. Jadi sebenarnya aku ngemanjai ke cerita itu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal hati. Kebuah pihak lapan tusun ti ke 85 tu nyak mea ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketau kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipambias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang milih pengaruh. Ngambil kebiasaan yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, lapan dia dekat danyong pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam pihak mega, ya lalu dah suah jadi ngaum pina, anak jantung, menyadi lidam. Nama kenya gerai seroi bini yang sugi, lalu bedau kamu puak mulai ke diri ngagai menua yang ditinyar dian. Lapan ke dah suah keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawal dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya gerai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya dah tadian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gerai itu. Nanti nyemak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Baik ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gerai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat asa hati. Nanti nyemak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita itu pun berasai meganda puas hati. Nanti ya tak delengkak diketuka nak kak itu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayuah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisik penyarut, maya habisik penusah. Tahu tersebut, ngau Yakub kepandak,
Maya orang ngayau mulau mengi tadi. Kunya aku ya rengka ngau kerbannya de kait kesida bak pun tiang sandungnya. Lalu pihak mega lima ige pala ya kau lihat engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikan dengan jabat tu tadi benar ada sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong ya kemati dia bunuh kantau lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke nyalai harinya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabongnya tadi ngamai pala jabatnya. Laban tu dah jabatnya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina. Galai ladian-ladian ke gari yang bat tengah ruai dia. Laba orang nyong pegau. Meda api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban depak depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dia bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tambungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tau ngiruah ya. Lalu tau mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sida bejalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin nyuat tu basah jari. Bak pengawa kayau besai begini. Udahnya tadi, udah kerangau kekeliangnya tadi, dia deh. Bungai nu yang lu mansang, agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang lu ujaku, ngau bukai nu yang, bak mua mensia maiwa dia. Nyalai, tau, apa kata ngau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tu ngagai nuan laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak mega nuan nemu kene ko bayang kenyuat tu ngerja pengawak pihak ko kelian. Nak mungi bala maiwa. Bak tanya dia. Ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sak punga. Kau dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat ngenyuat tu. Pihak kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, terkak dialah ke kami.
dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu me. Kelama urinya tadi, nyoi gato kemansut ke penemu ya. Kami sabana nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pan sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian nare pangau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana hamat munyi kia ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisi ditau ngok kita. Ya kaman suat kerja kau nya kebukan uyang. Bala kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu ni mal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nya laik tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sida lima ikunya lalu maksud ke penemu ngasuh ikan kenyuan tadi mata kami nyadi tuai lebuah kenalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah sigi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katoria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah ari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak empu. Tuai rumahnya megak. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantau maya seduai melaki bini yang purai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh seremu rumahnya. Rumah lalu angus sestak dempak api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisa kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sidak keratainya tadi sigi lagi berbarak bakal api. Laban bala sidaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayau anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup sertai dua baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dasuah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah, ngaubat nuar ke petang. Ngai ke sidanya, tak nyau de kelala pala munsuah. Mayu wah munsuah mati, laban sida ya. Medak rumah tadi udah ngawa sestak. Lalu, dia ada aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi berbunuh aku orang. Lepas orangnya udah mayu mati. Nyawa bertenggarim. Sebarang dua orang. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan berbunuh hanya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala keuliah sedak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai lima ig aja pala. Dah ibu mayuah dulu, pihak aku. Laban tau nya keterubah ya. Nuan tau minah ngau ngerja pengawak beketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nuyang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke berdirinya. Bisi lima igi palaknya. Pala ya kuliah kenyuat tu tadi. Ya anda pedak kita. Lima igi palaknya. Ya meh. Utai baik ya. Tek kak baik mai. Mayu agi erinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat renya bisa. Mata aku kena ngasuh ya. Ngai kia ribat. Ya, apa tak boleh ya? Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelapan musuh. Kami seminak ngemata ke ya. Aritisi. Ya. Ya lai balamayu. Aku nusi ke kita. Amat tak. Ngenuang aku. Medak. Yamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saiz pe aku, angka kak papedis, pakai kan kini waktu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebabunuh ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udahnya abang ini yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu. Tip pakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pedak 4 ya, 4 jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sedak buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ke? Lepas aku lupa nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tahu nuan bisik nama baru ke degaga ke kami lebih lagi akumpu nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Ayam ya. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak ko bongai doya punya ko. Oh, orang mayu palu begau capu tempat kejari gaga tininga nama barung kenyut tersebut bungai nuyangnya tadi. Jalannya nama barung kenyut bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat indo bengepan mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi dia dia lup jako tu pihak gak wai bundan aku ukai nuni ukai berduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Ngambil ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku inoknya. Bujah aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundan sudah nyak ni. Tak kena bundan wai. Udah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis. Ingar memunyi. Udah nyak baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanya air pasang mangkap kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dinga tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut ke bepupuat sabung petang. Yang pukusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya di baruah. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dan laban kenyum berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyum tuan dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelcut mangkuknya semak jakuk, terlalu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, labuahnya, ia hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tuak bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedau dah lengkak ke ya, ia akan insap tuaknya tadi. Pedak sekejap mata udahnya, ni ya. Licin wai. Ai tu wai. Bak mangkuaknya tadi. Dan ya. Nak nama wagi ke no. Yang wang mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya. Nyerut kait tu wai tadi. Ni kemayung menyak dia. Nak nama wagi. Yang lain kau cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tik pihak. Pihak kurang berjakau ke sebelah tisinya dia. Berjakau ngepengadiri. Benar sidak kaki begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nuyang pu. Lalu sama nak orang tua mereka, sidaknya bertangkan-tangkan, lalu menuju laki sidak yang pu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kai kita nak nemu ya. Amat tanya, munyi pangka benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, huh? Dengar kena majuang kena ya hanya kalau kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-agam si daya medak utik si daya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke semua urah panggau serumah yang kawam keliang pu lajang sidak tuai-tuai kebukai bakal sidak pai migul pandak sekatak minyak kerkumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang cang kecanang ngindang menua apai keliang pu minyak ya ke bernama gila gundi spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang budenya ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyuat dah ya ke danjung bungai nuyang tu pulai makai rumah yang punya rumah jungan maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Sepik rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut keruai sidak ke lelaki. Ya kata tadi. Nyepi utai sayanya. Datai deruai bedaku ke rumah si daya berkenyak. Datai mesti berubah datai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sida serumah-rumah. Rumah jungannya tadi. Nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik ke si daya tadi nak nemu tai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama si daya. Jadi gira itu. Nang nemunya sigi penatai pemulain kenyut tau kabunannya tadi hari panggau nyalai ya tak baka kena ibu wah ya tak bini ya suging tadi sigi alut daning maut bau laki ya nah nama rumah kita itu tinyo bernyang asaikat karun tua ke aku sugi nanya laki ya dirai baka kena ibu wah. Mudah ya bekanya abi ketudah sugi tadi ngerak laki ya. Eh, tani dulu wah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi ya. Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku sugi yoi. Oh nyepi bini ya benar amat. Ngerak ya dia dek kira itu. Lu duduk. Ya mah. Girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira ke bisa menua puluh sekian pihak ni. Eh, namanya lagi dah. Nadai utai dikirau kenyak. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Pihak aku kira yang ada bini ya.
Ya lu ngalik ke Deri Baru. Jadi itu dah sugi aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mia tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nung yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seroya terengkah petanjuk. Dia bukan nung yang aluk ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai. Kau dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduk kejang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haru tiga hari hari dia tahu bisa kami sah buat keliang datai lah utai bukai aku na ibuah badah kenuan laban bisi igat girai alai nuannya bertanya. Jadi pala kada baik dinya nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah baru ai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak tahu aku manjung di igan bunan. Mupuak aku. Biar aku bungenu yang biar aku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwa, kawan maiwa, peninga maiwa. Nangka tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay aku kak badu ngetu ketu nyalai tu bisi beberi aku panjai mimin ai ke udah. Au, te nyema kita itu agi dah suah urang, agi diberi urang awak dalam tahun baru. Au ila maku datai baru. Nampuang ya, Arab kaku nya madai nama-nama. Uleh datang pegulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula gerai nyamai. Oh, betulah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja makitai udah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerika diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendua diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit Kediatu. Jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, sampai menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka e-perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung sampai menteri kita di federal sampai menteri digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh 8 kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit Tuan

0: sinali hari. Tanda lemai. Pemerindang malam. Sekulai
1: sejalan. Ya, sekolah sejalan dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peninga ke mengkam boleh sejalan dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari-hari, kalau kita tadi baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu, bak awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi dengan peningat ke mengkam boleh sejalan kami. Kenyak hari tu mu pagi tu tadi, lalu tetap ke pengerinduk kita. Nak ngira bak di nindur kita dia jam sehari tu peningat. Nangira yang tadi bak menua kita di Sarawak di tau, tau ke di semenanjung Malaysia kini, bak Sabah, bak Kalimantan, barat Indonesia, bak Singapura, bak menua ribai engkau yang tadi benung gawak di menua orang seraya ke mending ke YFM ke lemai tau ya. Benung lemai kami di Sarawak di tau 7 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami Pak Benar Kucing buat ke lemah itu cukup hangat meningah, berasa indah hangat kenyari tumu pagi tadi nyentuk ke jam kerja itu. Jadi berduduk hari-hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya, nang kurang ngirup air amat kelebih ke sepengudah kita tu tadi ngerja pengawat bak luar rumah ya. Jadi ya, kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningat kedungkup ke sehari itu kenyar pukul 4 lemai itu tadi dan melambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dah nyadi di sekedar nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di sekedar nur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi tasik menurut Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut puput dari selatan barat daya bak penderah 10 ngagai 20 km sejam. Lalu tikas pengat gayari. Enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesih lagi berkaul dengan gaya hari terpeningah tahu dipedak kita bak website meteorologi Malaysia ianya bak www.met.gov.my. Tajapan gaya hari kita berasai hangat kesemina dia saya kuba Kuching yang dituk tang nyuka selampu menurut Sarawak ngasai ke gayari ke cukup mangat tu kita bersamping ngarap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih lagi di Kapit banyak program Sarawak ku sayang pian megak bisik sekedar endur tadi pilihan menua tak ke bagi menua bisik ngatur ianya pengerami ngilin tikai ya. Jadi ya sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelanjar ya. Jadi berita kesih lagi berkawal ngau sekedar pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu tak di pendiang kita bah Hello Y Sri Aman pian megak promo ke bisik di keluar ke kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah kita ingin mukal awak sedang lemai kita ke lemai top peningah. Lagu hari Daniel Petrus bergulai dengan Danny Umping, Engkining.

0: Ya, yang lagi tak ke benua baik ke kereta jam kereta tu puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang teka nama tu radis pihak kini teka nyadi bak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke apa jalan ya, kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebuh kita yang kini yang lebuh kita gini yang tadi tak benar ngasu kita yang tu tadi lalik lalu ngujung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merina peningan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas.

Bukit Begunan. Penanyi terdekat Merindang Maya tu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama Sampadatai Brami buat konsert nyilintikai gawai Sriaman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Halo peningat. Nama berita kita jam di atuk bertemu baru dalam program Hello Wai Sriaman. Mangkang Ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali itu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali itu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Dia sudah mujur nguluk program nyambut hari gawai. Dia sudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Bak kerami itu mayanya, sida barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah, binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngakai pengerami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala community ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua bayak perintah pemesai tuai-tuai raban bangsa serta komuniti seraya ngenegap ke pengawak nan kepesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruah bala komuniti Rumah Kimbi Sungai Pedada Meludam tiudah nak uliah ngatur program to, program tiudah nyadi. Alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyelakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor udah mujuan megak nguluk program tik kurang lebih sebaka diatur bak rumah Minion Tanjung Baru Meludam. Bak program tu mayanya kelimpah mandang ke penegak penyerakup bala community ngau pengari rakyat dia yang berhormat adun N28 Lingga berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta komuniti berumah panjang itu diminta pemansang infrastruktur dekat disawat ya lalu macam perambu pemansang sudah disedia ungkup sidak bak genturuang pendiau itu. Mayanya program randau ngau tuai-tuai raban bangsa serta mensia manyuah sudah diatur adun N28 Lingga atau sebengkah inisiatif area kena nyemak kedirik ngau komuniti beranau kemacam program pemansang dipatut digagak bak genturuang pendiau tu. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Kalian pelama megak dia dah upis pelilih menua Lingga. Engau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Stumin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program tu mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Setumbin hari program-program pemansang pihak mega projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti dito pihak mega kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke dan meruan dalam genap program perambu pemansang bak Dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang tim menua di pelundian ke, ianya bakal projek crossover bak menua Grand Stubin, biar megak projek ngagak kalbat, tidakak dip jalai ke, kena ngelantang kaget pengawak mindah kin kita, kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah komuniti dito, kelebih agak bak genturong Tanjung Bijat. Adun N28 Lingga megak minta semua komuniti meruan bekerjasama ngak upis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penderang-penderang yang ke mana, penemu-penemu yang ke mana, lebih agak bak pengawak ngemansang ke menua itu. Sebangka projek, ianya projek ngemesai ke agak jalai ngagak pendam Bukit Munggo, ngagak Bukit Sekirau, dekat di pejalai ke Mega, nengah agak belanja SADA, agensi pemansang bagi menua Suriaman ke pengantang Mansia Mayuah. Maya program itu, ya berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga, mujur ngemenar kagih belanja RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kagih sebuah chapel. Di menua itu, tidak ada yang tembok bak tahun tidak datai, tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di itu, komuniti tepupu bangsa, meruan bersurakwa ke pemujur pemansang menua itu. Lalu berita keempat, empai lama bak Wisma Sada, Wisma agensi pemansang bagi menua Suriaman, dia sidah dari upis perkara pelajar, PPD Suriaman sudah mujur ngatur pengawak bertemu dengan Sapit Menteri Pelajar, Innovation dengan pemansang pengelandak Sarawak. Terlalu nyadi kamban Konsel Negeri, N32 Semanggang. Yang berhormat, Dato' Francis Hadin Hollis. Tahu kebenarnya pengawak berandau, dibaik upis PPD Suriaman, berandau dengan aduan N32 Semanggang. Kena mantai ke Perambu, dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Suriaman, ngagai alai baru, tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Suriaman, udah nak likun dikena age. Mayato upis PPD Suriaman, udah ngenatai ke genap penderang, tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to ngagai alai tim ruan, serta likun pihak megang lantang kage bala komuniti sekolah atau SK Nanga Sekerang Suriaman. Lalu nitia ke penerang hari PPD Suriaman hari Perambu ti dipkunci ke baalai ke baru tu ilah ti ndak jauh hari Pasar Semanggang 4.92 kilometer hari Pasar Semanggang tu jauh hari Sungai Batang Lupar pihak megat ndak jauh hari Nyematan Batang Lupar 2. Artinya, ala itu likun lagi jauh hari sebarang penusah nak bakal ia ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, adun N32 Semanggang, bersetuju ke Perambu itu lalu madah diri dekat meruan nyukung peminta itu. Adun N32 Semanggang megak madah, pengawak randau engkau penguasa upis tanah engkau penyukat bagi menua Suriaman dekat di pejalai ke 6/7/2026 dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain luar mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Suriaman nitiah ke Perambu hari PPD Suriaman ti udah dipkunci ke ngagai ia nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur engkau mensi mayuah tinyadi komuniti sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Suriaman tidak adang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah di to serta bala pengajar serta sidak tiga wak bersekolah to SK Nanga Sekerang Sri Aman. Nya dulu berita de kunci ke bawa hello wai ke sekolah to selama lamai temu baru bawa ke buka yang aku ibin ngujung ke program kita ninga ke to
2: RTM Sri Aman begulangal pusat imat sida konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatu konsert Yelintikai Gawai Sri Aman. Kena 27/6/2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digolok ngau di penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

0: kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisit rumah kami Arif Peningau YFM. Kalau pesan ke Terubah tu ingat pesan mati dari Runi Anak Lipu tak ke Indai Undil. Kalau pesan tu nuju Kabana Belayan ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekara, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelugau, Pian Megak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Rendai Anak Runbang, Rendai Anak Runbang, tau ke ini Undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu, enyak malam 27 hari bulan 6, hari 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6, ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Rendai Anak Runbang, tau ke ini Undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6, ianya sehari tu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu, kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Serikai nuju ke Pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, yang berkat di Serikai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang dan adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu, serta dianjung kena pagi hari 6, ianya 27 hari bulan 6 2026, Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang udah nadai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu, ianya kena malam tu 26 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6, Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Julia Anak John, mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Luang Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Ritu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai terbalu, niang John Anak Dayung, inyak kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6, nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu, pengawak ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai terbalu, niang John Anak Dayung, kalai nguan ulit inyak kena lemai 27 hari bulan 6, serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6, ianya hari Minggu, lalu muai entebalu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Rebai Anak Lingan, tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka, Nyelutung, Tansang, Tembawai Lubuk, Buyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Durik Bangat, Bukung Asal, Bukung Pelasuk, Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Bulahantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megat di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megat di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekrap Putat, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu madah ke Jack Anak Manggat, Jack Anak Manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Belam Mayuh, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, serta dikubur kena 29 hari bulan 6, ianya hari 1. Jadi minta kawan pelan kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan baur bangat betul. Jadi sekali lagi madah ke Jack anak manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6 lalu niang tu dekat dia sekait belum mayuh ianya kena hari minggu tu 28 hari bulan 6 ba rumah Alexander Billy Morgan awur bangat betung serta dikubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ia berita kesil lagi top tanya ngagai runggas tak kedumai ba umur 019-817-3557. Pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit. Datari dula atau ke indai inda atau ke indai ida. Pesan nudunju kawan bayan ya ke dia di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, Tekalung, Isu Bangat, Durit Bangat, Penurin, Entana, Begumbang. Biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, kawan bayan di Kucing, Miri, ngau kawan bayan kebukai. Kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak. Kena 27 hari bulan 6. Hari 6 tu pukul 7 setengah lemai. Ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak ke apai idak. Ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6. Pukul 7 setengah lemai. Ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit dituju ngagai kaban belayan ya ke dia di Ulu Rimbas Debak budak ulu ngo budak ilik debak nangapi di Rimbas Rian Batang Layar Matu Paku Serudit Paku Dobar Rumah kaban belayan di Babang Seratu Kawit Seratu Kampung Pati Insengai Serian biar mga kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu pesan tu medah ke pengawak ngetas ulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak kapai muri kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Semerahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai itu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai. Kelebih lagi ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang ngostik lagu hari Raban Loudness and Fire. Penyanyi tua.

Lagi macam pesan berat hari peninga YFM. Kalau pesan ke sekolah itu pesan mati dari Daniel anak Ling. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau kelebih ke ia ke Amoy anak Arau ia ke diau di Nanga Tadak Kenawit. Uka atau ke Liong di Batu 31 sama laju Pintulu. Doni Liong anak asing di Luang Pilah Baram. Munau di Sungai Rusak Serikai. Kapan belayan di Seratuk. Di Rumah Nyulang Nanga Temalat Sung, di Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nanga Lan, Kawan Belayan di Sungai Guah Ulu Ngau Ilik di Kapit, Kawan Belayan di Serampur Sarawak, ia ke jauh teka semak, ia kenalah disebut di Tumagang, kala pesan tu medah ke Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau Udan Adai, kena 25 hari bulan 6, 2026, lalu niang Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau, dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu baru rumah Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta di kubur kena pagi depan hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi mendaka Cemuang anak Arau tak ke Indai Badau dan Adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 Pak Rumah Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ia ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kapan belayan kelebih ia ke diau ba rumah panjai semanjai Jalai Bukut bakar rumah Lydia rumah Banyang rumah Undum rumah Minggu rumah Nyawai rumah Shirbeni rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Suduk rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin yang megak kaban belayan ia ke diau ba Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Mukah Sungai Diji, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Miri, Kuci, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama di itu. Pesan tu medah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026. Bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Pukul 9 malam. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai kalai penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian ianya pukul 9 malam. Nyatari peningat pesan ia ke bisik di ceramah kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tahu nanti ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti YFM Iban.

0: Gwen baru dah merindang kita dengan lagu ya Sanggup Aku.
1: Jadi berkenyak megah hari Minggu Kapit Kitchen lagi diteruskan kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus biar megah pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diteruskan kita lalu pihak juga e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita bak hari kesudirinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bikin biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sakit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan

Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua buat Bible Study kita. Aku harap kita itu dikunci kita itu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam buku kudusnya. Tapi shalom ngagai semua peninggal kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap hari ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megau ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu tadi menjadi kita ingat tahu bahawa buah Tuhan ti baru dekau nyawut Raja Solomonnya. Udah ya ti minta utai dari Tuhan lebuah Tuhan ti bisik datai ngagai Solomonnya bok dalam mimpi ya. Lalu nanya ya nama utai ti dekau dipinta ya hari Tuhan. Ku Raja Solomon nyawut ya, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon miak nuan, ngau lurus. Serta dikena aku ngelalau bagi utai ti mana, ngau utai ti jai. Nanti nak bekenya, bekeni ku aku boleh merintah balon miak nuan. Ke mayuh tu. Balon menjadi semua. Raja Solomonnya minta penemu dalam. Hari Tuhan ia minta nunduk kurang putihnya a hearing heart. Ia minta hati tika ninga kesbano bala rakyat ia ngambil kia oleh merintah rakyat ia ngau jujur nenok cara keadil ndok becipiang. Ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya ngambil kia oleh merintah ngenok runding ti lurus ngau hati ti tulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ninga kejaku ajar dari Tuhan. Hari riang Roh Kudus. Ngau hati tika megak diiring, dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menjadi. Nya Allah ia minta utainya. Kok siti nya aja utai ti dipinta ya hari Tuhan. Lalu Tuhan gagal hati. Ninga ia minta penemu dalamnya. Minta wisdomnya. So ngagai bala kita dia tu pun menjadi. Nanti kita nemu dirinya nadai pun mu dalam. Lalu kita minta utainya hari Tuhan. Ya pan gagau hati mega. Kok meri kita pun mu dalamnya. Tuhan dekat meri kita. Meri kita hati tika ninga ke ya. Hati tika ninga ke jaku ajar ya. Hati tika ninga ke iriang ya. Bawa singkang perjalai penghidup kita di dunia tu. Puji Tuhan, ia gagal meri kita penemu dalamnya menjadi. Ngami ke kita uliah ngerja semua tainya, ngawa ti jujur, ti tulus, ti adil, ti sak sama. Kok ia meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat ke kita ini, dekat ke kita orang Kristiannya, ngerja utai ti oleh merik mulia ngagai nama ya. Nama ya ti kudusnya. Ngamik ke kita indok gagal ke pengawak ti ngakal orangnya. Pengawak ti nipu. Ti berampas ke tai orang bukai. Berampas ke tanah orang. Tuhan merik kita penemu dalamnya. Ngamik ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai ke suapnya. Ke bambi uliah berorang kena daya. Nan ke dirimpu. Labanti bisi kuasa. Labanti kita orang Kristiannya deh. Agi gagau hati ke pengawak ti bansanya. Artinya, kita yapin bisi penemu dalam Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti pengelurus Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti pengudus. Apin nemu reti penebus. Kita agi apin nemu reti pengasih kebenarnya. Apin ngelalau sapo Jesus Kristusnya kenyadi ke Tuhan penghidup kita. Bob kudus madah ke kita orang Kristiannya. Jesusnya meh pengasih ngau pemenar Allah Ta'ala. Jesusnya grace and truth. So nanti kita nemu grace, kita ingin mendak utai kendak benarnya. Laban Jesus Kristus mega nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala. Ngagai kita menyadi Tuhan megak nyadi ke penglurus kita
nyadai ke pengudus kita, nyadai ke penebus kita. Haleluya. Ya Allah, nanti kita nemu dari empu yang nadai penemu dalam, minta ngegaya lah talau, ke dia tu udah nyadai apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuya bersurat James bagi satu, ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegayalah telur. Kemri ngau gerah mudah, serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya, dekok diberi ia ngegay kita. Tang pintu ngenok pengharap, ngau hati tindak kakak. Amin. Pintu penemu dalam menyedi. Anang dah. Kok ia beri kita ada? Kita anak ya. Sepuluh orang bukai diberi. Bukai beri dengan anak ya. Amin. Buat ayat 10. Dengan ayat 15. Bersurat satu raja. Bub kudus nulis ke. Kena kita nyambung cerita raja selumun itu. Kubub kudus. Tuhan gagau hati ningo selumun minta utainya. Minta penemu dalam ria. Nyalai. Ku Tuhan berjaku ngus selumun. Laban nuan udah minta penemu dalam. Kena nuan merintah ngau lurus. Lalu nak minta diri gayu guru. Tau ke minta pengayau pengeraja. Tau ke minta munsuh nuan dibunuh. Aku dekau ngerejau tai tu dah dipinta nuannya. Ku Tuhan. Menyadi. Tak lalu boleh kemaya nyok selumun. Ku Tuhan yang buang. Apin puas hati yang beri selumun. Penemu dalamnya. Ku Tuhan, aku dekau merik nuan penemu dalam ngau pemerti hati. Lebih lagi hari inggi orang bukai kedulu hari nuan. Tau kedudi hari nuan ilo. Haleluya. Aku dekau megok merik ngegai nuan. Utai tindak di pintok nuan. Nya. Nuan dekau boleh pengaya. Ngau baso. Seumur hidup nuan. Lebih lagi hari ingin raja ke bukai. Lalu nanti nuan ngasih ke aku. Lalu nitiah kadat ngau pesan aku. Baku apai nuan David. Aku dekat ngasuh nuan panjang umur. Ayat 15. Selumuan lalu terdani. Ya. Nyok baru yang nemu lah kalau nyodah berjakuk ngau ya. Buat dalam mimpi ya. Udah nyok ya lalu mansang ngagai Jerusalem. Lalu berdiri di muar peti lampang batu adat Tuhannya. Lalu ngenjuak piring tunu. Ngau piring pemayak dia. Diberi yang ngagai Tuhan. Udahnya ia lalu nyindia ke pengerami makai besai. Ke semua pemesai. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Lalu keruke sudah. Lalu puco-puco. Malam jadi semua. Mayuh hendak utai ke mana diberi Tuhan ngegai selumun. Tajak ia semina minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Itu dah dipintau dari tadi. Ti lebih lagi aringi orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan mega. Ngau pemerti hati. Ti lebih lagi ari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai tu dah diberi yang ngegai selumun. Tak lalu ditambah ke ia ke. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Apu. Amat mana sama Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadi. Solomon minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan. Utai tindak dipinta yang megah. Leban Tuhan nemu deh. Tuhan nemu tai ti diguna ya. Dikena ya hidup di dunia tu. Lalu Allah telah aku dekat meri ngagai kita. Semua tai ti diguna kita. Dia tu pun menyadi Allah telah minta hari kita semina siti aja utai. Kuya berjaku berinjil Matthew bagi 6. Gigok dulu perintah Allah telah ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya dekat diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkunci ke deh. Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala. Jesus nyok meh penglurus Allah Ta'ala.
Lalu Jesus nyok me anak domba Allah Taala kedua-dua buat tengah-tengah kerusi diraja buat panggau Allah Taala dia. Panggau yang jadi kemayorannya panggau pengasih kuribai the throne of grace nya. Jesus duduk dia menjadi nyadi intercessor kita, nyadi kepengari kita berjaku ngagai Allah Taala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Ngigok Jesus Kristus siku aja. Ngigok pengelurus Allah Taala. Lalu udah nyo utai bukai mega dekok diberi yo ngagai kita. Kita dekok nerimo pengasih ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerimo 5 kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Leban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Taala. Kita ini anak biak ya. Serta anak tidak dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita ini dekat nerima 5 kali ini. Lebih mayu lagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup kendok di pintu kita hari Allah Taala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu di pintu kita. Hari itu di peragam kata kita. Laban semua tai itu diberi Allah Taala ngagai kita mensia nyam nyadi. Nyok ketegal pengasih dia aja. Ketegal grace. Laban pak dalam grace, dia mendur Allah Taala nuang ke semua berkat dia. Hari sergonya. Laban grace, ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai kedikenok kita hidup di dunia itu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampiatnya. Bok dalam grace, Tuhan meri pemayih ngagai rundi yang kita, ngau ngagai hati kita. Balau menjadi semua, Tuhan semina ngasuh kita yang ngerejo siti utai aja. Ianya ngigok perintah Allah Taala, ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya, semua utai itu diperbuat kurang badunya tu, pengayau pengerajo, semua utai kemana itu dikenal kita hidup di dunia tu, utai di dempok, utai dikena dekok diberi ia ngagai kita dekok diberi ia ngagai kita lalu ditambah lagi pemayuahnya ukai nitiah ke penyukup tu dikena kita menjadi tan nitiah ke pengayo ia kemeri kita nya. Amin. Berarti perintah Allah Taala engau pengurus ia nya nanti disebut ngena seleka jaku aja deh ia nya pengharap kita. Pengharap kita yang ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesusnya deh, timun ke. Lalu ngagok pengharap kita yang jadi pemadu badat. Pihak kebuk kudus ibad. Ko New King James, Jesus is the author and finisher of our faith. Jesusnya menjadi, ti kepatut dia pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ia tika penghabis ia dudi. Ia nyak tipun ngau pengujuang ia. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pihak mega, nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Cari Allah Taala. Ia kais minta meri kita wisdomnya aja. Tang ditambah ia. Ditambah ke engkau pemerti hati, engkau pengayau pengeraja, engkau baso kebesai, engkau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut buat Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Taala, engkau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya, dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Lalu ya kerajo ke semua rajo.
ngenok penemu dalam tu dah diberi yang guys lumun merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Yang itu kita likun dari semua penusah. Yo ke Tuhan, ke semua Tuhan, gago hati ke kita, lalu kasih ke kita. Yo ke pun ngau ke pengujung, ke Alpha and Omega, rindu ke kita, lalu meri kita semua pemanyak yo. Lalu yo ke besar lagi dari selumun, ke penemu dalam Allah Ta'ala, begulai sejalai ngau kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita gayu guru megang. Kita

0: Jadi yang nak kami mai tamding ke program Turai Pengelola dengan Pastor Edward Lange.
1: Jadi bekerja mega hari Minggu, Cafe Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak berjual, pemakai sedak berjual handicraft bunyi keku, lagi terus. Biar mega pameran utama lagi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita bak hari kedurinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans, nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lau, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang berikan si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu berikan biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okey, bakal selama peningan ku 7:30 lemai terlagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tang sedonya setiap lagu retro. Hari Jonathan jangan ati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat malam, Peninga. Dato' kami nak buat ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak Ngersatu Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah Ngersarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke perilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benar gagak mana lagi kena nyedia kepalan dur ngatur lombak ngemain bak tikas antarabangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Datuk Pendidikan Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemui basah dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya dengan rapid kekal antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah dari berandau kemahian perkara bekaul penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara di Perhati bakal ngemaru ke status penglikun di Sarawak dengan Perhati diberi agak antara menua di kena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rabannya menghabisi bersilia penemu bekal cara kenemban lagi dengan bergulai bak pengawak nyaga penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengerahan siang dekat negut ke kaul kerjasama strategik di kena ngerumban pemansam pilih Menua Borneo dengan pengawak nyeralis mayu bengkas sektor besai. Sapit Kepala Menteri 2 Sabah, Datuk Iwan Benedik, madah ke kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik dengan pemansam pengawak industri, tidipun dari pengawak nyeralis bak renggat pegawai kanan upis Menteri kedua-dua bengkah menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dan Sarawak berguna benar laban dua bengkah menuanya belak berguna ke pangan diri hari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansai ekonomi keulih merik pemayak ngagai selampur menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya berandau ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawak nyeraris logistik ngau beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau pembangsa radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakah fasilitinya digagak berguna benar dikenak nyedia kapalannya mengkang ulih ndur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar hari fasiliti kedekat gagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandan Lela Rinong, ngemesai kepalan squashi serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti kediguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional di kena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengenalan berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyediakan prize RM27,750. Pengawal industri diri benar dibuka nyentuk ke pergilak serta bisik nerima orang hari menua luar di dekat ngongambil bagi bak pekitnya. Bak awam media kesebakar Kem Berbasikal Sarawak percaya sidak tulis ke ambis nadai Siti Middlemas bak temasya sukan Malaysia Sukma Selangor tajapan bertapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawan Datuk Sudarsono menaka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barengat kemudi nyikap diri dengan kem latih berengkah diatur di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajapan lumbak basikal napik penanggul kurang awak berlatih bak Velodrome dinilai dapat perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen hari menobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemandu nyulut Sarawak dia tu benar di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikenak ngumpul poin ranking gerempuan basikal antara bangsa. Kita dah tu benar mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat kadia basi tak serembu dia tu bisik akses jalai ti meruan lagi pengudah projek nyeruri. Ngau ngadu ke baru jalai COVID ke Segubang di Bau. Projek keberga 1.7 juta ringgit hari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalainya tembuk pengudah urun setahun digagak. Jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalai ke projek pemansang, ngocara berenggat dikenak negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulih nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalainya bak kampung COVID. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah ngemansang ke pengelandik bak rumah jil endang berguna benar dikenak nyedia ke orang ke kenak jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada ketua megak meri awak sidak hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyalai suka mensia mayu berguna benar ngambil ke sidak ti udah pansut ari jil ulih nerus ke penghidup bakal selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia mengat dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung mengambil ke bekerjasama ngelaku ke produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagai sidampu Enggau Rumah Jil. Tuk dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayuhagi peluang ngagai prospek mujur dalam pengawak berdagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi menua kapit nyadi kepelasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengelandik sidak ngagai orang mayuh bak menua tu. Program SKS keriatu dikapit serak tu mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang keririk ngepungak dagang ti mantai ke macam produk hasil ari penemu serta kreativiti sidak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ke program tu dipasuk balan biar hari menua kapit nyampu ngayan ke pengerinduk dengan pengulia sidak bak penguat dagang ti majak ngerembai. Ia munyinya ngagai pengarang berita bak mantar berjadi kapit kitchen bak tabak program SKS di kapit. 21 ikut pelatih dipadunya di pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee pada ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangga pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menua pesisir. Pengawak milih rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megap pengelandik dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak kedia tu bisi 330 hari 363 pangku pengap pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benung ngigak pengawak di lalau berjimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu berguna benar dikenak jeliah kediri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke bensia. Ketua UPIS Pengerja Penguat Kuching yang Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke bensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tibu nengigak kerja di lalau patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi dibantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinya lebur di randau Sarawak FM bak RTM Kuching. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nilia kepalan dur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permain itu berserima dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai dengan beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digaga dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arimna tumpu ngau megap menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 26 hari 6 27 hari 6 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Uli Megah bertemu dengan bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau

Okey, penyanyi Maxwell Franklin Sarang Siko hari penyanyi ke dekat Merindang balap peningah kita mensemayuh berserimai dengan pengerami ngilin tikai kedai atau bak rumah Kennedy bak langkang ulu di ngkli dikenak 28 dari bulan 6 tu ilak ne. Okay, terima kasih yang peningat kita ke game. Kau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu. Apa aku ke penung kawak. Ianya Rally Giman. Rally semalam malam DJ. Kau hujan bak batu tujuh hari tu. Sejam ku dah. Kadangnya udah kini nah. Rally Giman. Rally. Terima kasih ya. Rally Giman. Yang berkat jisik kaitan si nyapa. Madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu. Ya. Minta putar ke lagu Sayau Selamai ya. Hari May Franklin. Kena merindang semua kita bak kelemai tok ko ya. Lalu bisiknya apa mega? Ianya sindon idi sama bercerai ke pengawal Ari Miri tok ko ya. Minta putar ke lagu Ari Jonas McKean terlebak ke diri. Kena merindang rimpu. Piam gak semua pinga YFM yang kawam DJ ke Benenggawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ Ari Landi ya. Selamai di JRG sama tugas ke lemai tu. Terima kasih. Faridon Tony, bisik nyapa. Selamat lemai. Terima kasih. Lily Anthony Mega, bisik nyapa. Francis Ancis, Petrus Inchan, Merak Ribu belum dia ke YFM. Duki Api, selamai DJ. Kau harap kena mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Duki Api. Catherine Robin, selamai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Belum dia ke YFM. Terima kasih. Ini tinggi hari betul. Terima kasih ya. Bisiknya apa ke lemai tu. Pihak muka Margaret Unching. Hari sibu minta putar ke lagu Ari Ricky Report. Kena merindang semua bala kaban ke bisik mendiang ke radio. Ngarap kau muncul dalam semua pengawal. Terima kasih ya kau ya. Sesama Jonathan Rayang. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Pakan lemai tu. Minta lagu Ari Anderson Ngalai. Mimpi kau ya. Pihak muka bisik nyapa ke lemai tu. Nina Bugis, selamat berjalan ke Puan Ujunuan DJ Bak Konti YFM ku ya. Okey, terima kasih yang peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Minta ampun nanti kun tadi nak sempat pesan pihak bekat nak take minta hari peningat kita nanti bisik awak aku dekat maca pesan kita dah lepas run off mansan tu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y912 nur kita tak guna tai ke pesan lelengau pukul 11 pagi ne nang irau sudah mai kita mendiang ke Rana Mansang bergulai ngau Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah Melina kita ngasih lagu Ari Jonas Macian lagu ke bisik pintar peningah kita terima mai terlebak ke diri.

0: Selamat kita bertemu baru peninya Barandau ke sekali itu Bukulain gaw aku Rajas Booking. Ya, jadi peninya Barandau ke sekali itu Bukulain gaw aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Barandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke belakang tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau kai keterubahan ne.
1: Ya, kai keterubahan ya, kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagiga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim bakal tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekeh sari tu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 ngau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan, minta nuan berkongsi ngau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batan pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama ngau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluwe tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sapara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun atau ke peneraju beroperasi secara lamat maritim lalu ngena National SAR atau ke dikelala ngau nama EMSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM siti standard operasi prosedur atau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke ngau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyamibnya kita baru dengar ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan, boleh nuan berkongsi ngau bala peringat mayuh ngau bala kebunan ningat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
1: Oh, nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah dipejalai ke bak sepemanjai uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasiak ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belah mata ajak laban Ya tadi tau kunusah ke kita empu untuk kita ndak berat ke pengelikon dirimpu. Setiap penusah ke nyadi merek empas besai baik ke ngagai diri sebili benturong penia unggau negara. Ya kebuah melikon batasi anang ambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikon diri munyiko aku dulu tadi.
0: Tau.
1: Penusah maritim uliah dikurang ke entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Okey, nyadi nyam ngarap ke terang didinya bala peninya ke benoninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
1: Ya.
0: Au nyadi bedinya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisnis kita kita nya baru ninga ke radio jam kedia tu ianya Lieutenant Maritime Breswell anak Brown. Okey, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu bawa FM. Au nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bedinya tu tau ke manusia mayuh ke benoninya tua jam kedia tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak jemak kitanya ke nurun kita si atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Nuju bala mayu kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun kita si tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya. Maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti kesatu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya, ketiga sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyediakan nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon atau ke radio ngambil ke yang main di gigi kak. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari namanya. Pihak mega nyediakan first aid kit. Semua perengkal kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau kapainai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawal batasi atau ke nurun ke tasi punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarau ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan batasi atau pengelikuan laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan batasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu benung agak kempen tentang pengelikuan batasi ya. Contohnya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramai baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima ngagak pemirian-pemirian tak penemu penglikuan batasi ya. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara Bastesian TV ngau radio. Ya mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM menggau naka uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mbun. Nanti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau mega guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri Ngawon Zon Maritim mega dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan Bak Tasia.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan tu Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngaji wala benia ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tuan, aku percaya bala belinya pankan nemu tuan. Bahkan ni bala kita atau ke maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisinya di bak tasi atau ke balau tuan.
1: Bahkan ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang kesatu syarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke Search and Rescue Satellite at Tracking. Sistem-sistem tu tujuh ya kena nerima syarat kecemasan ke berfrekuensi 406 MHz dengan homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan bakal Emergency Position Indicator Radio Beacon EPUB, Emergency Locator Transmitter ELT, Personal Locator Beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia uliah dikena badini-dini nur sagi ia uliah ditemu ngena satelit. Kelimpah harinya mega alat tu tau ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digaga Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga ngau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, nyadinya peningnya kita baru dengar ke penerang bahkan ni sidang maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainwan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa dengar tadi pun randau tu tadi Bainwan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah. Jadi nanya Bainwan tu tuan, nama kebuah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HK KM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Kami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun untuk genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. PM Mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM Mega nas mampai dekat pejalai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkeh hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia Mega dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah

0: pun kerjasama di antara IPMM ngau Mansia Mayo bekawal ngau nyadi mata ngau pendiang dikena Mansia Mayo berpadah ke nyemak sida bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega Mayo program baka program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau Mansia Mayo boleh dipercayai ke ngau lebih Mayo lagi ngambil ke pelikun bapak pesisir laut atau ke Tasik kita semampai jaga ngau manah
1: tahu. Ya, jadi meh kita baru datangnya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tuan tuan.
0: Ya, betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab bujuran dau tua ke sekali itu tuan tuan. Jadi sebelum ujung kerana tu tuan minta tuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jako diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
0: Ngami ke bala mayu bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot. Hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mua hari bekatu dekat mai ribut kudek ke selalu ia nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasiap gelombang besar lah. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawas sidak ke nyak tadi ngambil ke sidak ulih nyeliah ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Okey, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dia kayaknya nentu ke gaya hari mana ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai di gigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai kini ke pedunga tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di gigal sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka faset kecemasan. Kelimpah harinya mega IPMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tuan nyuratai bab mujung randau tuan ke sekali itu tene.
0: Ya.
1: Mayu penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tuan ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawal APMM, pemegang kenang berkawal ngau utai ke rumah kita HKKM tadi lah.
0: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
0: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya benunya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown randang gulai ngau kami Bak YFM.
2: Puluh empat jam, YFM segulai sejalan engkau kita, merinang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita.

0: Niat kami YFM Sekulai Sejalai. Tumen 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Lipu Gianto dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar mengatur program Sarawak Ku Sayang di SPIA Dewan Suara Kapit Kediatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Mbak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Mbak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang, Sapin Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyar nya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 begitu prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan Maraka pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jump. Sagulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai merimbasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembang dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mengulai dengan beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digagak dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barengan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujud.
1: Pesan tu, ari wayang.

penyayau anda lu ya lagu ke dia baik listen lu dan peningah nya tadi lagu dikenak ke tengah pun ke awak berenam malam kita ke malam tu semua malam peningah ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu nuju kita ya ke benung belelak berumah jam ke dia tu ngarap ke mega sama bela gerai sama bela likun ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Ekip yang mengangkat dengan kita nyangkanya benung

jam kerja tu jangkanya baru masuk shift malam kini. Ngarak ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ia bergulai ngaku email Dajoni tak ke mail malam tu berawak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikerinduk ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ia kenang ia diungkup malam tu berawak pemerintah malam ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung berantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenya kita baru pulai mindah kini baru pulai berbeli ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya. Ini jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke program tanduk program Runner Y pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sari tu lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyameh tusun program kita ungkup ia malam tu peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami ber YFM tuk lagu ke dibaik Monica Allen.

2026. Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

0: Nu baru tau bapa brand ranau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawal kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngasau kita kesal ucau. Lepas semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mula nak macam kesal. Lepas nampu rana ruai minggu ingin kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena telepon. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya ucau katai ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggak ke menua senam nya kelenyau nya. Kamu nak kini, ibu nak kini senamnya ucau. Alam kita sama ninga ke cerita ranau ruai ke sekali tau. Lem skam kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhenti balik salam rasa semua. Kasih aku nanti kena salam. Gini kena salam. Hilang sama ibu dia tahu salam. Rasu aku kian-kian kena salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukun gaiwah di dunia aku lah salam. Lagi aku nama utai ku memberitanya memakai salam. Salam aku ini boleh seram. Bawa pegadik macam seram.
1: Aku sino lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tau makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
3: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes buwe ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tersiap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
4: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain dari
2: lalu ada berita pasal seram teman-teman. Ya, kena gitu. Salam itu lah kena makan tu sate. Sana seram. Kini ni seram lalu.
1: Kasihan ya seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Nya kuyus pen ayah seneram kunya.
3: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis nagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Malaysia di menua luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsuler Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech Angle Scam. Nah, ya, ya. Nyimbul boleh beliat nyawa atau nyimbul tem ketu. Nul sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
4: Apa pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
3: Ingat di cerita Bui Subak Banun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya Bui, Bui terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
4: Ente bakal kes Bui Subaknya. Bui Subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa ke yang ingat orang kenyebut munyinya. Ia kebakar tau sikit mayu lah. Kes bakar tau. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdakian ke Malaysia. Nyadi ku medak bak kes neram. Baca aku bak namanya berita internet tau. Majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat. Ia kebabajik. Nguntik orang hari sebelah Facebook. Hari TikTok. Hari media ramah. Anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tagal, gila tagal. Lama menjelingu salam gila tangkap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
1: Misi, aku mau tahu kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
3: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayu berdagang ke mensia bak garis menua kembudia laos menma dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Mama hamu nyadi senam nyadi anak. Dikit kita inu asa orang nyua diri enti lelaki bekena ini senam. Kada anak udah jadi kejua orang ulu tungku sengai wasa senam. Gajia senam dada tungku sengai wasa. Bulu tuku sekali malam apa jadi dengan sandram? Sandram. Lama benda bisa pun ya sandramnya.
1: Katanya kita rumah Ibu Banun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakal sida ayah sandramnya.
4: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke de baca aku mai lakak ke dia tau entale bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampau nya mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung ba menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia nak sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak aku.
2: Mati. Lalu malah kati aku tersilap bayat aku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
1: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram aku nyak nadai panamama Arab kaya uliah pulai ngau selamat. Kasih kaku hidup na uliah makai nyamai. Na uliah makai menukur yang na uliah makai belawah. Oh petara tolong maku tu tolong.
4: Apo amat balap gak sampai dia jabut?
3: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi Banuan. Bisi ke baca aku nyak. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalianlah senamnya. Pulai kini. Senam.
1: Nyak, ayah jilap ngini ukai senram.
5: Oh, tu rumah. Aku ngigak di kebiliak kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
3: Nama berita hari sidak upis ke kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
5: Oh, bisa, tu rumah. Sangau, sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi. Laban lumo telepon tu rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu. Kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
4: Ya nama ko sida ya telepon ngagai de jilap ko nyunda sabar ko tekan inga.
5: Sida ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia Mayuh Malaysia de. Sida berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian de. 15 iko sida ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siku ari sidak ke boleh diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Okay. Atai lepas lam dan aku. Ngilang senderam nasi alamat. Senderam nasi senderam senderam.
1: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
3: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya lah.
5: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyumpulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusurundi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisik konseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
4: Nada yang nemu nak tusuk rundi yang sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penungak deh.
1: Tidak lebih, tidak kurang. Ataupun tidak kurang, tidak lebih. Satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Selamat, kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah semua itu ilau makian kedai sendramnya iskumang di nadai tiga ilau kedai lah sendramnya nama kai nama nek sudah aku sendram sendram semua utai tiga kak gaya lima geng sendram
1: utai buka itu juga aku utai tersebut dengan ini ia kena mandi ajak aku kena setuju ngelamat tu sikit terterang gak deh raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyos minggu dek ngai mandi padah aja sikit tengah mandi.
6: Mbas minyai bu sangau, mbas minyai ba. Udah pulai aku tu deh. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji tersuma. Terbagi ngaji sedua jilap. Ngau tu air mampting. Laban udah kiroh ngaji riput. Terima kasih Banon, terima kasih Minot. Udah nyaga ibu sangau sedua jabut. Maya utai tu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke aku tu siku hari sedak terbaik pulai laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
7: apa nyeruruai medis neram ya tekenyit mada gamal dek jauh hamai berubah ukanya bangga lama dek kelenyau kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
6: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di Palau Mukayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang Mukayu di Palau aja. Sedar ingkabak bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apa kanya baik penyakitnya?
3: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sida sendram.
4: Aku ni ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand ni nya.
5: Aku alit hati. Maya dik datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah aku dah datai dien. Pangan induknya datai ngambil dik kunuang. Nama ke induknya ke ngambil dik ngagai padang biluan dik ya?
1: Aku bisik pun tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ya abak ipot.
6: Beketau cerita ya. Ama induknya mereka ngambil aku ngagai padang biluan. Udahnya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Kamu tak pemerani aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asal yang depan kereta sudah sebilik ya. Kedekat mai bertemu dengan apa indah ya tadi. Bisik teribah mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisik mendak teribah. Ngau sikuk lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ke garis menua Thailand dan Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
5: Tapi tidak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
6: Kak aku lari menyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang lagi kena yang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenyak. Udahnya telepon, pasport semua dirampas sedaya. Baru sedap mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut telefon nakala uli ya.
7: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dien di mayanya.
6: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sedang nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayo macam media ramah kebukai meh. Kami yang senipu bala samari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
4: Ya, hari tu mah kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk diri nyari upis lu ya.
6: Dia magang mesti dah ya banon. Bak siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedangnya kenyawa telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyawa polis, nyawa orang kesama dia. Mutai udah diatur magang.
5: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
6: Bisik siko ke baru kena tangkap, bisik nguji lari. Lalu kena tangkap sidak maya yaka lari. Sidak madah baik sidak ngagai kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngagai kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya. Perengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tininga jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisik orang ambil sila ulu tungkus ngayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya di sendam. Ama menceritanya geringa pendiam.
7: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perengkar tubuh. Hi.
6: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kenyau sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
5: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit tu dien. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban taro garis menua tu, nadai polis. Nadai orangnya ke, nadai undang-undang. Ya, me perintah tu seh kang atur teh dien. Balam mafia, orang kejai empu kuasa dien. Sikit terbilang, ngau dor berdagang ke mensia di to, deh.
3: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu telen ke ngau di bepengan nyak. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke mensianya, meh.
4: Tadah nak dia tu benua nipu laki bukai ya, bak belah Facebook dia, deh. Udah lakinya udah tipu ya, berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya nya.
7: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade itu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
1: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggu sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggu jantung aku tu, tunggu hati aku tu. Nyah, nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

bisa mulai ajari cerita anak kita ucau. Utai kamai nyadi bapak penghidup sekena kita ini ucau anak-anak berjimat berkelalang orang di menua luar. Ngai ke nyari baka kutai ke nyari bak seneramnya nya mana hantai hidup pulai ke menua nanti jual orang perengkat tubuh nama penyari jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai jabut ngau tua rumah peti yang merini liban seneram raja sebuki yang minuat monika midi Banun melatih mandi, lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke Monika Midi. Yalah kesal, jauh.

pendengar, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bar berita malam hari 5/26/2026. Langgu pengawak tika numbuh kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih ala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perunding ke sebeda langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis ti berkuasa. Upis menteri tu megak dekat semampai bersawup ngeraban ti berkawa ala tentu kepalanya ilak tak semampai praktika serta merik penguntur ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi pengeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam Komiti Pemansang Palan Penyaga Paliatif Petrajaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak kemagi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuh dibagi menuanya dengan atur timeri servis perintah ngau mana hagi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit, madah ke pengawak pemandang tiba kawak ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuh mereti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agi ekonomi bak pasal Kapit ke alai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutuk lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit Saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu sama magai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk, regas serta bisi penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai semina nyaga pengelikun genturung pendiau, tamaga sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tiban satu megak, ulah nyawup negap kagik kawo orang ke diau berimbai serta nempak pengerapit kawo antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pemata bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengandiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara tiban satu patut benda ditanke kena nyaga pengelikun dengan pemayah antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat nak mudah terkuing ngau jako asut ti tau mecah ke rakyat. Dato' Rozi mansut ke Jakutuk bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang dari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimai dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai dengan beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digagak dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barengga dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau megap menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segmulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM
7: waktunya kita susah dua kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak backup.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si backup.
9: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Merik selamat malam. Ngagai semua bela peninggal. Terima kasih ngagai kita ya kagi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5, 26 hari bulan 6, 2026 di Serta Ndu, di Serta Menua. Lebih lagi program kita uliah didinga kita ngenak frekuensi FM ia ke semak ndu kita diau di Sarawak di tu Serta Megak kita uliah mending ke kami ngenak RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita baka ke malam tu peninga ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sampai mendiang ke YFM. Selamat malam menuju kita semua serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga kita mendiang ke program Bugul Laingau Sharon Ludan buat program kini kita Sarito tang sepadanya dekat berkongsi dengan kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benua ngigak pengawak atau ke kita ya ke benua ngigak pengawak jam ke dia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke mansia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak Kuching ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke mansia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nyalai sidak ti benua ngigak pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak TBC dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh kelebih lagi ngagai kita ya ke benua

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega i-peraduan. Jadi i-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kedudinya. Kita mesti jadi ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Oh, nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku. Jalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mungkin bukan si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bukan biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Ya, peninga bertemu baru kita buat program kini kita sarito nanti yang hari 2 pukul 2 kita pergulai buat program tu. Jadi buat episod ke 25 sarito aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin siti ari palan bebeli ke barang ti terbilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin terbilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, perengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nintiang ujung minggu peningah, kandang ndur tu jadi Richa Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari Kuching ngau kandang menua kengelingik tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia di ngasuh Pasar Serikin jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kawul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiau miet semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pernak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang miet. Yang dinyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke Pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey. Jadi pasar tu majak terbilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemayar itu peningah Pasar Serikin nyadi siti ari palan dagang temuai bebeli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyelai pasar tu peninga ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu ba ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat bak kedua menua ti berkongsi kebudaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini Pasar Serikin untuk peningah. Okay. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau, ngau semak, ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal, ti nyedia ke suasana ti nyamai, ti gagai bala temuai. Lalu Pasar Serikin selalu ya beroperasyen mai ujung minggu, yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai, anak nanti kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai Pasar Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dia kena ngelawak Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan yang ambil timpu dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai ba gaya trafik. Hari jalan besar kuci yang kita mansak batu kawah mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalai ke Serikin cukup manas serta engkeman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Nanti nak tahu megak kita ngelawak kiak nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu, tip mai temuai hari Kuching ngagai Pasar Serikin. Serbis tu suah lagi disedia ke tumbuh pagi laban mai temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tik ngasuh Pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia
Jadi jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual, digagak sepemanja jalai dia, lalu balai temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tit narit ati. Jadi mayuah temuai rinduk datang tumbuh pagi laban kat nguliah ke linda pagi. Serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagi hari penelebak berbeli ke barang bak dituk. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan. Ngau perengka penghias rumah balat dikerinduk ke Mensia Mayuh kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia ngau Mayuh macam utai bukai. Jadi bak kumpul tik ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak di sukut pemanah pasar untuk Peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besai dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Ngenegap ke kaul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisik ngagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngau pasar Serikin untuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai ke beli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah. Tau kemayu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak ngau garis antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang, temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu, makai asal serta pemanah rampak menua, kandang menua bau. Lalu pasar Serikin, engkeman endur temuai, nemuai ngau diri sebilik serta bala bakiah kelebih lagi bak ujung minggu, ya ukes minat endur berdajak-ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okay, Peningah, niat tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Sarito. Kita sudah datang bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Lohnya aku Syara Ludan, pengelola program Kini Kita Sarito. Mada ke diri. Mupo doloku. Bye-bye.

Ya, nyanaka kita mending ke program Kini Kita Saritu Bugulai Ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segulai secara ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ya. Jadi sebelum kita berperindah ngau program Irama Etnik Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawal dengan skam untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawal dengan pengawal beli kereta bangsa kemarga ya. Jadi raban polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11.30 tengah malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan bak dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau rega RM133,000 ya. Jadi dengah aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek meri mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli itu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tu tadi timungku bayar ke buliah RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu enak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 Penal Code Peninga ya. Jadi enti semua kita bisi nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prayes tau ke account bank kita tu tadi bisi penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisi mada sebarang utai ke narit ati meh bak media ramah tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita yang merasa pengamat penerang tu tadi ne. Jadi anang baga kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Jalai seruran berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps yang kebukai au perasa dulu peninga sepeda kita dekat beli barang bak media ramah peninga au ngambil ke kita itu tadi ndak kena tipu. Ok yang tadi Siti berita ke bisik dibaca aku bak surat berita kita peninga terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita bak awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 tu lagi dia kita dekat berperindang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asos skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

subah muda, sudah 5,000 ambil 2 hari nak ambil nangkap apa yang aku dek ngok tok tok bekasan gua subah lemau kami subah darah kami subah kena baju aku dek bakal baju serumahnya baik si dek nek bujangnya si dek getuai dek kan uang dek kebas anak kayaknya dek kain tu pengantar kami subah nyak kami tu subah.

0: hari ino ora silia bajia magaya kurang ya gebura ya gebajia laki sigat magaya kurang kurang kan hanya dini yang ambil pridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai
2: Radio YFM 101.3
3: YFM. Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bansa?

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayau kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal kita ngepun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus gules jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita lagu ke Dibai Eddie Queen, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kabar merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kenera.

Ya, segulas jelengnya kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindah ngau lagu-lagu irama etnik kepupu bangsa peninga. Ya tadi lagu kedibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu kedibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang masai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemardu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ule mayung wah nu na anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar marudu coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tenyana ya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: kanta na lahari. Padalamay, panmarindang balad. Lang FM, Cebulon, Cebulon.
1: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa?

Okeynya, tadi lagu Kedibai Keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua ngantik mata kelelap malam tu Peninga. Sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngau tu Peninga mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

hari 6, 27 hari 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kitai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kitai. Lalu pihak mega i-peraduan. Jadi i-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kitai bak hari kepedulinya. Kitai mesti jendia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku. Jalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bikin biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Camit sakit menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis di

0: sebagai semua bala peninga. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: White Arena.
1: White Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: lemai. Y FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, tinggalkan
2: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Monica.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Iya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa nak mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai. Belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa. Beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut. Beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke. Nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan. Ya ti ketua lagi. Ti ulih merik. Penjanda yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

World Cup 2026. 28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

sakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit, hari air tak kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggu jom ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai, kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, bila kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah nur, yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Pagi Rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik kena dia mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak baterika yang ke sama album yang masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar magang mah terlebak di pada sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Tentang di baik kaban nya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brother hood mesti bisi leh.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brother hood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pendanmu nama kebuahnya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya. Ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita nyuman sawa ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai
0: nyu pansut ya
1: udah disimpan kita dalam hati dia. Awas au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif
0: ya
1: au nyangka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udah bejaku pun pini. Nak salah hau, nak salah nanti kita udu bejako. Tahu tak kang asuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuh kita ke bejako tu tadi hau tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneng tak teracat bakas napang misin gan muni korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo. Selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilahnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilahnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai. Ti nak nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

0: Pagi Rewind.
1: Selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

2026. Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza kukerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengurai ba urang tidak tuai nyiap miat ngau sida kena berpengurai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaka hari kena rampi pampun mulut ngau hidung lupa maya patuak tau kerikasi suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si kebun aman anak nak tujuk vaksin influenza di tahun kelantin pengerai diri pendagang influenza nyata diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM bukulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

0: tawas.
1: Hanya di hatuk mega pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang kebugulan ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu mega jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita hanya di apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
2: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ne ya. Ya. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini indol kita bekerja ne ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayu hagi enggak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh di rempu ba ruang bilik lalu ba nama uti kerkarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak tik nyalai agi ari orang tiba dunia tu. Ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
3: Lasar Jurai 6:35 Lasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: din tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya, jadi telah ke Terubah Pandak menyitu ya dengar mana-mana Ucik nah
2: au au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata. Picak
3: gila, kan riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, melawak, melawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang mesti yang bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedia radio tu, mbak. Dengar hidup waktu.
1: Ih, ini tu. Ngacau, mai. Ya buat kak benong main game tu. Suya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tu. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Berapa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Menawa ka radio deto jai kini ini buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: ngumuai kutai deknya anek aku menjabut aku tu kan ingat 2 pagi buai nah bekeni bekeni ngalu ku tu
1: kena hempon pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kena jana sekero asetronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden oke antu alo dek nemu tay
0: tuk tuk telepon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nyak aku kak meninggal radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang 2 pagi.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mantap belakang, selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba, kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat, tantu ya, Pak YFM.

0: sudah sedia.
1: Menang Sapa Juara Capa kemialan minggu tu.
0: Sapa ketika rupiah surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah,
3: dia
2: nak.
3: Alah, dia
0: nak. Lagu engkau.

0: Aram, rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: Sam nama anak tu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak
2: nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Telun ti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Niklas acara pagi itu dia. Jadi ya tiap tahun tu saya serumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar kan dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama kita ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Boleh baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
1: Banyak maya kita ke gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kunusah bebade bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temega ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Asal itu topik tik dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayu macam bangsa patung tik digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik saritok pastor.
2: Terima kasih ya tu mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak ke mit sobat. Jadi nama kini keramak zaman moden tu. Keramak tu boleh jadi nama-nama tai yo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi sobat, kita mendak takut kita mendak keramak lebuh kita nya tadi berjalai, lebuh kita nya agi mit kini. Tang dia tu keramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah tau ke balat ngemerat rindu ku tanya kan nak disedal kita ya tau tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke keramba kita takut kantu tang ku tanya kan te ke di kangau ketua garti tanya maka te ke di kerindu ketua tau ke cara te ke pedak tau ke nar pedak keramba tu ukai semina utai ti uli di pedak munyi kaku tadi ya serta semak ngu kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6. Kuih ditu. Terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa. Nyak kang ujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus. Nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita. Anak sekali-kali kita. Berunding lalu ngembuan. Keramak tu buat penghidup kita. Laban nyak tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tahu ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tahu ke ngibun notanya.
0: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Krian Christopher, kita ada Tok Benung Mendengke YFM.

Hai, aku Celestin AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: yang gaptai itu nih. Habisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban aja.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako kau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Artinya me?
0: Terima me jam. Innovation terbaru wariahku. Tada! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam. Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
2: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa utai? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit itu nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Nyau kodingan ini memanah jaku ketawa nyau. Tau jaku peran sayang pernah begitu itu. Isa gamal kita kebeli. Nyau. Tang, enang kau pun diau kita sekali. Siapa kau tadi gagal bakal itu? Nipa kagak malimpu kerungan manual tak?
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dem dah jam, itu utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi repeat udah nyadi.
2: Cici lagi nyau, cici lagi.
1: Nama jelu table apa bel tidak gagal tahu bisa dibeli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu adimpu milih ni bagi puninya lila apa tiba lah.
3: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wei. Hei, tekenyau. Hehehe. Lawa mai deh dia tau nah. Sekumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tuh. Ah, pernah lama tuh kemarin mu deh. Sidari Filipin, bala pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nah, nya baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tojak.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakat ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi safkuan dengan kakunya.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anang sekali-kali mantah tikah taban yandang tebiang. Anang muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyelia managi hari kengeranan.

0: mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni balau orang kuda ngau ku bulai ngelama tu. Kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung, ni yang Albert Remini, ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama, abad daftar.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berhati ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh.
2: Tua
1: tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tu tua berandau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita pramu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan retinya bersampi tang kena ko nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ko kunya dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku anguas rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita kita boleh berandau ngoya. Bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai nya kita bersampi di ni nol bayak kita bak umai. Bayak ke kita benuang deriba, bayak ke kita benuang bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Niaga bola kita nul, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: dikubur kena pagi 11.25.
1: Ayan ya kenalah di hari cair itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, si. Fuh, lawa dengiru kediri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di kediri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nak bisa minta orang buka dia tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu kebisa di tu sih. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampua mirah. Dakin.
0: Sam. Nama kan untuk nginsap itu, Sam?
1: Nadai. Nak awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, maya orang ke. Nggak medak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu. Jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh, bu.
0: Anak nyisam kan? Kalau
1: kemoy lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nyeh, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok kok ada mau nyaut nya? Dia nyaut dah.
2: Aku ada yang demua, tapi kurang bodoh kurang putih ya ketinggalan nya nih.
1: Lari ya tua, lari ya tua.
2: Aram aram aram tua nak kau kia, lari lari.
3: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, night.
5: Tucum selalu.

Mandang ke penusah Bapak Ibak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapak Ibak nyadi, arulah diteriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapak Ibak. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapak Ibak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengeram.

0: Hello, Dini Nur. Hello, huh? Hello, hello, huh?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello, hello. Hello, hello, hello.
2: Beranang ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang induk kelebih lagi.
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan, aku selalu nak jakut Tuhan abang bak pelasa jurai tu, ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa, tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo, ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki ngau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi tau akai. Aku kan ingat si tadi DJ Y menyakau. Hei, nyong bersih menyakau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Saya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningan radio.
1: Karan bisa dek tau. Saya nadai dek menawa. Kau radio dek tau jahit kini. Buai ni kapak guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningan 2 pagi, buai. Bekening lalu aku tahu.
1: Kena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kena jana sekero. Seteronya 871. Baru dek nemu tanya muden ini. Nyak baru muden. Oke. Antu alo dek nemu tay.
0: Tuk. Kau telefon aku, alu tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak melingar radio yang parta.
1: Dia tu, YFM boleh tinggal kita. Ngenak cara mudan nemu dene. Nemu di cara temuden kena kurang.
2: 2 pagi. YFM.

mayuh bansa mulut, kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergedik. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi engkau penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan yang meh sikuk ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu engkau pengelurus. Ia patut pegari nama ketegal pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain engkau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, engkau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kita minta diri seruran semak ngegep Petara. Mulia mehnuan, o Petaraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak mua sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutua engkau penegak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak bebendang penampak mua nuan. Kering menuan ngeraja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebing tasik penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemadu penyinuk. Bahaulah. Nya aja terima kasih ya.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Aria, Idman, Edward, Nicholas, Frederick, Ngau, Clarence, Rin, Manang, Pengerindo. Main jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke Udah Tumu, Angkat Dani. Udah Tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peningah milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ini kita boleh mendiang ke YFM ke pagi tu ya, di Serata Menua Sarawak. Angkau muka kita hari menua bukai, angkau nyak mendiang ke YFM mengena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke Sarito 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu muka ya, okay, semua kita ke Sarito. Harap ke sama belalak lantang tang tajak pihak kita ke BC pengawal ke dekat diatur, lebih lagi kita ke dekat ngulo pengerami program ke dekat diatur ujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga penglikun, nyaga penglantang, lebih lagi gaya hari kita ke angat berbaik ke bala anak mit ngau muka orang tuai ngulo pengerami ana nak berbekal ke air tau kanang kurang ngiru apa air yang okey. Pagi tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita 7 pagi maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah 7

di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerika diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendua diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit Kediatu. Jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itu kemah jadi nanti ia sukan bagian ke 200 sukan nanti ia makai

0: namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran ba Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan ba pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapin Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyar hanya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri kita lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu lepas kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapit lah. Bala kita ke dia bersama dengan pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Uli Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau

Februari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang kaban konsert negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penangi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kedudinya. Kita mesti jelia ke empat itik motosikal loh. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang berikan si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu berikan biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis.

0: adalah di hari saya itu berbagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat atau ke indah-indah, madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Inya niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah tu mas canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Duri, di Penurin, Tanah Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Teban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut di Tomakeng. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apa indah ke dekat diatur lemai tu lagi ya, pak rumah sidampu inya pak rumah Thomas canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan kedua tu hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat, Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila ba rumah sidampu, ianya ba rumah Alexander Billy Morgan awar banget betong. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba saka nyelutung tansang tembawai lubu puyung petikal baru isu banget duri bukuang asal bukuang pelasuk tekaluang kubal liduang enteban entalun remabuang penurin lempawang ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai rungas atau ke Dumai bak lumur kusuang 19-817-3557. Ya, tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya, Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, bak rumah sidampu inya bak rumah Alexander Billy Morgan awur banget betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inya ni yang John anak Dayung kali malam tu lagi inya nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Julia anak John abal umur 012-871-2088 tahu kenuju Kasim anak John 012-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Nanga Layet Lubu Muluang Aba Luang Acuy Majang Tabing Bukit Limau Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawit Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Jun anak Dayung ke dekat diatur tumu pagi pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ianya hari Roni anak lipu tau ke inai undil madah ke inaya rendai anak rumbang ya rendai anak rumbang udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu ah malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah hati sungai bawang selangau lalu dekat dukubur ke pagi pagila ya jadi pesan tu nuju kaban pelayan pa bawang ulu bawang ile pa sungai kemana sungai tau sungai arif temesau pelugau bayan ulu ngau kaban pelayan kebukai kena oleh disebut di tomakang jadi pesan tu tadi madah ke rendai ane rumbang tau ke ini undil udah nadai ya lalu niang tu dekat di sungai Palomayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba rumah hati sungai bawang selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Palau Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu hilak ya ba pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan apa rumah Dinis Tintir Mat, rumah Ribun Tinting Melaban, rumah Nita Balai Badak, rumah Ogas Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu Sungai Anak Sungai Muding Sungai Ruan Barit Tinting Gereja apa itu Impili Cua Sebilia Bapala Ruban ngau meka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut di Tomagang jadi penerang ke Sili ya, bekawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang berlumur kusung 19 827 5315 tahu kenuju Sharon JC anak Jo berlumur kosong 113 184 7001 hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu dekat di sungai Palau Mayu malam pagi lah bak rumah sidampu ianya bak rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu lah bak pendam Kristian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi mereka pesan jadi pesan ke Siti tu ianya Aria Silvista Alex Nyawun madah ke ngetah sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tok lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Alex anak Nyawun balumur 013-836-1966 tau kenuju manggang nak nyawun 013-865-7999 jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Lydia rumah Banyang rumah Hundum rumah Minggu rumah Nyawai rumah Shivani, rumah Rimuang, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudo, rumah Lindang, rumah Cantik, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Miki, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Ciram, rumah Noliza, rumah Ambo, rumah Petrus Sambun, rumah Ini, rumah Suli, rumah Lujis, rumah Hendi Insul, ngau meka kaban belayan ke Bukai, ke nda ulih disebut di Tumagang, madah ke ngeta sulit niang nyawon anak kanai ke dekat diatur malam tau lagi ya pa rumah sedempu inya ba rumah nyawon jalai bukut balingian. Okey, inya tadi pesan ke bisa diterima ari peninga kita. Dah tau lagi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu lagi maca pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan. Madah ke pengawak. Ngupas terbalu. Ngau ngintu 100 hari ke niang apa ya. Enyak niang Sarjan X Konselor Gasan Anak Uya. Ke dekat dia tu orang. Lemai itu lagi pak rumah sidampu inya pak pulau kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di macan ke Nawit balih kapit ranan pakan nunggang julau tada lijan ba iran muju Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kucing. Engau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu. Balumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngupasan terbalu ngangintu 100 hari ke niang Sarjan X Konselor Gasan Anak Uya ke dekat diatur lemai itu lagi pa rumah sidampu ianya ba pulau kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya area Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tau madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat dikubur kari satu tilak bak pendam Kristian Aping. Jadi penerang ke Silia berkawal dengan pesan Rabato. Kita tahu bertelepon ngagai Simpson bak lumur kusung 14919-8759 tau kenuju Lila kusung 13758-4792. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubu, Mulung muka. Ngau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu. Malam pagila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semerindah Baru 26 lalu ka dikubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Aping. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari Jawat ane Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau lalu dekat dikubur kari satu tu ila. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuan rumah Thomas Pak Lumur kusung 16236-1057. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Entabai, Kenawit, Penebak Layar Betung, Sengai, Merurun, Metah Kapit, Nangalipus, Kakup, Hulu Entabai, Disrikai, Sibu, Kapit. Engau mekau kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pagila ba rumah di Lempu inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau lalu ka kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya hari tua rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi Boniface anak Tamin tau ke bujang bom udah nada ayam lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagila ba rumah sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tila ba penam Christian Saint Philip lempak. Jadi ia pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nanga lempak, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Cungat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Sibar lubuk lembak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael nanga risau awiak, Ulu Risau, Lubuk Nibung, rumah Higat Kantan, Sungai Jirah, Sungai Kabang Ruban, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu bal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tu tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Buam udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila pa rumah Sidampu ianya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tila pa pendam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Miang madah ke Cemuang anak Rau Cemuang anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya apa rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju amui anak rau ba nanga tadak kenawin uka tau ke liung ba batu 31 Semelaju Bintulu Duni Liung anak siang ba luang pilah beram pihak mega Munau ba sungai rusak serikai kaban belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah dia nanga lan ba sungai Guh Hulu ilai ngau kapit ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Miang balumur 013-821-7103 ya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7.30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti akhir lagu Ari Juniaman ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Selamat pagi peninga, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Peruji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Urat dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa marah dengan cara online.

Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siong Kemuyang dibungkus RM76 juta ringgit, ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tiditagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ketungayan ke

Jalai ke panjai 6.17 kilometer nya berjalan ngau lancar tajak pan betapi ngau penanggul ari tina menuku. Projeknya sama bela mengukur pengawak ti ngaga struktur beringkat ke boleh 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa berendurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses sebaru lalu boleh bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Hila. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua Tau. Menteri Nembia Luma Ngau Main serta Peman Seora Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya Ngau Mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Upis Polis Kontinjen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya dan lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggu juang ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumba Ngomain. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome nya agak penuh dilanggur dan belanja dikena ngaga velodrome nya di sadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerjasama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo timungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur utility pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah dilalunya di Menteri Pemansang Industri Pengawal Dagang ngau pengangkut Sabah Dato' Iwan Benedict madah ke kawal kerja samanya berengkah di Kemujur ke ngena pengawal pengatur berenggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tau. Dua bengkah menua temegak dekat Saum ngau pangandiri hari sukut pengeraca ngau potensi ekonomi serta berguna ke kawal kerjasama di tegut agi. Perkara TBC dikeranau kenyak yang kaum sektor industri ngau pengawal ngatur logistik ngau pemindah barang yang kaum guna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia mansut ke jakunya udah ia kenmuai meribasa ngagai sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawal tika numbuh ke palan penyaga piliatif Petra Jaya dia tu benuang di Serenih alai nentu ke palannya ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Peman Sangur Indo nebiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundingan ke sebedau langgur pengawalnya ke dibantai ngambil dikmendar ke upis tiba kuasa. Upis Menteri Temegak dekat Semampai Besawup ngau raban tiba kawal alai nentu ke palannya ialah tau Semampai Praktikal serta meri penguntung ngagi orang tiba guna ke servis penyaga paliatif. Dato' Sri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching udah yah kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Dato' Sri Fatimah megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 iku pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawal numbuh ke palanya. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi hari YFM. Inisiatif Grid Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh ke panjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tu.
pengawak tu dekat di ulu ke Sarawak Energy, Kalai Great Borneo dekat di Kemansang kena di pelasar pengawak, dikenal berjalan ke Great Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili, madah ke company-nya udah ngerbai ke pengawak nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyari tahun 2016 ubah, Sabah dalam bulan 12 tu kemari, kelimpah hari di benung Berandau ke Brunei. Sarawak megah bisi merambu konektiviti kuasa ke Merauke antara menua, nyeng kaum langgur penemu nyambung kabel baruah tasik ke Singapura, ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura dia tu dah mangkai barenggat ngulih ke pemendar, lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisi tiga hidro besai, ianya hidro batang air, bakun ngau murum, diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan, kelimpah hari hidro balih dikapit ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas dibesai ngakai mensia mayuh di bagi menuanya dengan hatur timri servis perintah ngau mana haki. Residen bagi menua Kapit Elvis Didin madah ke pengawal pemandang tiba kaul ngau pemansang megah udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek tidak pejalai ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis megah udah nyawa perayat menuap sisir ngulih ke servis terus ari agensi perintah. Program SKS Kapian megah udah nyawa mengangkat ke agi ekonomi ba pasar Kapian. Kalai programnya sama digolok bala temuai arindur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri benua ngelati ke agi budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti. Pengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang Pickball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tiga awak ba stesennya ulih berkulai gawak lalu ulih merangsang rapan media nitih kegaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke main Pickball udah macak dikerinduk korang hari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja tibesai. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke gelanggang Pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemucur pelacar bala anak kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siko orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak beli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah DSP Muhammad Rizal Elias madah ke sidang terima report hari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari tinggal aku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000. Dengan aplikasi WhatsApp, lelaki itu oleh diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 timungkur bayar ke boleh RM109,750. Lelaki itu semina sedar ke diri udah kena tipu sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agih-nagih bayar tambah lalu kes itu dipansi yang kena Section 420 Penal Code.
Dikenal ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siung Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerjasama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penjual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bar industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak jalai satu ngau jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jaku dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tujuh tau ke semua pengawak di kerja ndang bisik tujuh. Contoh ayat, bakat udah keliang terdekat belelang ninggal kebini ya kumang terbenung betubuh bisik ndak gatau ditagang. Laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buah asam binjai panjai tampuk diserah ke kumang. Nyak nakak jaku dalam sehari itu ianya belayar ngadang pulau.
3: Jaku dalam sehari itu tau dipendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.
2: Tumeh 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mita.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

di baik Diana Shini Singkang ya ke di pasok ke ba semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edman lagi.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo nyadi ke pemerintang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia ramai kita yang mansang lagi. Leman berita kita ke terubah ke sekali itu. Leman berita kita ke terubah tu dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih lagi nuan tuai rumah. Jadi leman berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi leman berita tu pelingau. Ngendang orang kengigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih gebalan nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6 kini ngigak kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Hanya ni kita ngenang nasib siku-siku ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningal. Nah aku buah aku kena ketawa. Nak renal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai dengar kita.